0: Saya Rudy Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Terdakwa sehat hari ini?
2: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
1: Baik, dimanapun dan dampit aja sidang.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
3: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
4: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
3: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
6: Kita lihat bersama-sama di depan, ya ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut. Dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti ini. Nanti juga barang buktinya dikartikan ya. sekaligus.
5: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya, penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
7: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
5: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
10: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
9: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
10: Sementara itu DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
11: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
10: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
12: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar 242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus dimurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
10: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
13: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
10: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
14: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
15: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
16: Editorial. RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah.

0: belanja serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam era APBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Era APBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam

0: kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintil melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintil dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Kami hadirkan dan temani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar, kami hadirkan informasi-informasi yang tentunya akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, informasi yang akan kami sampaikan berkaitan dengan keberadaan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS seperti gelandangan hingga pengemis asal luar daerah yang beraktivitas di Kota Bandung semakin hari semakin marak ditemukan. Pendengar, banyaknya PPKS asal luar daerah ini terungkap dan makin terlihat jelas dari setiap hasil penjangkauan atau razia berkala yang digelar Dinas Sosial Kota Bandung bersama tim gabungan. Dalam operasi terbaru menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung sejak Jumat malam di tanggal 14 Agustus sampai dengan Sabtu 15 Agustus, petugas kembali menjaring mayoritas PPKS bukan warga asli Kota Bandung. Dan ada beberapa rincian dari hasil razia PPKS dalam operasi gabungan yang melibatkan lebih dari 70 personil dari Dinsos, Satpol PP, Disdamkar Matan, DSDAPM, DPKP, DP3A hingga relawan sosial yang dilakukan dua tahap, yakni pada pukul 10 atau pukul 22 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 2 dini hari. Dilanjutkan pukul 3 dini hari sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa jenis kategori PPKS antara lain ada gelandangan, tunasusila, pengemis, lansia, pemulung yang mayoritas berusia dewasa dan kebanyakan didominasi oleh laki-laki.
1: Bandung pagi ini.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pak?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas. Itu makin susah aksesnya.
0: Iya.
1: Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia merdeka, RRI Bandung tetap mengudara. Merdeka!

0: Bandung pagi ini.
1: Pendengar, di tanggal 17 Agustus 2026 kemarin, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, warga Kota Bandung kembali bisa menikmati alun-alun Bandung setelah selesai direvitalisasi. Apa kabar alun-alun Bandung hari ini? Adakah update informasinya? Apakah tanggal 18 kembali ditutup lagi karena ada kerusakan dan lain-lain sebagainya? Tapi kita pengen tahu juga alun-alun Bandung yang kembali dibuka, ada informasi. Masih juga bahwa PKL-nya tidak boleh masuk, dilarang masuk, dan jam operasionalnya dibatasi. Untuk mengupas tentang alun-alun Bandung baru supaya menjadi perhatian publik juga, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung, Lutfi Firdaus, STMSI.
0: Bandung pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lutfi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Kabar baik, Pak Kadis, pagi hari ini?
2: Baik, baik, Mbak.
1: Aduh,
2: baik.
1: Luar biasa. Selepas sambil sedang berdinas begitu, selalu direpotin sama Pak Pro Satu RRI Bandung pagi-pagi nih. Pak Lutfi, ya, pengen tahu Mbak. Pengen tahu kabarnya alun-alun Bandung pasca 17 Agustus kemarin dibuka. Ini ada aturan baru katanya begitu ya. Tapi setelah adanya apa namanya pesta rakyat, gimana nih kondisi alun-alun Bandung sampai dengan hari ini, Pak Kadis?
2: Ya, yang pertama memang Pak Wali Kota telah membuka pesta rakyat di tanggal 17 kemarin ya. Alhamdulillah warga masyarakat Kota Bandung antusias, malah yang datang tuh di seputaran Jawa Barat ya, Mbak.
1: Mm-hmm.
2: Malah bertepatan dengan dibukanya penerbangan domestik di beberapa kota Indonesia ke Kota Bandung. Jadi ada beberapa turis asing tuh yang datang ke acara pesta rakyat itu. Ya, terkait aturan, sebetulnya memang aturannya masih berlaku saat sebelum alun-alun ditutup sebetulnya, atau dibuka sebetulnya, Mbak. Jadi kan kemarin kami sampaikan juga waktu Pak Wali disampaikan kemarin itu bahwa sebenarnya dibuka dari jam 8 sampai jam 5 sore, Mbak.
1: Mm-hmm.
2: Setiap hari gitu, jadi tidak ada libur kalau alun-alun kan. Mm-hmm. Gitu. Waktu kemarin Pak Wali sampaikan akan membentuk suatu satker, jadi yang tugasnya khusus untuk menjaga kebersihan alun-alun Kota Bandung termasuk Kamtibmasnya seperti itu. Nanti mungkin kami akan koordinasikan dengan aparat kewilayahan termasuk Satpol PP seperti itu, Mbak. Nah memang yang jadi kekhawatiran kami adalah karena atensi masyarakat Kota Bandung sangat tinggi, otomatis mungkin untuk pembukaan ruang publik itu dibutuhkan kompartemen baru ya, agar saya pikir memang terkait kenyamanan warga Kota Bandung, terkait ketertiban, keamanan, saya pikir banyak yang harus dibenahi seperti itu, termasuk masalah keamanan dan pedagang kaki lima itu, Mbak.
1: Mm-hmm. Artinya di mana nih, ada tempatkah khusus untuk para PKL berjualan di jam operasional alun-alun Bandung dibuka, atau mungkin sudah ditempatkan dari hal supaya tidak kembali terjadi PKL di mana aja gitu buka lapaknya, Pak Kadis?
2: Ya sementara kan untuk desain alun-alun masih memakai desain yang lama ya, Mbak. Mungkin memang Partai Palum-Alun bukan salah satu ruang publik yang diperuntukkan untuk masyarakat Kota Bandung menikmati area luar publik gitu. Jadi saya pikir kan untuk PKL, konsep penataan alun-alun didagungkan, saya pikir kan ada di basement seperti itu, Mbak. Jadi kalau untuk makan dan segala macam disediakan kantin-kantin di bawah itu kan, konsep alun-alun kan seperti itu ya.
1: Dan sekarang
2: Itu.
1: Artinya jika memang ada PKL yang masih buandel, ada sanksi tersendiri kah?
2: Saya pikir nanti mungkin yang lebih relevan Kepala Satpol PP, karena ada peraturan daerah terkait ketertiban kan.
1: Okay.
2: 2026-3 itu gitu, soal masalah penegakan Polda. Tapi kami dari DPKP yang bertugas untuk memelihara dan mengoperasionalkan alun-alun Kota Bandung, saya pikir tapi juga harus masuk terhadap peraturan perda itu, Kak, Pak terkait PKL seperti itu.
1: Tapi pasca Pesta Rakyat masih tetap aman kah alun-alun Bandung, masih tertata rapih kah dengan banyaknya dan meledaknya antusias warga di peringatan Hari Kemerdekaan kemarin, tanggal 17 kemarin, Pak Kadis?
2: Ya, karena memang kemarin warga masyarakat Kota Bandung sangat antusias. Saya pikir memang seperti yang kita prediksi dari awal, kami menambah tugas di sana, termasuk masalah tugas kementerian dan menyediakan tempat sampah baru juga. Karena saya pikir memang sudah hampir 5-6 bulan ya alun-alun Kota Bandung ditutup. Dan apa namanya kawasan alun-alun termasuk Asia Afrika, Braga kan salah satu destinasi wisata kawasan Kota Bandung yang menjadi perhatian masyarakat banyak juga ya, Teh. Mm-hmm. Yang datang kan di pusat-pusat dan apa ya, sana tuh.
1: Bukan hanya warga Kota Bandung ya, Pak Kadis ya,
2: yang datang. Ternyata saya juga kaget tuh. Ada dari Sumatera Utara, dari Banyumas kemarin. Lalu dari wisata asing yang selesai dari Bali dia terbang ke Bandung. Jadi saya pikir memang tantangannya masih sangat banyak untuk 2026 ini. Kami dikonsentrasikan untuk memelihara kebersihan, Teh, lalu memperbaiki kerusakan-kerusakan minor. Kalau ada seperti itu, kami saya pikir memang kami akan menambah tugas lapangan di sana di alun-alun Kota Bandung. Karena saya pikir alun-alun Bandung bagian dari kawasan Asia Afrika Braja yang konsentrasi wisatawan domestiknya sangat padat di sana, terutama di weekend Jumat atau Minggu.
1: Sekadar jalan-jalan, makanya kita deg-degan juga nih, tanggal 17 dibuka, tanggal 18 tutup lagi nggak di alun-alun, karena mungkin antusias warga masyarakat yang meriah begitu memperingati, tapi sejauh ini aman-aman ya.
2: Iya, tapi ya itu saya pikir memang kita harus menghimbau ke warga masyarakat. Kita tidak bersama-sama lah mengimbau agar menjaga sarana fasilitas publik kota ya. Saya pikir jadi alun-alun salah satu ruang publik yang diperuntukkan untuk warga Kota Bandung dan gratis ya, Teh. Kalau alun-alun gratis untuk warga masyarakat Kota Bandung, saya pikir menjadi salah satu ruang publik yang memberikan ruang kepada warga masyarakat Kota Bandung untuk menikmati suasana Kota Bandung gitu, di tengah-tengah Kota Bandung dengan gratis seperti itu, dengan nyaman.
1: Ada aturan-aturan tersendiri nggak kalau misalnya terlalu dibebaskan juga kan nanti mereka botram di sana, balatak deh begitu, Pak Kadis? Ada aturan tersendirikah untuk tidak membawa makanan ke wilayah rumput di alun-alun Bandung atau seperti apa begitu, untuk diingatkan kembali supaya tetap menjadi alun-alun Bandung yang gelis gitu?
2: Ya, ya, karena memang 1.200 meter persegi alun-alun itu kan rumput sintetis. Kami memang tidak memperbolehkan memakai alas kaki ya, Teh, seperti kemarin waktu 71 kan disimulasikan seperti itu. Lalu yang kedua ya, tidak boleh membawa makanan, Teh, betul, apalagi merokok seperti itu di situ, karena membahayakan juga kan untuk rumput sintetis itu rawan seperti itu. Yang paling penting ya membuang sampah pada tempatnya gitu. Kesadaran itu yang harus dibentuk, saya pikir. Makanya kami memasang signet, memasang apa namanya, papan-papan pemberitahuan pada warga masyarakat untuk kesadarannya membuang sampah di tempatnya. Karena bagaimanapun juga alun-alun Kota Bandung kan merupakan aset Kota Bandung yang harus kita jaga seperti itu. Kebanggaan Kota Bandung lah, alun-alun Kota Bandung.
1: Sepakat sekali, dan tentunya juga warga Kota Bandung ini mempunyai andil sangat besar ketika memang berkunjung untuk sekedar healing ya di alun-alun Bandung, tetap dengan aturannya untuk mengikuti aturan yang ada, minimal buang sampah pada tempatnya karena disiapkan juga di situ tempat sampah begitu ya. Mungkin terakhir nih Pak Kadis, ada himbauan atau pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, warga Kota Bandung berkaitan dengan hal ini?
2: Ya, kami di DPKP sesuai arahan Pak Wali Kota, kami kan hanya membuat satu gate gerbang alun-alun ya di depan pendopo dekat stasiun Bandros seperti itu, Teh. Ya, saya pikir memang warga masyarakat Kota Bandung yang ingin datang ke Kota Bandung agar lebih menjaga keamanan, kebersihan gitu ya, dan menjaga infrastruktur sarana kota dengan baik lah, karena bagaimanapun juga kan saya sampaikan tempo hari bahwa tentunya seluruh sarana-prasarana perkotaan itu dibayar oleh pajak warga masyarakat Kota Bandung kan, seperti itu. Sayanglah kalau dirusak. Dan saya pikir warga masyarakat Kota Bandung harus sedikit lama sebetulnya. Alun-alun Kota Bandung merupakan salah satu destinasi wisata Kota Bandung ya, selain Braga, selain kawasan Asia Afrika. Dan saya pikir ruang terbuka kawasan Kota Bandung, apa alun-alun Kota Bandung ini dapat dinikmati secara lebih baik gitu ya, dijaga keamanan dan kebersihannya, karena saya pikir memang kami dari DPKP Pak Wali Kota gitu secara khususnya sangat concern terhadap kebersihan kota alun-alun Kota Bandung. Oleh karena itu mungkin kami kolaborasi lah nanti ke depan dengan DLHK, dengan aparat kewilayahan ya, teh, kecamatan, kelurahan termasuk Satpol PP. Dan saya berharap lah PKL pedagang-pedagang non-formal bisa lebih saling menjaga lah lingkungan sekitarnya, walaupun memang sampai saat ini kan belum ada ketentuan untuk masuk ke alun-alun seperti itu. Mungkin sementara seperti itu teh.
1: Yang pasti jaga Kota Bandung bukan hanya tugas dari para pimpinan dan jajarannya, tapi juga justru menjadi peran penting untuk warga Kota Bandung, menjaga Kota Bandung tetap gelis supaya cantik lagi, dan betul, banyak ya, mengundang betul warga masyarakat untuk tetap someah, hadeka semah, itu yang betul harus, itu yang harus menjadi ikonnya Kota Bandung ketika menyambut para wisatawan di luar Kota Bandung, dan tetap juga memberikan contoh yang baik untuk para wisatawan menjadi warga yang juga mencintai Kota Bandung dengan menjaga apapun yang ada di Kota Bandung. Pak Kadis, satur nuhun pisan. Terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang di Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas. Selamat
2: pagi. Pagi.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung, Lutfi Firdaus ST, MSI.

Dahulu, para pahlawan bertaruh nyawa, mengangkat senjata, mengorbankan segalanya demi satu tujuan, merdeka. Hari ini, kita menikmati hasil dari perjuangan itu. Tapi, bukan berarti kita tinggal duduk diam. Perjuangan tetap harus dilanjutkan. Perjuangan hadir dalam bentuk berbeda, bukan lagi di medan perang, melainkan dalam kontribusi nyata kita di berbagai bidang. Kita tunjukkan bahwa semangat merdeka masih membara, meski wujudnya telah berbeda. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan sehari saja, tetapi sejatinya mewarisi kemerdekaan berarti melanjutkan perjuangan dengan meneruskan semangat juang dengan kontribusi nyata.

0: karena cinta pada negeri ini tak berhenti di kata merdeka, tetapi terus hidup dalam karya dan upaya.
1: Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Polres Garut menggelar patroli malam gabungan pada Minggu 16 Agustus 2026 dan patroli gabungan ini pendengar melibatkan Polres Garut, TNI, dan sejumlah instansi pemerintah daerah dengan mengerahkan 438 personil. Dalam patroli gabungan tersebut, petugas berhasil menyita 1.000 pil yang diduga obat keras jenis Tramadol. Dan menurut Niko, Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra, kegiatan tersebut dilakukan untuk mencegah berbagai potensi gangguan keamanan, terutama pada akhir pekan ketika aktivitas masyarakat meningkat. Selain 1.000 pil yang diduga tramadol, petugas menyita puluhan botol minuman keras dari sejumlah lokasi.
1: Bandung pagi ini.

Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan seperti sesak napas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan. Berikut tips bagaimana menghindari kebakaran hutan. Hindari membakar di area hutan. Lakukan patroli dan pengawasan lebih ketat. Dirikan menara pengawas dengan jarak pandang jauh yang dilengkapi sarana deteksi seperti teropong dan juga sarana alat komunikasi. Manfaatkan dengan baik data satelit terkait cuaca dan juga titik api di kawasan hutan.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Kepada para bapak, ibu, akang, teteh, adik, kakak, ua, bibi, mang, dan semuanya, sampurasun para pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Beredar video yang mengklaim Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Kepala Badan Pelaksana BPI dan Antara Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan pendaftaran dana hibah untuk masyarakat. Menarik bukan? Padahal setelah Mamang cari ini ya, faktanya atau datanya, kebenarannya, informasi tersebut alias bohong alias tidak benar alias hoax alias pokoknya ya. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan tidak ada pengumuman resmi mengenai program tersebut. Narasi yang beredar merupakan informasi menyesatkan yang memanfaatkan video tokoh publik untuk mengarahkan masyarakat pada modus penipuan. Sudah mah tertipu cinta, tertipu program, aduh katuruk-katutuk ini mah ya. Ya sudah, Mamang himbau untuk tidak tergiur dengan tawaran bantuan apapun ya. Kalau soal bantuan teh paling cepat di kita mah ya. Ya sudah, Mamang tutup dengan pantun dulu ya. Kecirata mancing ikan bawal.
2: Cakep.
1: Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.

0: Bandung pagi ini.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, mendengar kami hadirkan program Halo RRI.
2: Halo RRI. Program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar program Halo RRI, kembali hadir ke ruang dengar Anda bersama saya Widya Perdani hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kami hadirkan program Halo RRI. Kami terima aduan dan keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Caranya, Anda bisa menyampaikan aduan Anda dengan cara mengirim pesan suara kepada kami Pro 1 RRI Bandung di 08112209760. Kami akan sampaikan aduan Anda tentunya kepada dinas terkait dalam hal ini untuk kami bantu untuk mendapatkan solusi. Termasuk juga aduan warga Kota Cimahi di Jalan Raden Demang Harjakusuma yang menyampaikan aduannya berkaitan dengan kurangnya penerangan jalan di wilayah tersebut. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Ndang SIP MT.
0: Bandung pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandang, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Kabar baik Pak Kadis pagi hari ini?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Pak Kadis, ada aduan warga Kota Cimahi tepatnya di Jalan Raden Demang Harjakusuma yang menyampaikan aduannya berkaitan dengan kurangnya penerangan jalan di wilayah tersebut. Izin ya, Pak Kadis, untuk kami sampaikan terlebih dahulu aduannya, berkenan menyimak kami sampaikan aduannya.
3: Mangga.
4: Halo RRI, saya Kiki, warga Cimahi. Saya tinggal di Jalan Raden Demang, Harjakusuma. Jalan di sana kurang terang, kami akan merasa lebih aman bila terang sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengar-dengar informasi akan ditambah penerangan dalam waktu dekat. Apakah betul? Mohon informasinya. Terima kasih.
1: Kang Kiki, warga Kota Cimahi yang menyampaikan aduannya ini, silakan langsung ditanggapi saja Pak Kadis berkaitan dengan aduan warga Kota Cimahi, tepatnya di Jalan Raden Demang Harjakusuma yang merasa kurang penerangan jalannya. Silakan ditanggapi Pak Kadis.
3: Iya, terima kasih Teh. Terima kasih juga Kang Diki yang sudah menyampaikan laporannya, mungkin sekaligus juga sebagai masukan buat kami. Ya memang betul Teh, untuk Jalan Raden Demang ini selain PJU-nya memang belum ideal karena jaraknya yang antar tiang, antar titik belum ideal, kemudian pencahayaannya juga belum optimal, ditambah lagi memang di kawasan tersebut relatif rindang, penuh dengan pepohonan, sehingga mungkin ini menjadikan penyebab masih relatif belum terangnya jalan tersebut, terutama untuk dilalui di malam hari Teh.
1: Iya. Artinya Kang Kiki juga bertanya apakah memang ada wacana untuk memasang penerangan ya, jalan begitu
3: ya,
1: di wilayah
3: tersebut. Kita ada rencana untuk penataan kawasan Pemkot sebagai kawasan perkantoran yang juga didukung oleh penerangan jalan sekitar yang memadai begitu. Mudah-mudahan saja ini bisa direalisasi Teh tahun ini.
1: Tahun ini ya, artinya warga masyarakat tidak perlu hariwang lagi, istilah katanya begitu ya Pak Kadis, ketika memang ya, betul. Lewat Jalan Raden Demang Harjakusuma yang memang notabene ini rimbun pisan begitu ya, dan ya, apalagi rentangnya malam. Mungkin ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini Pak Kadis?
3: Ya terkait dengan informasi penerangan jalan yang ada di Kota Cimahi. Ya kami hatur nuhun pisan kepada masyarakat yang sudah menyampaikan laporannya, karena walaupun kami dari Dinas Perhubungan secara rutin melakukan survei untuk mengecek penerangan jalan mana di titik mana yang mengalami padam atau belum optimal untuk dilakukan perbaikan dan lain sebagainya, ya kami juga mengimbau kepada masyarakat nih, kalau misalkan ada PJU-PJU yang mengalami kendala, yang padam dan lain sebagainya itu segera dilaporkan kepada kami, sehingga kami bisa segera menurunkan personil untuk melakukan perbaikan. Walaupun mungkin punten perlu diinformasikan juga bahwa untuk penanganan PJU ini di Cimahi kan ada tiga TH, ada tiga jenis. Yeah. Pertama PJU yang ada di jalan-jalan kota, yang ada di jalan-jalan protokol, ini dikelola oleh Dinas Perhubungan. Kemudian untuk PJU, untuk jalan lingkungan yang ada di jalan-jalan komplek, jalan-jalan permukiman, dan PJU jalan gang, sekarang sudah dilimpahkan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Teh.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kalau ada warga yang mungkin di komplek perumahan, gitu, atau di wilayah permukiman, atau yang tempat tinggalnya ada di dalam gang, kebetulan penerangan jalannya ada kendala, ini laporannya mungkin bisa diteruskan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, Teh.
1: Mm-hmm. Begitu. Jadi ada bagian-bagiannya begitu, Pak Kadis, ya?
3: Betul, begitu.
1: Mm-hmm. Baik. Dan tentunya berkaitan dengan aduan warga masyarakat, ini bisa langsung menghubungi Dinas Perhubungan jika memang berkaitan dengan ini kemana? Ada hotline-nya kah, Pak Kadis, di wilayah Kota Cimahi, di Sub Kota Cimahi untuk menyampaikan aduannya, kemana masyarakat harus mengadu?
3: Ya, Mangga, untuk sementara mungkin Mangga bisa menyampaikan ke IG di Dinas Perhubungan saja, Teh.
1: IG Dinas Perhubungan bisa, Kota Cimahi,
3: IG Dinas Perhubungan Kota Cimahi, bisa menyampaikan ke situ. Nanti akan diteruskan untuk penanganan PJU oleh bidang PJU, Teh.
1: Ataupun bisa langsung juga menyampaikan aduannya ke Pro 1 RRI Bandung dalam Halo RRI. Begitu nanti kami sampaikan juga langsung nih ngobrol dengan Pak Kadisnya. Pak Kadis, hatur nuhun untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas. Pak Kadis, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mangga.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Endang SIP, MT.
0: Bandung Pagi Ini.

0: Savani, kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
1: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: aku tuh mau buang bungkus kue ini. Tapi selama kita jalan, gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan. Buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor. Sehingga tidak enak kalau dipandang. Dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah. Sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet?
1: Memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan klakson tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Yanta Pani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
6: FM Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bandung tentunya dalam program Halo RRI. Kembali aduan warga dari wilayah Sindangkerta Cililin Kabupaten Bandung Barat yang merasa kurang aman karena daerahnya kurang penerangan juga. Lagi-lagi kurang penerangan ditambah adanya beberapa titik jalan yang berlubang. Ini ada salah satu warga Cililin di wilayah Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat yang menyampaikan aduannya. Berkaitan dengan hal tersebut kami akan langsung menghubungi dan juga akan menanggapi aduan tersebut. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Kapolsek Cililin Ibtu Isman Rusmadianto.
5: Bandung pagi ini.
6: Pak Isman, selamat pagi, salam presisi.
7: Selamat pagi, Assalamualaikum Teh Widi.
6: Waalaikumsalam.
7: Salam presisi, sehat selalu ya.
6: Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya saya mendengar suara Pak Isman ini di kota Bandung. Sekarang sudah tiba-tiba jadi, sudah di Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Kabar baik Pak Isman, pagi hari ini ya.
7: Ya betul, Alhamdulillah Teh Widi, kami dipercaya untuk menjabat di Kapolsek Cililin itu.
6: Luar biasa, selamat dengan jabatannya tentunya. Ini amanah baru, tanggung jawab baru.
7: Betul.
6: Begitu ya. Luar biasa.
7: Betul.
6: Tiba-tiba langsung setelah Pak Isman menjadi Kapolsek Cililin, ini ada aduan warga masyarakat berkaitan dengan ada rasa tidak nyaman begitu karena daerahnya kurang penerangan, ditambah ada beberapa titik jalan yang berlubang. Dan kita juga ingin tahu nih bagaimana kondisi wilayah Cililin dan Cililin Sindangkerta ini. Izin untuk kami terlebih dahulu sampaikan aduannya. Pak Isman berkenan menyimak kami sampaikan aduannya.
7: Baik.
8: Dari saya Maman lokasi dari Sindangkerta. Saya sering kerja pulang malam, daerah saya ini penerangan, ditambah ada beberapa titik jalan yang berlubang sehingga membahayakan pengendara. Mohon dinas terkait untuk membantu kami menambah penerangan agar kami lebih merasa aman ketika melewatinya. Terima kasih.
6: Iya, Pak Maman, salah satu warga Cililin Sindangkerta, pulang kerjanya malam-malam nih Pak Isman. Kemudian juga penerangannya kurang, ada kekhawatiran terjadi hal-hal yang tidak diharapkan mungkinnya, termasuk juga jalan berlubang dan lain hal sebagainya. Kalau kadang terbatas dengan jarak pandang begitu kalau misalnya berjalan malam. Silakan ditanggapi Pak Isman.
7: Terima kasih untuk pemirsa Pro RRI Pak Maman. Terima kasih atas informasinya. Memang daerah Cililin sampai Sindangkerta ada beberapa titik yang masih mungkin tidak terterangi dengan penerangan. Ada kemungkinan bohlamnya sudah mati ataupun memang belum dipasang PJU, penerangan jalan umum ya. Tapi insya Allah nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait karena memang itu kewenangannya dari pihak Dinas Perhubungan kalau untuk penerangan. Termasuk tadi keluhan ada yang berlubang, memang itu domainnya PU. Nah, nanti pun kita akan coba berkomunikasi dengan dinas terkait untuk segera diperbaiki. Karena ini merupakan keluhan masyarakat yang bukan hanya dari Pamaman saja, mungkin ada dari beberapa pengendara yang sering melintas di antara Jalan Cililin maupun Sindangkerta. Walaupun memang Sindangkerta itu wilayahnya mungkin polseknya juga polsek Sindangkerta, tetapi jalurnya sama. Insya Allah teh nanti kita coba menghubungi dinas terkait, ya mudah-mudahan dapat merespon sehingga langsung dilaksanakan perbaikan atau pemasangan tiang baru maupun penambalan jalan-jalan yang berlubang. Itu mungkin Teh Widi.
6: Baik, itu untuk penerangan jalan dan lain hal sebagainya ini disampaikan nanti ke dinas terkait, dalam hal ini dinas PU dan dinas perhubungan begitu ya Pak Isman, di wilayah setempat. Tapi kalau berbicara tentang lalu lintas atau akses jalan dan berbicara tentang keamanan sendiri, bagaimana di wilayah Cililin ini dengan patrolinya dari di wilayah hukum Polsek Cililin sendiri?
7: Alhamdulillah pada umumnya jalan-jalan di Cililin khususnya, alhamdulillah relatif baik dan lebar. Sehingga ya sampai saat ini memang ada beberapa yang terjadi kecelakaan. Tapi itu disebabkan bukan kondisi dari jalan itu sendiri, tetapi karena kelalaian pengemudi. Nah. Sehingga terjadilah kecelakaan itu. Tapi ya itu, kalau secara segi jalan, alhamdulillah jalan Cililin khususnya itu lebar dan sudah dicor. Sehingga kualitasnya cukup baik kalau untuk para pengendara roda 2 maupun roda 4. Cuman memang tadi disebutkan bahwa ada beberapa tempat yang masih penerangannya kurang. Sehingga itu menjadikan kerawanan, baik secara kerawanan kecelakaan maupun kerawanan kejahatan. Dan kami untuk mengantisipasi itu tetap melaksanakan patroli menggunakan roda 2 atau roda 4. Termasuk memberdayakan Babin Kaptipmas dan menggalakkan siskamling di wilayah-wilayah yang kita anggap masih ada titik-titik kerawanan. Demikian deh.
6: Baik, kerawanannya aksi begal dan lain hal sebagainya terjadi juga di wilayah hukum Polsek Cililin sendiri, Pak Isman?
7: Alhamdulillah, kalau sampai saat ini ada beberapa rumor yang berkembang bahwa kayak kemarin itu sampai viral antar di begal. Ternyata itu hanya gesekan antara pengemudi atau kelompok bermotor roda 2 yang awalnya sudah terjadi perselisihan. Tapi alhamdulillah setelah kita tangani ternyata dua-duanya masih bisa, kedua belah pihak masih kita bisa damaikan. Dan perlu digarisbawahi bahwa itu bukan pembegalan, tapi hanya gesekan antara kelompok motor atau klub motor yang berada di jalan.
6: Itu teh. Gitu. Jadi artinya segala sesuatu hal ini harus dikonfirmasi terlebih dahulu supaya informasinya jelas dan valid begitu ya Pak Isman. Terakhir ada pesan atau informasi Pak Isman yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI?
7: Yang jelas pesan dari kami tetap selalu waspada dimanapun berada, baik di rumah, baik di jalan, tetap waspada. Yang berikutnya, pergunakanlah media sosial sebagaimana mesinnya. Jangan sampai media sosial bisa menjadi bumerang bagi dirinya dan bisa bermanfaat bagi dirinya. Makanya bijaklah menggunakan media sosial. Salah satu contoh viral ternyata bukan yang seperti itu. Salah satu contoh yang tadi saya bilang. Yang berikutnya, tetap apabila bagi para pengemudi khususnya wanita pada malam hari, tetap wajib didampingi oleh ya temannya, keluarganya, jangan sampai menjadi apa sasaran dari orang-orang yang punya niat tidak baik. Kecuali kalau siang hari, ya mungkin ya sampai saat ini siang hari tidak ada laporan ke kita tentang pembegalan dan sebagainya. Yang berikutnya, berpakaianlah yang sopan, jangan sampai mengundang orang untuk melakukan kejahatan. Salah satu contoh, pergunakanlah perhiasan yang ada, jangan sampai terlihat. Nah, yang kedua, jangan sekali-kali menggunakan handphone atau alat komunikasi pada saat di jalan raya. Itu teh. Mungkin itu himbauan kami dari Polsek Cililin teh.
6: Baik. Hatur nuhun Pak Isman untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Hatur nuhun juga sudah menanggapi aduan warga masyarakat di wilayah Cililin Sindangkerta yang menyampaikan aduannya berkaitan dengan penerangan jalan dan jalan berlubang. Begitu, mudah-mudahan ini cepat mendapatkan solusi dan masyarakat bisa kembali nyaman berkendara di ruas wilayah lalu lintas Cililin Sindangkerta. Selamat pagi Pak Isman, sehat selalu, selamat kembali beraktivitas. Salam presisi.
7: Salam presisi.
6: Perbincangan kami pendengar bersama Kapolsek Cililin Ibtu Isman Rusmadianto menanggapi aduan warga masyarakat Cililin Sindangkerta Kang Maman yang menyampaikan aduannya berkaitan dengan masih adanya jalan yang gelap gitu tanpa penerangan jalan umum dan jalan berlubang.
5: Bandung pagi ini.

fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Wajar saja ketika tanah yang mampu menyerap air hujan harus tertutup oleh beton yang mengakibatkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Semakin sedikitnya cadangan air dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Boros dalam penggunaan air tanah ternyata berimbas pada kekeringan. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Penggunaan air berlebihan bisa disebabkan kebiasaan menggunakan air untuk rumah tangga yang berlebihan atau penggunaan air dalam jumlah besar oleh para petani untuk mengairi sawah. Jika dilakukan terus-menerus, akan berdampak pada habisnya cadangan air dan akan berdampak kekeringan.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan klakson tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
6: ...97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Di sesi akhir pada program Halo RRI kali ini, pendengar, kita akan sampaikan, kami akan sampaikan informasi yang disampaikan oleh reporter kami di lapangan berkaitan dengan Disdam Kartan Kota Bandung yang tingkatkan kesiapsiagaan hadapi musim kemarau. Bersama reporter Atep Burhanuddin. Atep, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
6: Silakan laporan Anda selengkapnya, Atep.
7: Ya, baik, pendengar, menghadapi musim kemarau ini, pemerintah Kota Bandung melalui dinas terkait juga melakukan antisipasi kekeringan di jumlah wilayah. Kemarin juga Wali Kota Bandung juga meninjau langsung di daerah Simbeluit di mana ada kelangkaan air, tetapi dia memerintahkan dinas terkait atau PDAM melakukan penyuplaian di daerah Cimbuluit, tepatnya di kawasan tersebut. Dan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan juga dalam Kecamatan Kota Bandung menghimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang selama musim kemarau. Dan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, berpotensi kekeringan diperkirakan masih akan berlangsung hingga September 2026. Dan menurut Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung, Kurniawan juga mengatakan pihaknya telah mengikuti di rapat koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Barat dan seluruh kepala pelaksana BPBD Kabupaten Kota serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan se-Jawa Barat dengan menghadirkan narasumber dari BMKG. Dalam rapat tersebut, BMKG menyampaikan bahwa kondisi musim kemarau diperkirakan masih akan berlangsung hingga September meski hujan sempat turun di sejumlah wilayah Kota Bandung dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Dan kondisi tersebut belum menjadi tanda berakhirnya musim kemarau dan untuk mengantisipasi peningkatnya risiko kebakaran, terutama kebakaran lahan dan alang-alang di Kecamatan Kota Bandung juga terus memperkuat langkah mitigasi bersama aparatur kewilayahan. Dan salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi yang melibatkan para lurah, aparatur kewilayahan, serta relawan pemadam kebakaran Redcar di setiap wilayah. Dan berikut kutipan ke Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung, yaitu Kurniawan Yusuf.
8: Kondisi cuaca yang demikian kering, kemudian juga mendengar catatan BMKG bahwa puncak kemarau itu akan terjadi di bulan Juli, Agustus, September. Maka selalu kita lihat dari pola kejadian kebakaran, maka memang di bulan Juli itu menjadi kejadian tertinggi sepanjang Januari sampai bulan Juli. Nah, di bulan Juli itu ada 59 kali kejadian kebakaran.
7: Dan dari Kecamatan Kota Bandung juga menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan titik api atau potensi kebakaran agar dapat segera ditangani sebelum meluas. Dengan kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat, diharapkan risiko kebakaran selama puncak musim kemarau dapat diminimalkan. Ia pun menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun pembuangan patung puntung rokok sembarangan di area yang terpenuhi rumput kering. Langkah pencegahan tersebut dinilai penting untuk menekan potensi terjadinya kebakaran setelah puncak musim kemarau. Dari Kota Bandung, Atep Burhanuddin melaporkan kembali ke studio rekan Widi.
6: Atep Burhanuddin melaporkan untuk Pro 1 RRI Bandung. Berapa?
5: Bandung pagi ini.
6: Dan pendengar, demikian kami hadirkan program Halo RRI. Terima kasih banyak untuk Kang Kiki di wilayah Cimahi dan juga Kang Maman di wilayah Cililin, Sindangkerta yang sudah menyampaikan aduannya. Aduannya sudah kami sampaikan kepada dinas terkait dalam hal ini untuk dibantu mencari solusinya. Untuk wilayah Kota Cimahi yang berkaitan dengan penerangan, ini sudah dijelaskan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Bapak Endang SIPMT, kemudian juga aduan berkaitan dengan jalan yang masih banyak berlubang di wilayah Cililin Sindangkerta, juga penerangan jalan umum di wilayah tersebut juga ini sudah ditanggapi langsung oleh Kapolsek Cililin, Ibtu Isman Rusmadianto. Untuk Pak Maman, mudah-mudahan ini segera di carikan solusinya untuk warga masyarakat, termasuk juga Pak Maman dan Kang Kiki merasakan kembali kenyamanan berkendara di wilayah masing-masing. Saya Widya Perdani mengakhiri program Halo RRI kali ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan selamat pagi.
4: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

Pantang Mundur. Lagu Pantang Mundur diciptakan tahun 1963 saat sang pencipta lagu ini, Titiek Puspa, melihat pengorbanan seorang istri yang suaminya bertugas dalam perjuangan pembebasan Irian Jaya. Bagi seorang Titiek Puspa yang merasakan bagaimana kondisi bangsa saat masa penjajahan, melihat perjuangan rakyat dan tokoh bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan, tentu akan benar-benar menghargai arti dari kemerdekaan Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, selamat siang. Untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami, FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung siang ini, edisi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi. Kami akan mengupas bagaimana membangun budaya jujur di sekolah dan bagaimana juga peran guru BK dalam membentuk karakter anti korupsi. Tidak hanya berbicara korupsi, tapi juga bagaimana anak-anak bisa jauh dari narkoba dan judi. Menanggapi dan untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Koordinator BK SMP Plus Al-Ghifari, Eli Nur Aniatin.
1: Bandung siang ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli, selamat pagi. Selamat siang. Ya, kami terputus hubungan telepon bersama Ibu Eli Nuraniatin selaku Koordinator BK SMP Plus Al-Ghifari ketika akan berbincang mengenai bagaimana membangun budaya jujur di sekolah. Tentunya juga kalau berbicara tentang sekolah dan pola didik, ini berkaitan juga bagaimana peran orang tua dalam hal ini di menerapkan pola didik di rumah supaya bersinergi dengan pembentukan karakter yang dilakukan di sekolah begitu. Karena ketika berbicara tentang jujur sendiri, budaya jujur ini memang harus diterapkan sedini mungkin dan tentunya juga harus dibiasakan dengan mode pembiasaan yang konsisten. Begitu, bagaimana konsisten ini yang terkadang menjadi kendala bagaimana orang tua, para pendidik, orang tua di rumah, pendidik di sekolah memberikan pemahaman, memberikan pola asuh, pola ajar dan pola didik dengan konsisten. Di Bandung siang ini, sesaat lagi.
2: Judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
3: Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDiah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BMDiah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar di Bandung siang ini kita akan berbincang bagaimana membangun budaya jujur di sekolah dan bagaimana juga peran guru BK dalam membentuk karakter siswa anti korupsi. Pro 1 sudah terhubung bersama koordinator BK SMP Plus Al Ghifari, Ibu Eli Nur Aniatin.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli, selamat siang. Halo, Bu Eli, selamat siang. Iya, Bu Eli, kami terkendala hubungan telepon begitu ya. Baik. Kami masih hadir. Pendengar, kami masih berusaha untuk menghubungi Ibu Eli untuk berbincang mengenai peran guru BK dalam membentuk

0: Bu Eli, selamat pagi, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Alhamdulillah akhirnya terhubung juga. Kabar
1: Kabarnya juga.
0: baik Bu Eli pagi hari
1: Ya.
0: siang hari ini.
1: Sama-sama kabar ya.
0: Menarik sekali topik yang kali ini dikupas berkaitan dengan bagaimana membangun budaya jujur di sekolah. Sebetulnya jujur itu hanya 5 huruf Bu Eli ya, tapi
1: Ya,
0: ini
1: tapi paling
0: menerapkan
1: penting.
0: ini kepada siswa, kepada anak-anak, entah itu di rumah atau di sekolah, dan membiasakan anak-anak atau para siswa memiliki karakter jujur ini, wah, perjuangannya tidak mudah begitu. Kalau dan tentunya juga peran guru bimbingan konseling dalam hal ini atau BK memiliki seberapa jauh peran peran guru BK untuk membentuk karakter jujur dalam hal ini, karena kaitannya itu kan kalau jujur itu kan modalnya begitu ya Bu Eli ya, bagaimana anaknya,
1: Betul,
0: nah
1: betul.
0: anak-anak nanti
1: Hal
0: ke depan
1: awal ya.
0: itu dia modal awal. Jadi bukan hanya usaha nih yang perlu modal ya, hidup juga modal
1: Iya,
0: awalnya adalah
1: betul.
0: jujur. Bagaimana menanggapi ini Bu Eli?
1: Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali aja ya Teh ya. Jujur dalam kehidupan anak itu seperti yang tadi saya bilang. Jujur dan malu itu adalah modal awal. Kalau misalkan anak dulu pendidikan pertamanya di rumah mungkin cuma ada ibu bapaknya, dia jujur ke ibu bapaknya mungkin sudah biasa. Tapi ketika anak ada di sekolah, dia akan bertemu banyak orang, orang dewasa, guru, tenaga pendidik yang lainnya dan teman sebayanya. Kalau ngomongin siswa atau ngomongin anak kan biasanya khususnya anak SMP itu haus validasi ya Teh ya.
0: Betul, lagi
1: Wow,
0: memejeh nak
1: mungkin
0: kalau kata orang Sunda
1: ya
0: ya.
1: betul. Si validasi ini kan mungkin akan berwarna. Nah, karena modalnya mungkin dari rumahnya sudah bagus. Siapa tahu gitu ya, kalau dalam perjalanan perdagangan kan modal itu ada untung, ada rugi. Dia me, me, apa namanya me, memilih hidupnya mau untung atau mau rugi dari validasi itu. Tapi kalau modalnya kuat, budayanya sudah kuat dari keluarga dan dari sekolah, budaya sekolahnya tentang jujur dan malunya sudah kuat, maka validasinya akan mengarah ke integritas siswa itu menjadi pribadi yang baik begitu Teh.
0: Ini dia berawal dari
1: Betul, betul.
0: kalau berbicara tentang pembentukan karakter ini artinya ada modal dulu dari rumah gitu ya. Bagaimana
1: Betul, betul.
0: Para pendidik di sekolah dalam hal ini mengembangkan modal yang sudah ada nih, modal awal dari rumah gitu. Apakah
1: Betul, betul.
0: sejauh ini sudah bersinergikah antara orang tua di rumah dengan guru di sekolah untuk bersinergi membentuk karakter anak dengan satu karakter jujur dan malu itu saja dulu sejauh ini Bu Eli?
1: Kalau sinergi kan kita harus lihat dulu anaknya zaman apa nih, gitu ya Teh ya.
0: Iya, betul,
1: Kalau
0: betul.
1: anak zaman sekarang kan, karena lain lagi yang disebut gen strawberry ya, berarti
0: Betul.
1: otomatis ibu bapaknya juga kan gen Z gitu ya, gen X gitu yang masih muda-muda, yang nggak kayak kita kolonial gitu. Kayak saya
0: Kolonial.
1: bukan kita, saya mungkin ya,
0: Kayaknya saya juga
1: saya yang
0: ikutan kolonial.
1: kolonial. Kalau Nia kan beda pengasuhan sama ayah orang tua gen strawberry ini. Kalau bicara bersinergi, kita harus lihat dulu background orang tua, background keluarga, background anaknya juga. Nah saya sepanjang karir, berkarir saya misalkan ya, selama 17 tahun ini kan, berarti saya ada di beberapa fase gitu ya. Nah, emang kita agak harus memutar otak bagaimana nih bersinergi dengan orang tua yang notabene masih pikirannya masih muda, open minded, terbuka terhadap hal-hal yang kita nggak mungkin, untuk saya yang kolotnial gitu ya tidak pernah meraih di bidang itu atau berada di bidang itu, bagaimana memahami memahami

0: kan gitu, budaya sekolah yang notabenenya hanya penguatan kan, modalnya sudah ada, coba kita buatkan apa iklimnya biar modalnya itu tumbuh dengan baik dan benar gitu. Makanya sinergi orang tua dan anak dan sekolah itu harus ada. Nah, kita untuk bersinergi itu kan harus lihat semua aspek. Nah, untuk budaya di sekolah, nah ini problemnya gitu kadang-kadang apa cara pandang sekolah dan cara pandang orang tua yang harus diselaraskan dalam irama yang merdu gitu teh. Itu yang jadi kesulitan ibunya menanamkan jujur, anaknya menanamkan jujur. Anaknya sudah punya jujur, temennya mengemboskan budaya apa namanya kompetensi yang tidak sehat. Bagaimana misalkan si kompetensi yang tidak sehat ini dia tidak merusak modal yang jujur yang sudah ditanamkan oleh keluarga dan disinergikan oleh sekolah. Nah, ini kan harus ada dialog. Nah, sinergi ini kita ada di dalam bentuk, biasanya guru BK akan menuangkan dalam bentuk program pembiasaan dan pengarahan, pemahaman yang ada di sekolah, baik ke anaknya maupun ke orang tuanya, atau bersinergi dalam bagaimana mengkomunikasikan pertumbuhan anak sesuai. Kalau di BK sendiri kan anak harus sesuai dengan tugas perkembangan, minat dan bakatnya ya teh ya. Bagaimana misalkan nanti anaknya sudah mau jujur nih, anaknya pengen maksudnya pilihan karirnya misalkan contoh terdekat kalau di SMP gitu ya, mau ke SMA tapi bapak ibu bapaknya mau ke SMK, bagaimana budaya jujur anak mengutarakan keinginan ke orang tuanya sama keinginan orang tuanya kepada anaknya biar sinergi gitu, kejujuran motivasi belajarnya kita dapat gitu teh. Nah, kadang-kadang kan ada orang tua yang misalkan kurang pemahaman atau misalkan ilmunya belum sampai ke situ, kita kasih edukasi dulu dan lain sebagainya. Anaknya juga yang sempat tergoda oleh teman atau misalkan tuntutan dari ibu bapaknya untuk berprestasi tinggi, menghalalkan segala cara misalkan. Nah, itu kan yang merusak modal itu ya. Yang merusak modal kejujuran itu. Nah, kita komunikasi.
1: Tapi kalau berbicara tentang anak sekarang ini, justru
0: masih
1: mereka
0: bertahan.
1: di masanya sekarang itu lebih berani untuk mengungkapkan pendapatnya begitu ya. Berbeda dengan
0: Ya,
1: anak-anak di
0: betul,
1: zaman
0: betul,
1: kita dulu ya, Bu
0: betul.
1: Eli ya.
0: Betul, betul, betul. Kalau kita kan pengen sekolah dulu empot-empotannya kalau mau
1: Iya,
0: ngomong ke orang
1: gimana
0: tua kayak
1: mamah
0: gitu ya.
1: aja gitu ya. Kalau anak sekarang kan sudah berani nggak mau, pokoknya aku pengen di
0: Oh
1: sini
0: ya,
1: bahkan
0: betul,
1: kekeh
0: betul.
1: keneh murang kali daripada orang
0: Ya,
1: tuanya.
0: betul, betul. Tapi kan kadang-kadang kejujuran itu mengundang konflik ya, Teh, ya. Nah, disitulah maksudnya integritas atau anak sebagai anak dalam akhlaknya menyampaikan keinginannya dan integritas orang tua sebagai orang tua yang membesarkan anaknya penuh cinta, kita satukan dalam satu wadah yang semua dapat lah gitu, win-win solution. Orang tua dengan kejujuran anaknya yang pure gitu ya, 100% blak-blakan gitu. Bagaimana dia bisa menerima blak-blakannya dan anak juga dengan blak-blakannya tidak mengurangi rasa hormat pada orang tuanya sebagai bentuk integritas dia sebagai anak dan integritas orang tua sebagai orang tuanya gitu.
1: Ada juga yang memang seorang tua menyarankan untuk anak mengikuti tes apa ya, minat bakat gitu. Sekarang tuh kan
0: Psikologi ya,
1: mestinya begitu
0: betul
1: ya,
0: betul betul.
1: psikologi, tes minat bakatnya anak, karena anak mungkin bisa tinggi di mata salah satu mata pelajaran, tapi ternyata minatnya nggak di situ, bakatnya, minatnya nggak di situ begitu. Dan ini nggak semua orang tua paham juga nih ternyata Bu Eli
0: Ya,
1: kendalanya.
0: betul betul betul.
1: Seberapa jauh pengaruh pengaruh psikologis terkait dengan hal ini untuk anak?
0: Nah, kalau ketika orang tua menghadapi hasil tes ya teh ya, sebelum saya mohon maaf, mungkin kalau bahasa saya campur aduk,
1: nggak
0: saya
1: apa-apa
0: gado-gado.
1: sama Bu, ini ngobrol santai aja kita, karena kalau ngobrol soal anak mah kadang emosional ya. Saya
0: ya,
1: saya juga nanti tiba-tiba curcol.
0: Setuju.
1: Silakan Bu Eli.
0: Kita balik lagi ke sikap orang tua ketika menerima hasil tes ya, tes ya. Maka di situ akan ada konsultasi hasil tes biasanya dari sekolah. Orang tua tidak menerima itu biasanya pemahaman sama keilmuannya atau informasinya belum nyampe teh, biasanya seperti itu. Dan anak juga belum paham dan belum sampai informasinya tentang minat dan bakat yang dia miliki juga. Nah, tugas kita di sekolah yaitu menyampaikan informasi tentang hasil tes psikologis ini supaya dipahami oleh orang tua dan siswa, seperti itu. Ketika semuanya sudah paham, nanti kita tarik benang merahnya. Jadi anaknya minat sama bakat itu beda tipis ya teh ya. Kalau bakat itu bawaan lahir, kalau minat itu kecenderungan. Ada yang minat dan bakatnya sama, ada juga yang bertolak belakang. Nah, ini biasanya pemahaman yang ibu bapak atau orang tua siswa itu nggak sama. Nah, itu yang jadi konflik buat ibu dan orang tua dan anak di sekolah biasanya seperti itu. Jadi intinya ketika orang tua mendapatkan informasi secara faktual berupa hasil tes anak, kita sampaikan dulu informasi yang mungkin belum sampai ke orang tuanya dan ke anaknya, baru nanti ada diskusi. Nah, diskusi ini adalah lahan juga buat ibu bapak mau jujur mengakui potensi anaknya dan anak juga jujur mengakui minatnya. Jadi nanti ada komunikasi dua arah yang sinergis, dan kita harapkan dengan komunikasi dua arah yang sinergis ini jadi sebuah rantai kekuatan anak meraih masa depannya dengan bahagia. Nah, seperti itu teh.
1: Waduh, tapi kalau berbicara penerapan pola jujur ini jelas sangat penting, kejujuran dan integritas bagi siswa. Nah, pembiasaan menerapkan pola anak bersikap jujur itu sejak di usia bangku sekolah manakah, dari pendidikan dari anak usia dini kah? Dan metodenya seperti apa untuk menerapkan atau membentuk karakter jujur terhadap anak di anak usia TK misalnya, di PAUD atau di SD, SMP dan SMA? Ini mungkin punya metode yang berbeda ya menerapkan pola jujurnya sendiri. Gimana nih Bu Eli?
0: Teteh harusnya nanyanya ke psikolog bukan ke saya. Yang pahamnya, tapi nggak apa-apa. Saya mungkin punya ilmu sedikit tentang TK, SD, SMP gitu ya. Kalau menerapkan pembiasaan jujur ini, otomatis kan kita punya ring. Nah, lingkaran kecil keluarga, lingkaran sedang sekolah, lingkaran sedangnya lagi masyarakat sekitarnya, dan lingkaran besarnya yaitu masyarakat. Masyarakat mau di Indonesia, mau di dunia, dan lain sebagainya. Karena kita sekarang tidak terhalang oleh waktu dan tempat dengan kecanggihan.
1: Betul.
0: IT gitu ya. Jadi masyarakat dunia juga sudah mulai mewarnai budaya jujur dan malu ini gitu ya. Jadi kalau ngomongin kebiasaan mah, harusnya berangkatnya dari lingkaran terkecil, nanti lingkaran sedangnya mendukung pembiasaan itu, karena pendidikan pertama keluarga, pendidikan kedua sekolah, pendidikan ketiganya masyarakat sosial itu, dan masyarakat yang lebih besar. Makanya harus berangkat dari keluarga. Ketika keluarganya sudah menanamkan budaya jujur dan malu, kalau jujur dan malu itu kayak setali tiga uang gitu, kepingannya sama tapi berbeda muka gitu. Halo.
1: Ya, ada? Dan tentunya juga dan tentunya berkaitan dengan ini perlu sinergitas. Biasanya nih kendala yang dirasa di lapangan lah istilahnya, benar-benar ketika menghadapi anak-anak nih apa sih kendalanya kebanyakan di zaman now nih, Bu Eli?
0: Kalau yang saya lihat di lapangan kendalanya yaitu kalau anak remaja karena sekarang zaman validasi, dia
1: Betul.
0: harus validasi temannya. Mungkin ada beberapa satu sisi kehidupannya, mungkin dia akan memvalidasinya secara tidak nyata gitu. Walaupun ada tipis-tipis lah yang nyatanya, tapi yang berkelitnya banyak gitu lah. Itu tantangan validasi di medsos biasanya ya Teh ya. Kalau pertemanan di dunia nyata, di lapangan, di darat gitu ya. Kalau di darat kan kelihatan. Kalau di medsos kita kan nggak kelihatan orang seperti apa. Nah, yang biasanya jadi tantangan itu ketika anak, kalau kita ngomongin siswa ya, validasi anak terhadap pengakuan dirinya. Tapi kalau anaknya sudah jujur, sudah budaya malunya ada, dia akan jadi dirinya sendiri. Kebanyakan anak di medsos itu rata-rata tidak jadi dirinya sendiri. Nah, itu nilai kejujurannya yang dipertanyakan lah sampai tingkat mana gitu ya, sampai mau-maunya memvalidasi hidup orang lain menjadi hidupnya sendiri gitu. Nah, kalau antara siswa dan orang tua itu biasanya prestasi teh sinerginya yang jadi kendala. Ibunya pengen A, anaknya pengen B, prestasi anaknya misalkan menurun sedikit, ibunya protes, banyak hal yang disalahkan. Padahal mungkin ada, kalau anak menurun secara prestasi di sekolah itu kan banyak hal, apalagi remaja. Ada hormonal, ada pertemanan, ada moodnya dia yang suka merusak suasana paginya. Itu yang kami alami di sekolah, kalau mood paginya rusak, biasanya dia seharian moody dan murung dan lain sebagainya. Makanya kita jaga mood pagi ini biar nuansa modal kejujurannya dia ada, dia tetap stabil.
1: Waduh, agak berat juga, cukup berat juga ya. Bagaimana Bu Eli setiap harinya lihat mood anak-anak begitu ya? Waduh, ini rada hasem-hasem gimana? Ada mungkin ya, anak dengan kendala, banyak kendala dibawa ke sekolah ya, bekal ke sekolah. Ya. Sejauh ini permasalahan apa sih yang muncul dari para siswa yang mereka bawa dari rumah, Bu Eli? Dan bagaimana
0: kalau
1: solusinya?
0: Dari rumah mungkin permasalahan keluarga ada yang punten ya. Ada anak yang dengan background single mother, mungkin dia pagi-pagi komunikasinya belum lancar, tapi tidak semua single mother seperti itu. Ada yang anaknya udah bagus, ternyata gara-gara ketinggalan bukunya satu, moodnya jadi turun dan merusak apa modal ya, modal kejujuran dia. Apalah misalkan lupa membawa buku, dia aduh bukunya bu ketinggalan, padahal mah emang anaknya lupa dan sebagainya. Atau misalkan ada PR yang belum dikerjakan, aduh jujurnya jadi berkurang, bukunya ketinggalan, nanti aja besok dikumpulkan dan sebagainya. Nah, terus ada juga yang pertemanan, mungkin dia semalam chatan sama temennya terjadi perselisihan kata misalkan, atau salah paham, dibawa ke gerbang sekolah karena malam belum selesai. Kita juga paham, makanya divalidasi dulu kalau anak masuk sekolah, kamu is okay hari ini, atau misalkan kamu bahagia nggak hari ini, atau bagaimana perasaanmu hari ini. Kalau dia bilang aduh bu aku suntuk, ya udah kamu istirahat dulu atau minum dulu lah bla bla bla, biar perasaan-perasaan yang mengganggu integritas dirinya ada di sekolah sebagai siswa terminimalisir, bukan dihilangkan ya Bu ya, ada manusia yang nggak bisa menghilangkan perasaan.
1: Itu cuma dia nanti kalau mati rasa gitu. Gimana?
0: Betul, biar nggak ngeganggu fokus dia selama belajar di sekolah gitu. Nah, apa ya di Yurian Hela gitu ke guru nanti.
1: Kendala datang, kendala datang biasanya kebanyakan dari anak-anak perempuan kah, atau justru jauh lebih melau anak laki-laki sekarang Teh? Apa gimana nih fenomenanya?
0: Zaman sekarang mah Bu, kalau dulu zaman kolotnya saya nggak cendihara riwang punya anak perempuan mah. Nah, sekarang mah justru dua-duanya, sama anak laki-laki, sama anak perempuan, sama-sama hariwang. laki-laki takut sesuatu yang kita takutkan yang dulu terjadi sama anak perempuan ternyata sekarang terjadi sama anak laki-laki.
1: Betul.
0: Jadi pertanyaan teteh mungkin hari ini sama Bu, laki-laki perempuan juga sama permasalahan yang sering muncul di sekolah ada dari dua-duanya juga. Dan biasanya yang lebih terbuka ke guru itu anak perempuan. Jadi kalau anak laki-laki biasanya tidak terlalu demen curhat gitu lah ya. Dia bisa mengatasi katanya masalahnya sendiri, tapi kalau udah kusut tetap aja ibu guru, ibu guruan.
1: Ini dia ya kendalanya.
0: Ya,
1: Bu, peran peran guru BK sendiri untuk menanamkan dan membiasakan sikap jujur dan berintegritas. Ini agak berintegritas nih, memahami, memberikan pemahaman terhadap terhadap anak kaitannya dengan integritas juga agak agak PR nih, Bu Eli. Gimana nih, Bu Eli?
0: Profesi saya sebagai guru BK itu paling tidak kita punya empat muka teh.
1: Wow, banyak sekali.
0: Oh, iya. Satu sebagai bukan sebagai pendidik saja, tapi satu ketika kita dituntut peran sebagai fasilitator atau edukator, kita memberikan bimbingan, kampanye, nilai-nilai karakter, integritas yang ada di sekolah. Kita ketika kita jadi fasilitator atau jadi edukator. Mungkin untuk semua sifatnya kolosal atau klasikan, semua murid dapat. Nah, berganti peran ketika saya guru BK menjadi seorang konselor, pendekatannya secara personal, kita jadi sahabat teman mereka, mendengarkan cerita mereka, keluh kesahnya, bagaimana mereka menanamkan misalkan harga dirinya sebagai pribadi dan sebagai siswa, ada misalkan pemahaman-pemahaman dirinya yang dikonsultasikan sebagai kita mencari akar permasalahan yang dia ceritakan. Nah, itu nanti akan biasanya benang merahnya akan kita tarik ke nilai pribadi dia. Nah, nilai pribadi dia kan salah satunya ada kejujuran dan malu ketika membuat sebuah kesalahan. Berpindah lagi menjadi muka yang ketiga, kita menjadi suri teladan atau role model atau pembimbing gitu. Kita dituntut memberikan perilaku yang menjadi cerminan bagi dia, bagaimana kita berperilaku dengan baik dan benar dicontohkan kepada murid kita. Nah, itu mungkin kalau Bu Eli sendiri bukan manusia sempurna, masih banyak salahnya, kekurangannya masih ada di situ ya, jadi belum jadi role model yang sempurna gitu, tapi insya Allah berusaha untuk sesempurna mungkin, dan kita beranjak ke muka yang keempat mungkin.
1: Waduh.
0: Jadi kolaborator teh, kadang-kadang kita itu ditempatkan ada di tengah-tengah konflik. Nah, ini mediator dan kolaborator itu yang saya pribadi ini adalah tugas yang paling berat selain jadi suri teladan yang tadi, karena kita harus ada benar-benar ada di tengahnya, terus mensinergikan sekolah, orang tua dan siswa, atau mensinergikan guru dan siswa, mensinergikan siswa dan guru. Nah, begitu siswa dengan temannya, siswa dengan teman di luar sekolahnya, pokoknya rupa-rupa deh. Ketika kita jadi kolaborator, saya pribadi akan melihat siapa yang ikut andil dalam pembentukan anak di sekolah atau di rumah. Kalau di sekolah misalnya dia suka guru yang mana, suka pelajaran apa, yuk kita kolaborasikan ke orang tua, guru, anak, biar kita fokus ke anak, bagaimana mengembangkan anak, karena kurikulum yang sekarang adalah fokusnya di siswa. Kita akan fokus ke siswa, bagaimana kita bisa mensinergikan semua potensinya dengan lingkungannya dan mengintegrasikan nilai-nilai yang sudah ada di keluarga yang ditanamkan di sekolah menjadi sebuah kepribadiannya yang baik. seperti
1: Itu dia, luar biasa ya. Ternyata tetap harus ada komunikasi ya, sinergi, bonding
0: ya,
1: yang apa, chemistry yang baik antara guru di sekolah dan orang tua di rumah, supaya anak
0: ya
1: memiliki karakter jujur yang kuat, tidak hanya sekedar udah jujur aku mah gitu ya, jujurnya hanya di lisan saja, tapi dengan sikap dan jujur ini menjadi mendarah daging, juga bukan hanya tugas guru di sekolah tapi juga
0: ya,
1: tugas orang tua di rumah. Apalagi kalau di sekolah tuh kan hanya beberapa jam aja ya, paling jam 7 sampai jam 2:30, 3 lah paling. Sisanya kan kebanyakan di rumah, weekend di rumah, segala sesuatunya sama orang tua begitu ya. Harus
0: betul,
1: ada
0: betul,
1: chemistry
0: betul
1: yang memang luar biasa, komunikasi yang juga baik antara pendidik dalam hal ini dengan orang tua, untuk bisa bersinergi mengantar putra-putrinya menjadi karakter, memiliki karakter jujur yang kuat begitu, menghadapi Indonesia Emas di 2045
0: betul
1: mendatang begitu ya, Bu Eli ya.
0: Iya betul, betul, betul, betul.
1: Luar biasa. Terakhir mungkin Bu Eli ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan pembentukan karakter jujur yang nantinya ke depan jauh dari kata korupsi. Banyaknya korupsi terjadi di negara kita ini adalah dari ketidakjujuran secara pribadi yang ada dalam diri setiap manusia. Kita ini harus sedang bareng-bareng nih mencetak generasi-generasi generasi Indonesia Emas yang jujur nih, Bu Eli.
0: Iya. Terakhir mungkin ya, karena jujur itu adalah karakter, dan karakter itu lahir dari pembiasaan yang teratur. Mari kita dukung karakter jujur ini dari kebiasaan dari rumah, kebiasaan dari sekolah, biar jujurnya menempel menjadi sebuah karakter, dan karakternya menjadi integritas dirinya sendiri yang nanti walaupun gak ada CCTV tapi dia akan punya kejujuran dan malu terhadap perbuatannya yang melanggar aturan, seperti itu sih.
1: Aduh, mudah-mudahan ini terbentuk begitu ya, dan mari kita bersama kerja bareng nih
0: ya, Bu
1: Eli, untuk tetap bisa membentuk karakter anak yang kuat jauh dari kata korupsi, dengan membentuk karakter jujur. Bu Eli, hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bertemu di darat ya. Bisa main ke Pro 1 RRI Bandung, atau mungkin RRI Bandung yang main ke SMP Plus Al Ghifari begitu. Sehat selalu Bu Eli. Terima kasih banyak untuk waktunya.
0: Sama-sama.
1: Selamat kembali beraktivitas, berkumpul kembali bersama para siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam sehat buat semuanya.
1: Salam. Perbincangan kami pendengar bersama Koordinator BK SMP Plus Al Ghifari berbicara tentang membangun budaya jujur di sekolah. Peran guru BK sebagai dalam membentuk karakter anti korupsi dalam program Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi di layanan siaran pemberantasan korupsi, narkoba dan judi di Bandung siang ini. Saya Widya Perdani. Mengakhiri seluruh rangkaian informasi dan seluruh rangkaian acara di Bandung pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Selamat siang.
2: Bandung siang ini.

Sampurasun RRI Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, mendengar kami bergabung dengan Pro 3 di Gudang Ikuti Warta Berita Olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champion. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhirat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rovleff melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nurdiansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympic Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki, mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
4: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
2: Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harry Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sugiyadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat, kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Jenny Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Jenny takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Jenny Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Jenis sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua, sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik, bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor 1 dunia An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ariana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Nah, ini sangat baik.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet melaporkan.

Pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Fabinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Defao. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucao pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan kanoing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik, progres secara fisik cukup baik, kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya, tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba, pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru masuk Philip tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung siang ini Rabu 19 Agustus 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung siang ini.
0: Apa kabar Anda pendengar di Bandung siang ini? Andre Ardian akan menemani Anda sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat nih. Andre juga menyapa dari Jalan Diponegoro nomor 61 dari Studio Pro 1 RRI Bandung dimanapun Anda berada siang ini. Lagi pada ngapain? Udah pada makan siang atau justru baru sarapan disatuin sama makan siang? Jadi apa namanya, brunch? Boleh banget. Mungkin yang mau kabar-kabar, kita tes dulu ombak ini dari mana aja yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bandung. Langsung aja WhatsAppin ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978 bareng Andre Ardian di Pro 1 RRI Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Maju Tak Gentar adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara bernama Kornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1945 sampai 1946.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, mendengar dari ruang informasi sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Tentang panggilan sidang, Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Erdika Dwi Pastio bin Sukardi, tempat tanggal lahir Nganjuk 31 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan dokter, tempat kediaman di Jalan Cijambe nomor 64 RT 2 RW 6, Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah, pada hari Kamis 26 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat, ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Lestari Tanu Pertiwi binti Tanu Slamet sebagai penggugat melawan Erdika Dwi Pastio bin Sukardi oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bandung, 21 Agustus 2026. Pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beragam jenis budaya dan agama. Indonesia terkenal kaya dengan alam indah dan budayanya yang beragam. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetapi tetap satu jua, kita wujudkan toleransi masyarakat Indonesia dengan hidup damai, saling menghargai meskipun berbeda-beda. Kita tingkatkan perdamaian antar suku, bangsa, dan agama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Dengan toleransi dan perdamaian abadi, kita pertahankan NKRI.
1: Bandung siang ini.

pendengar, kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan seringkali akibat kelalaian kecil, lupa mematikan kompor, meninggalkan colokan listrik terlalu lama, atau membakar sampah sembarangan, bisa berujung bencana. Jangan menunggu sampai api membesar, baru menyesal. Cegah kebakaran mulai dari rumah sendiri. Periksa instalasi listrik secara rutin. Simpan korek api jauh dari jangkauan anak-anak. Dan jangan biarkan dapur kosong saat memasak. Karena mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.

0: berbincang mengenai SD Negeri 026 Bojongloa di segel Ahli Waris dan sekitar 945 siswa menjalani pembelajaran jarak jauh ya di tengah sengketa lahan tersebut. Kami sudah tersambung dengan Pak Dede Gumilar, Koordinator Pengawasan Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
1: Sengketa ini sudah cukup lama sebetulnya. Hanya memang kalau putusan dari pengadilan itu kan baru-baru ini terjadi gitu. Nah sebetulnya kalau kronologis penggembokan pagi itu, saya kebetulan waktu itu mau berangkat ke kantor. Kepala sekolah menelepon ke saya, Pak, itu katanya sekolah digembok. Sehingga akhirnya saya koordinasi ke Dinas Pendidikan, nih ada kejadian seperti ini. Ya udah di PJJ-kan aja gitu kan. Pada hari itu ternyata memang waktu saya kesana sudah dibuka, Pak, gemboknya. Tetapi kan sebelumnya itu kan terjadi juga pengumpulan anak di pinggir jalan itu, Pak, yang membahayakan itu. Makanya ya pada hari itu diputuskan untuk di PJJ kan, Pak. Sekarang sudah masuk anak-anak seperti biasa. Kebetulan tadi juga dikunjungi oleh Pak Wali Kota ke sana. Kami juga ngobrol juga dengan orang tua, dengan anak-anak ya. Sebetulnya untuk SD 026 ini, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan relokasi untuk lahan, untuk bangunan juga sudah siap sebetulnya. Tinggal melaksanakan pembangunan di bulan Juli Agustus ini sudah harus mulai, tapi kemarin juga ada sedikit hal-hal yang memang ada beberapa penolakan dari warga untuk pembangunan gitu kan. Lokasinya tidak jauh, lahan kurang lebih 4.000 meter yang akan digunakan pengganti untuk SDN 026 ini, Pak, masih di Cibaduyut. Jadi sementara pembangunan ini ya kami mungkin masih menggunakan di bangunan lama, dan bahkan juga kami sudah mengantisipasi untuk dititipkan gitu kan di sekolah terdekat gitu. Kebetulan juga ada di sekolah terdekat itu ada ruangan-ruangan yang memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran untuk shift siangnya. Kami melakukan pendampingan-pendampingan, Pak. Terus seperti tidak hanya dari kami juga dari distrik, tapi juga dari BP3A, tadi juga kepala dinasnya hadir ya untuk membantu ya mendampingi mereka. Pokoknya ya kita bersabar saja karena ini memang sedang dalam proses bagaimana nanti anak-anak ini ditempatkan di tempat yang lebih aman, lebih nyaman, juga melihat tumbuh kembang mereka itu ya betul-betul harus diperhatikan gitu, Pak.
2: Bandung siang ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bandung siang ini.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Nama FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar masih di Bandung siang ini bareng Ardian sampai jam 4 sore nanti ya. Dan juga pendengar di hari ini 19 Agustus 2026, apa kabar Anda nih siang hari, udah pada makan siang belum? Kalau yang belum makan siang, Andre temenin makan siangnya sambil muterin lagu-lagu yang enak diputerin di Pro 1 RRI Bandung. Selain itu juga pendengar, di tanggal 19 Agustus 2026 ini diperingati sebagai hari ulang tahun Provinsi Jawa Barat nih. Jadi tanggal ini merujuk pada sejarah pembentukan awal Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu 8 provinsi pertama di Indonesia pasca kemerdekaan. Nah, pendengar, rangkaian peringatan tahun ini diisi dengan rapat paripurna istimewa DPRD serta evaluasi pembangunan daerah. Jadi ini juga ada beberapa sejarah ya yang mau Andre spill nih. Yang pertama ada sidang PPKI ini 19 Agustus. Jadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ini menetapkan Jawa Barat resmi menjadi salah satu provinsi di Republik Indonesia yang baru merdeka. Kemudian juga masa Hindia Belanda ini 1926. Ini wilayah administratif atau sudah lebih dulu ya dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1 Januari 1926 maksudnya. Nah, barulah penetapan resmi itu pada tahun 2009 ini melalui kajian bersama sejarawan, media dan pemerintah daerah. Tanggal 19 Agustus kemudian disepakati dan ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat identitas sejarah nasional dan otonomi daerah. Dan tentunya pendengar, masih banyak lagi rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Pro 1 RRI Bandung bareng Ardian sampai jam 4 sore nanti.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Pro 1 RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati. Itu biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun RRI Bandung. Saya Diki Canda mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun 2026 Republik Indonesia. Semoga Indonesia 81 Indonesia terdepan dan selalu bersatu. Semoga Indonesia 81 Indonesia mapan dan terus melaju. Semoga Indonesia 81 korupsi kita lawan untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Warta Jabar Siang Rabu 19 Agustus 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pemerintah memberikan remisi kepada narapidana dan pengurangan masa pidana kepada anak binaan. BNN Provinsi Jawa Barat mengungkap sindikat internasional pengedar narkotika jenis sabu. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardian. Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan pembangunan instalasi pengolahan sampah baru di kawasan pengelolaan Magot Komunal Gede Bage. Fasilitas tersebut akan dikembangkan melalui kerjasama dengan Danantara, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta PT Pindad. Kepala DLH Kota Bandung Darto mengatakan instalasi tersebut akan menggunakan teknologi reuse derived fuel tipe 5 dengan hasil olahan berupa bahan padat berbentuk briket, bukan RDF, dalam bentuk curah. Menurutnya proses kerjasama pembangunan fasilitas tersebut akan segera dimulai. Penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding direncanakan berlangsung pada Jumat sebelum dilanjutkan dengan penyusunan perjanjian kerjasama. Darto menargetkan instalasi pengolahan sampah tersebut sudah dapat beroperasi pada Januari 2027. Di sisi lain, Darto memastikan penanganan sampah di lokasi pengolahan sampah Magot tetap dilakukan secara rutin selama proses pembangunan fasilitas baru berlangsung. Darto menyebutkan DLH telah menyiapkan petugas untuk mengantisipasi apabila terjadi peningkatan volume sampah di lokasi tersebut. Informasi berikutnya, pendengar, Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jawa Barat mengungkap sindikat internasional pengedar narkotika jenis sabu di Kota Depok. Selain mengamankan dua orang tersangka, BNN Jawa Barat menyita 5 kg sabu siap edar. Berikut laporannya disampaikan Yuniarti.
2: Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Barat berhasil mengungkap jaringan internasional pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Kota Depok. Selain mengamankan dua orang tersangka, BNN Provinsi Jawa Barat juga menyita narkotika jenis sabu seberat 5 kg. Kepala BNN Provinsi Jawa Barat Brigjen Polisi Sulistyo Pujo Hartono menjelaskan, pengungkapan sindikat sabu internasional tersebut berawal dari informasi yang diterima pihaknya terkait adanya peredaran gelap narkotika di wilayah Cinere, Kota Depok. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan berkolaborasi dengan BNN DKI Jakarta, Kota Depok, dan aparat lainnya. Pujo menambahkan, kedua tersangka ternyata merupakan residivis kasus narkotika. Bahkan salah satu tersangka baru sekitar sebulan keluar dari penjara, sementara tersangka lainnya bebas pada tahun sebelumnya. Keduanya diketahui merupakan warga Depok dan diduga kembali menjalankan aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut.
3: Ada yang baru keluar tahun kemarin, ada yang sudah keluar sekitar 10 tahun. Mereka semua warga Depok, artinya dari hasil pemeriksaan juga, didukung semuksan mereka mengedarkan barang itu di Depok.
2: Pujo menegaskan BNNP Jabar kini memburu S, warga negara Iran yang diduga berada di atas kedua tersangka dalam jaringan tersebut. Penyidik telah mengantongi identitas dan foto S sehingga diharapkan proses pengejaran dapat segera dilakukan. Sementara Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jawa Barat, Kombes Hanifa Martunas Siringoringo mengatakan JS diamankan sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat di Jalan Kelapa Sawit, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Petugas kemudian menggeledah kamar kos JS di kawasan perumahan Kelapa Sawit. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan MI yang sedang berada di dalam kamar. Hasil penggeledahan menemukan 5 bungkus plastik berisi kristal putih yang diduga sabu di dalam lemari pakaian. Total barang bukti mencapai sekitar 5 kg dengan nilai diperkirakan 5 miliar rupiah apabila beredar di masyarakat.
4: Kami nyatakan dalam daftar pencarian orang melalui perantara saudara MI. Atas kejadian tersebut, kedua pelaku berikut barang bukti dibawa ke BNN Provinsi Jawa Barat untuk proses penyidikan lebih lanjut.
2: Sementara Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah yang hadir di kantor BNN Provinsi Jawa Barat mengapresiasi pengungkapan kasus narkotika tersebut. Ia merasa prihatin dengan peredaran gelap narkotika di wilayahnya. Pihaknya pun bakal terus berkolaborasi dengan aparat terkait dalam memerangi peredaran gelap narkotika dan obat terlarang, terutama di kalangan pelajar.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus mengembangkan potensi wisata lokal, salah satunya di Situ Sanghyang. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan melaksanakan berbagai kegiatan di objek wisata ini. Berikut informasi Nova Nugraha.
5: Dengan potensi objek wisata yang dimiliki, Kabupaten Tasikmalaya terus mengembangkan objek wisata yang ada agar lebih dikenal. Salah satunya adalah objek wisata Situ Sanghyang di Kecamatan Tanjung Jaya. Salah satu upaya yang dilakukan Pemda adalah dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di lokasi objek wisata. Seperti halnya yang dilakukan Pemkab dengan menggelar lomba liwet yang diikuti perwakilan tiap desa di kecamatan setempat. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan kegiatan lomba liwet yang dilaksanakan di momentum peringatan Hari Kemerdekaan itu menjadi upaya untuk lebih mengenalkan Situ Sanghyang lebih luas selain mempererat kebersamaan warga. Kedepan, kegiatan serupa juga akan dilaksanakan secara rutin terutama menjelang momentum hari jadi dan libur sekolah. Sehingga objek wisata yang ada semakin mendapatkan perhatian masyarakat.
6: Undang aja satu kabupaten, tidak apa-apa. So, persiapan harus lebih matang lagi. Kemudian waktu yang tepat itu menjelang bilang kala saja, awal Juli, begitu anak-anak liburan sekolah, baru daksin apa parahuan ini, dibikin lomba. Panitia siapkan semaksimal mungkin. Saya sangat bahagia.
5: Sementara itu, Irfan warga Kecamatan Singaparna setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah daerah. Namun demikian, Irfan lebih berharap jika pemerintah daerah juga mementingkan infrastruktur pendukung serta infrastruktur jalan menuju objek wisata yang saat ini rata-rata dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Sehingga objek wisata yang ada, terutama objek wisata perintis yang ada di Kabupaten Tasikmalaya akan semakin mudah dijangkau.
7: Lokasi wisata, tapi yang terpenting itu infrastruktur jalan yang menuju ke lokasi wisata itu harus bagus. Percuma kalau ada kegiatan tapi jalan rusak misalkan ke lokasi wisata itu juga males, warga juga bagus itu bagus.
5: Sedangkan dengan berbagai potensi wisata di Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah daerah terus berupaya untuk mendorong pengembangan objek wisata yang ada agar menjadi sumber pendapatan asli daerah. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Berikutnya pendengar, pemerintah memberikan remisi kepada narapidana dan pengurangan masa pidana kepada anak binaan sebagai bentuk penghargaan atas proses pembinaan yang telah dijalani dengan baik. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
8: Di sela penyerahan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Garut, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan pemerintah memberikan remisi kepada narapidana dan pengurangan masa pidana kepada anak binaan sebagai bentuk penghargaan atas proses pembinaan yang telah dijalani dengan baik. Menurutnya, pemberian hak tersebut juga menjadi bagian dari upaya reintegrasi sosial agar warga binaan dapat kembali ke masyarakat dengan bekal pembinaan dan perubahan perilaku yang lebih baik. Bagi narapidana, remisi diharapkan menjadi motivasi untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan kualitas diri, serta mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
9: Bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
10: Hari ini berbahagia. Peringatan hari tahun ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia tahun ini mengusung tema melalui penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas, di mana setiap hak warga binaan dipenuhi tanpa diskriminasi, termasuk hak memperoleh remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana bagi narapidana setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Indonesia yang adil mengandung makna bahwa hukum harus memberikan kepastian sekaligus menghadirkan keadilan yang berkeadaban. Keadilan dalam sistem pemasyarakatan tidak berhenti pada penjatuhan pidana.
8: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2A Garut Rusdedi menyampaikan, berdasarkan data per 16 Agustus 2026, jumlah penghuni Lapas Kelas 2A Garut mencapai 645 orang, terdiri atas 641 narapidana dan 4 tahanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 503 narapidana memperoleh remisi umum tahun 2026.
1: Dengar, pengelolaan sampah organik di Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung mengalami kendala setelah kerjasama dengan Prosinyal Karya Lestari dihentikan sementara. Kondisi tersebut menyebabkan sampah organik menumpuk dan berdampak pada kebutuhan kompos bagi warga. Ketua RW 3 Kelurahan Pakemitan, Rustamaji, mengatakan penghentian kerjasama tersebut membuat pengelolaan sampah organik tersendat. Sebagai ketua forum kelurahan, ia juga menerima permintaan pupuk dari sejumlah RW yang selama ini memanfaatkan kompos hasil pengolahan sampah. Menurutnya, warga sebelumnya telah terbiasa mengelola sampah secara mandiri, terutama ketika terjadi kendala pembuangan sampah ke TPA Sarimukti. Pembakaran sampah juga tidak diperbolehkan, sehingga warga memilih melakukan pengolahan sendiri. Rustamaji menyebut saat ini sekitar 2 hingga 3 ton sampah organik menumpuk sejak kerjasama tersebut dihentikan. Padahal, menurutnya keberadaan kompos sangat dibutuhkan masyarakat. Ia berharap Prosinyal Karya Lestari dapat kembali beroperasi. Selain itu, ia meminta Dinas Lingkungan Hidup turun langsung ke lapangan untuk melihat persoalan yang dihadapi warga dan memberikan solusi. Rustamaji menambahkan pendampingan yang sebelumnya dilakukan belum mampu menyelesaikan persoalan di tingkat masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut akhirnya kembali harus ditangani oleh pengurus RW bersama warga. Di sisi lain, keberadaan buruan SAE di RW 3, Kelurahan Pakemitan dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Rustamaji menyebut program tersebut turut mendukung pemenuhan gizi warga dan membantu menekan kasus stunting. Pendengar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan punya rencana untuk pendopo Kota Bandung di masa mendatang. Ia ingin menyulap rumah dinas wali kota itu menjadi museum sehingga bisa dengan bebas kunjungan warga. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
11: Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan mulai 2029 mendatang, Wali Kota Bandung tidak lagi menempati pendopo Kota Bandung sebagai rumah dinas. Pemerintah Kota Bandung berencana menyediakan rumah dinas khusus bagi wali kota, sementara pendopo akan dialihfungsikan menjadi museum. Farhan mengatakan rencana tersebut merupakan salah satu cita-citanya untuk mengembalikan fungsi pendopo sebagai bangunan bersejarah milik publik. Terlebih, pendopo Kota Bandung kini telah resmi ditetapkan sebagai cagar budaya. Menurut Farhan, pada akhir 2029, wali kota yang menjabat nantinya akan mendapatkan rumah dinas tersendiri. Rumah tersebut dapat ditata dan sesuaikan dengan kebutuhan maupun selera pribadi wali kota. Sementara itu, pendopo akan dipertahankan sesuai dengan nilai sejarah dan statusnya sebagai cagar budaya. Farhan menegaskan bangunan tersebut tidak boleh sembarangan diubah, baik bagian eksterior maupun interior. Saat ini pemerintah Kota Bandung secara bertahap melakukan restorasi pendopo untuk mengembalikan bangunan tersebut mendekati bentuk aslinya. Farhan menjelaskan setelah tidak lagi digunakan sebagai tempat tinggal wali kota pada 2029, pendopo akan diarahkan menjadi museum sekaligus tetap menjadi tempat bekerja. Museum tersebut nantinya tidak hanya menampilkan sejarah bangunan pendopo, tetapi juga berbagai karya seni dan karya masyarakat Kota Bandung. Farhan menyebut konsep museum yang direncanakan merupakan museum karya yang dapat menampilkan karya seni warga Kota Bandung maupun para seniman yang memiliki keterkaitan dengan Kota Bandung.
12: Pendopo itu sudah resmi menjadi cagar budaya. Nah, karena sebagai cagar budaya, itu sebaiknya cagar budaya milik publik tidak dijadikan tempat tinggal. Maka wali kota tuh nanti di akhir tahun 2029 akan diberikan rumah dinas khusus yang boleh dioprek pada damel non interiornya diubah-ubah sesuai dengan selera pribadi, mangga. Kalau ini kan sudah tidak boleh. Jadi baik eksterior maupun interiornya harus dikembalikan ke aslinya. Ini kami juga sambil kami tinggal di sini, kami juga perlahan-lahan melakukan restorasi kembali ke aslinya supaya bisa menjadi cagar budaya yang utuh.
11: Salah satunya melalui museum biografi para wali kota Bandung, mulai dari masa Wiratakusuma hingga wali kota terakhir. Berbagai memorabilia, dokumentasi, dan peninggalan yang berkaitan dengan para wali kota tersebut nantinya dapat ditampilkan kepada masyarakat. Dengan konsep tersebut, pendopo diharapkan tidak hanya menjadi bangunan bersejarah yang terjaga keasliannya, tetapi juga menjadi ruang publik yang menyimpan dan memperkenalkan sejarah, budaya, karya seni, serta peralatan pemerintahan Kota Bandung kepada generasi mendatang.
1: Sekian Warta Berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: Bandung siang ini.
1: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Dengar, waduh, tapi udah bukan rahasia lagi kalau abis dengerin berita siang ini langsung kita buka 100% Indonesia. Pendengar, jadi bagi Anda yang mau request lagu favoritnya diputerin di Pro 1 RRI Bandung siang ini, boleh langsung aja yuk di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Yuk ngantri dulu, sabar dulu. Di 727-8978 langsung aja deh kita angkat ya, ada siapa di ujung telepon ini, coba, ini udah gak sabar ya. 13.30 aja belum, ini masih kurang 4 menit tapi gak apa-apa. Assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat
1: 100% Indonesia, merdeka.
0: Merdeka, luar biasa Piano.
1: Andre, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Sudah makan siang belum?
0: Udah, kalau belum mau dikirimin apa sama Api?
1: Jauh dari Jawa Tengah sih.
0: Dari Jawa Tengah. Oh, ini siapa bungkus, Nak?
1: Herdi.
0: Oh, Mas Herdi.
1: Ah, dirimu mah gitu. Aduh, ya.
0: Maaf, kan. Kan
1: malam juga masuk.
0: Oh iya, suaranya sama-sama, Mas Herdi.
1: Oh, tadi beritanya nggak di... Berita Persib kok nggak diituin?
0: Betul, berita Persib nanti sore mudah-mudahan udah keluar ya berita Persibnya. Luar biasa. Nonton Persib tadi malam, Mas Herdi, pasti ya?
1: Karena aku bilang 6-2
0: agregat. Benar, keren banget ya. Belum iya. Juga itu kemarin pramusim.
1: Pertamanya mah Persib kebobolan ya. Dikejar, benar.
0: Dikejar, comeback biasa.
1: Sampai
0: 3-2. Main pinggir jurang kalau Persib biasa. Udah mau...
1: Saking senangnya mungkin itu bodo amat. Mau di kartu merah juga. Siapa? Patricia ya. Siapa sih namanya itu?
0: Iya. Jadi...
1: Buka baju itu.
0: Gak apa-apa lah ya. Oke deh, Mas Herdi. Pengen diputerin lagu apa sih yang ini? Biar semakin semangat.
1: Aku minta yang dari Adera.
0: Adera, apa yang mana?
1: Untuk sebuah nama.
0: Adera untuk sebuah nama. Kirim salamnya buat siapa?
1: Buat Andre ya.
0: Siap.
1: Buat Tiawati juga. Kita selalu bareng keluarga ya. Buat Apiano juga ya. Buat Kang Opi, Kang Ona juga. Buat Ibu Reni juga, Ibu Nan ya, Kang Mansur. Buat Patri juga ya. Buat Tenais, Pak Sekar juga ya. Buat Kang Ahmad, Liman Garut ya. Buat Dewi, buat Teh Bunga juga di Garut juga ya. Terus ya buat... Nada dolar juga, nada ya, buat Ratu Engang ya, Abang Ren, Kang Ubay, Kang Umar, Isan Sigondewa juga ya. Terus buat Gunawan Cianjur, Lita Cianjur, Bunda Maharani juga ya. Buat Abang Edo di Sumatera, Bu Ramadan di Sorong juga ya.
0: Oke, siap.
1: Kang Asep dua-duanya di Subang, Garut ya. Ya udah.
0: Oke,
1: pokoknya buat
0: gitu,
1: semuanya aja ya, pendengar dari Bandung.
0: Hatur nuhun Mas Herdi ya.
1: Sama-sama, terima kasih ya.
0: Terima kasih Mas Herdi, nanti lagunya diputerin ya. Stay tune terus di Pro 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Herdi katanya pengen Adera untuk sebuah nama. Itu tuh Ebit Gade juga gak sih ngeluarin apa itu recycle-nya. Oke deh kalau gitu ditunggu aja Mas Herdi ya. Terus juga di 727-8978 ini masih ada lagi yang mau nelpon di 100% Indonesia kali ini. Ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Andre Damang.
0: Alhamdulillah. Pangestu, Teh Tiawati, gimana sawalarna?
2: Baik, tapi masih kemarau di sini jadi nungguin hujan nih Andre.
0: Belum, tapi kemarin nggak kebagian dua hari kemarin hujan?
2: Enggak, itu di Sumedang Kota katanya dengan emang ada hujan tapi nggak nyampe ke sini.
0: Andre waktu hari apa dari Garut sampai ke Bandung itu full hujanan pokok nama.
2: Aduh,
0: sejalan hujan. Iya. Alhamdulillah.
2: Belum saatnya ya, nyampe sini belum saatnya.
0: Betul, belum saatnya. Mudah-mudahan segera kena hujan biar segar ya.
2: Iya, amin.
0: Luar biasa. Amin. Teh Tiawati ini lagi, apa masih dalam rangkaian 17-an kah atau gimana?
2: Oh iya tuh, di depan tuh mau bikin panggung tuh. Lagi persiapan buat malam Sabtu.
0: Luar biasa, seru sih Gana
2: Maya. Malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin
0: malam
2: di sini.
0: Malam Sabtu panggung, ada panggung, pegelaran.
2: Malam Sabtu panggung gembira, malam Minggunya ada lagi acara, malam Seninnya ada lagi pengajian.
0: Seru atuh ya kalau gitu. Oke atuh, biar makin seru, Teh Tiawati pengen diputerin lagu apa siang ini?
2: Lagu dari Ariel aja deh.
0: Ariel yang?
2: Iya, yang menunggumu.
0: Aku menunggumu itu ya?
2: Bukan, bukan yang itu, yang satu lagi yang sama Krisye.
0: Menunggu, oh oke, okay. Yang featuring ya, menunggu. Iya. Boleh kirim salamnya buat siapa?
2: Yang pertama buat Andre dulu ya, hilangnya lagi tugas sama siapa? Ah?
0: Sama Teh Sinta siang ini.
2: Iya, sama siang juga ya buat Teh Sinta. Mm-hmm. Juga buat Mas Herdi, terima kasih ya salamnya yang barusan. Semoga Mas Herdi juga di sana selalu sehat sama keluarganya. Juga buat Teh Nado, Teh Nois, Ibu Sapitri, Kang Mansur, Apino, Ibu Reni, Kang Onai, Kang Ung, Kang Asep, Kang Ajat. Lalu buat Teng Bunga, Ibu Mujianti. Lalu buat Akiletik. Buat semuanya aja deh ya. Oh, Kang Ahmad. Dia suka Kang lupa. Ahmad, Kang Ahmad ya. Suka lupa. Suka kelupaan. Aduh, maaf ya Kang Ahmad. Ya udah ya, Andre. Terima kasih banyak ya.
0: Terima kasih juga Tetiawati dengan senang hati ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Langsung ramai ya 100% Indonesia di siang hari ini. Boleh yang mau request diputerin lagu favoritnya di Pro 1 di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 di 100% Indonesia.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam terindah dari Nomata Pendengar di Bandung siang ini di 100% Indonesia barengan Rardian sampai jam 3 sore ya. Jika tadi udah diputerin lagu-lagu yang udah direquest sama pendengar Pro 1 RRI Bandung, tadi ada Mas Herdi yang request. Terus juga ada Teh Tiawati ya. Bang Fahri juga tadi udah diputerin yang salam terindah dari Numatanya. Terus di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung ini ada Neng Bunga di Garut katanya. Assalamualaikum Ma Andre, selamat siang 100% Indonesia. Kabar Andre yang baik hati? Alhamdulillah kabar baik. Neng Bunga gimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Neng Bunga dari Garut hadir di hari Rabunya ingin di play sama lagunya Coklat with Bendera katanya. Say hi-nya untuk Kak Andre duluan, untuk Kak Alan, Arana, A Ajib, Tasik, A Ajat, A Sandri, A Onai, A Mansyur, Ibu Mujianti, Teh Tiawati, Teh Nais, Mbak Safitri, Api Eno, Bu Reni, Kang Ahmad, Kang Opik, Yudhistira, Kang Asep, untuk semuanya yang lagi pada dengerin. Oke siap, nanti Andre salam-salamin ya. Spesialnya untuk Kak Andre, katanya semoga selalu sehat dan panjang umur. Rezekinya dimudahkan. Thank you Andre yang baik hati. See you, dadah katanya. Terima kasih juga Neng Bunga, nanti Andre puterin lagunya ya. Dan juga di 7278978 ada... Siapa ini? Assalamualaikum. 100% Indonesia.
1: Bandung
0: siang ini merdeka. Teh Nada di Cicalengka. Kabar baik, Teteh gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah
0: sesuatu. Pasti. Sehat ya, gimana 17-annya?
1: Wah, rame banget pokoknya mah wow.
0: Ikutan apa Teteh? Ikutan ada lomba
1: ikutan
0: apa?
1: Sekarang mah enggak ikutan lomba panas.
0: Sore.
1: Panasnya ini minimal tek.
0: Sore ikutan.
1: Enggak, nonton aja. Tahun ini enggak ikutan apa-apa, males. Iya,
0: nontonin juga udah seru ya sekarang mah.
1: Mau nonton aja habis dengerin RRI nanti jam 3.
0: Ada lagu apa ya? Lagu apa? Lomba apa?
1: Wah, segala macam enggak ada.
0: Oh, segala macam enggak ada.
1: Pokoknya segala dilombakin ada, weh.
0: Wah, luar biasa.
1: Pokoknya
0: seru.
1: Meriah ya buat ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, pokoknya wow.
0: Luar biasa seru ya Teh Nada kayaknya.
1: Iya, Teh Nadanya cuma setahun sekali.
0: Benar, udah mas tahun sekali ya harus seru, jadi ya sekalinya ada. Benar.
1: Sampai
0: setuju.
1: Nanti tanggal 29 katanya.
0: Lama banget.
1: Nanti terakhir ada dangdut.
0: Wow, itu acara puncaknya biasanya ya, ada dangdutan. Iya.
1: Pokoknya memeriahkan rakyat, pokoknya mah.
0: Betul, luar biasa. Biar makin meriah, Teh Nada, pengen diputerin lagu apa?
1: Pengen apa ya? Dari Leto aja deh.
0: Leto, yang mana Leto?
1: Yang mana aja deh?
0: Yang mana aja boleh. Nanti ada puterin. Kirim salamnya buat siapa?
1: Ganteng deh, ganteng duluan. Terima kasih terlalu banyak rezekinya. Buat Ibu Mujianti, Kang Asep, Garut, Uung Askar, Teh Nais, Mbak Sapitri, Carmila, Teh Oom, Mang Kang Mansur, Teh Tiawati, Mas Herdi, Kang Onai. Terus itu Bu Reni, Ambu Kalista, terus Kang Sadayana.
0: Kang Kung Kang. Siap. Kalau gitu spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya mau always just super you aja deh.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung siang ini merdeka, luar biasa. Dan jika bagi Anda tentunya pendengar yang mau request nih di 7278978 atau ke WhatsApp di 0811 220 9760. Ada Abah Sutariat juga di WhatsApp nih, katanya assalamualaikum. Wilujeng siang Kang Andre, Aki Letik Cidaun, silaturahmina kasadayana wae anu teras manco di Prohiji saurna. Di mana wae ayeuna diutamikeun ka Teh Tiawati mugi teras daramang. Wassalam. Waalaikumsalam Abah Sutariat. Siap salam-salamnya tuh dari Abah Sutariat katanya. Terima kasih juga udah mampir Abah Sutariat. Dan juga tentunya di ujung telepon nih pendengar. Udah ada yang siap lagi request, ada siapa di sini langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Ibu Reni.
2: Iya, 100% Bandung siang ini merdeka.
0: Luar biasa. merasa merdeka. Kabar
2: iya,
0: baik.
2: Merdeka dong.
0: Gimana kabarnya Ibu Reni? Sehat Bu Reni?
2: Alhamdulillah ada Ibu Reni sekeluarga pada sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi no lagi beredar, tapi no sama ke barat.
0: Lagi apa? Lagi beredar?
2: Beredar jualan ke sana ke barat ke Ganea tuh.
0: Oh luar biasa. Ini Ibu Reni di mana?
2: Yang habis jualan yang saya yang selamat.
0: Amin, amin. Ibu Reni ini ya. Di mana? Di rumah aja, 17-an
2: enggak? Di rumah aja, enggak kemana-mana. Ini Andre, cuaca teh kadang-kadang ada keluar matahari, kadang-kadang redup gitu di sini mah dari pagi.
0: Itu udah gimana ya sekarang mah?
2: Ya biarin lah.
0: Benar.
2: Tapi enak ke badannya adem.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Benar, adem ya ke badannya gitu. Dah, ini nikmati mumpung lagi musimnya kayak gini.
2: Iya, mumpung nikmati mumpung kita sehat,
0: jatah
2: begini. Dan dengerin aja pro satu aja 100% gitu.
0: Wah, luar biasa. Andre. Biar makin menikmati atau pengen diputerin lagu apa Bu Reni?
2: Mau, Kenangan Terindah. Itu Pak, ya mau didengerin.
0: Yang tertulis Samson atau
2: Samson bukan Samson ya.
0: Iya, Kenangan Terindah.
2: Iya.
0: Boleh kirim salamnya. Terus
2: Akiletik, dengar-dengar ada Akiletik Andre.
0: Ada tadi.
2: Iya, salam kenal ya. Mm-mm. Barusan ada bukan Tia Wati barusan mah
0: Nado.
2: Iya. Iya, Ratu Engang juga Basa Fitri, Tehnis, Mbak Budianti, Basekar. Celita Ci Anjur Tabunga Garut ya. Bahasa Putri juga ada Bahasa Kar tuh kan. Cowoknya Kang Onai Sebedang juga ya. Bungkusnya Sebedang juga.
0: Betul.
2: Asep Sandi itu ada dua katanya. Yang ada di Garut dan di Subang nih. Semua-semuanya di
0: suka ketuker-ketuker. Siap. Hatur nuwun Ibu Reni.
2: Iya. Itu satu lagi Ahmad Sahel dengan Kang Kang Mansur ya.
0: Mas
2: Andi juga. Spesialnya untuk Api No ya. Ditunggu Andre, ada satu lalu ya.
0: Siap, ditunggu.
2: Tetap cinta, terima kasih ya.
0: Terima kasih juga Bu Reni.
2: Iya. Assalamualaikum Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni katanya pengen diputerin Kenangan Terindah dari Samson. Boleh nanti Andre puterin di Pro 1 RRI Bandung di ruang di 100% Indonesia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Kepada para bapak, ibu, akang, teteh, adik, kakak, uwa, bibi, mang, dan semuanya, sampurasun para pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Beredar video yang mengklaim Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Kepala Badan Pelaksana BPI dan Antara Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan pendaftaran dana hibah untuk masyarakat. Menarik bukan? Padahal setelah Mamang cari ini ya, faktanya atau datanya, kebenarannya, informasi tersebut alias bohong alias tidak benar alias hoax alias dan alias apa ya. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan tidak ada pengumuman resmi mengenai program tersebut. Narasi yang beredar merupakan informasi menyesatkan yang memanfaatkan video tokoh publik untuk mengarahkan masyarakat pada modus penipuan. Sudah mah tertipu cinta, tertipu program, aduh katuru katutug ini mah ya. Ya sudah, Mamang himbau untuk tidak tergiur dengan tawaran bantuan apapun ya. Kalau soal bantuan teh paling cepat di kita mah ya. Ya sudah, Mamang tutup dengan pantun dulu ya. Kecirata mancing ikan bawal. Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Malaikat Juga Tahu adalah salah satu karya balada romantis terbaik dari mendiang penyanyi legendaris Indonesia Glenn Fredly. Lagu ini dirilis pada tahun 2012 dan menjadi bagian dari album soundtrack film fenomenal Recto Verso yang merupakan adaptasi dari kumpulan cerpen Di Lestari. Lagu ini sangat identik dengan nuansa emosional dan puitis yang mendalam. Lirik Malaikat Juga Tahu adalah sebuah puisi yang sangat puitis dan penuh makna, membahas tentang cinta yang tulus dan tanpa syarat, seringkali dalam konteks cinta yang tak terbalas atau cinta yang dihadapkan pada keterbatasan. Love.

0: Malaikat juga tahu, katanya aku yang jadi juaranya. Waduh, dari Glenn Fredly yang pendengar di Bandung siang ini di 100% Indonesia. Luar biasa lagu Glenn Fredly ini, gak pernah ada yang gagal. Coba dengerin semua lagunya, semua albumnya, itu memang apa ya, memang punya karakternya sendiri gitu. Pasti selalu bisa diterima di telinga masyarakat Indonesia gitu ya. Ini legend. Dan aduh, yang paling disesali adalah Andre belum pernah nonton langsung konsernya Glenn Fredly. Tapi ya, karya-karyanya bisa dinikmati sampai sekarang, bahkan jadi playlist sehari-hari dimanapun, di rumah, di coffee shop gitu ya, di kamar mandi bahkan sambil mandi sambil konser gitu kan. Lagu Glenn Fredly ini luar biasa, guys. Dan juga berdengar di 100% Indonesia bareng Radian sampai jam 3 sore. Ini kita intip lagi WhatsApp. Tadi Andre juga udah putar-puterin 9 lagu requestan pendengar Prosotera dari Bandung ya. Sekarang ada Telita di Cianjur nih. Katanya salam 100% Indonesia dari Lita di Cianjur. Pendengar setia Kak Andre. Selamat siang Kak Andre, dan apa kabar siang ini? Kabar baik, Telita gimana kabarnya? Yang ini Lita ingin diputarkan lagunya dari Ruth Sahanaya, Kaulah Segalanya katanya. Lita kirimkan salam untuk Kak Andre, penyiar rupawan dan punya suara lembut, dan tak lupa salaman ini selalu. Semoga sehat selalu dan sukses selalu, kata Teh Lita tuh. Amin ya Rabbal Alamin, Teh Lita juga ya. Kak Andre, terima kasih dari Lita Cianjur. Siap, nanti Andre putarin. Kaulah segalanya untukku. Yang itu kan lagunya ya. Dan juga yang mau nelfon di 727-8978. Boleh yuk bareng Andre Ardian di Bandung siang ini di 100% Indonesia. Biasanya ada Kang Mansyur yang suka masuk terus protes-protes. Mana siang hari ini gak ada? Kang Mansyurnya lagi 17-an atau kemana? Ya ini terus juga Teh Safitri. Tah, di 727-8978. Coba siapa ya? Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. 100%
0: Indonesia. 100%
1: Indonesia.
0: Merdeka APN, no?
1: Iya.
0: Luar biasa. Selamat siang. Api, kabar baik? Kabar baik. Api, gimana kabarnya?
1: Terima kasih. Ini Bu Reni tadi sudah masuk.
0: Iya, Bu Reni tadi masuk.
1: Di rumah, kalau api nama lagi di pinggir jalan.
0: Lagi ini Cenaya lagi beredar, kata Bu Reni tadi.
1: Iya, sambil dengerin Pro 1 selalu.
0: Luar biasa. Iya. Di sana cuaca lagi mendung, api apa gimana?
1: Ini panas, sekarang panas, tadi mendung dikit. Sekarang panas lagi, terik lagi matahari.
0: Alhamdulillah ya.
1: Kirim salamnya, Mas.
0: Salam-salamnya
1: buat
0: silakan.
1: Semuanya aja.
0: Oke, lagunya dipilihin aja.
1: Pilihin aja, dukung aja.
0: Boleh.
1: Cuman itu waktu hari apa ya, ke Tesalia ada yang masuk dari Brebes tuh Kang Uko ya. Kalau nggak salah agak-agak udah kenal sama Kang Uko tuh di Brebes. Masuk ke Tesalia. Selamat siang, mudah-mudahan lagi mendengarkan ya Kang Uko.
0: Siap.
1: Salam nih dari orang Sumedang gitu ya. Pokoknya pernah bergabung di Sumedang.
0: Oke, okay, kalau
1: nah,
0: gitu.
1: Nah, buat semuanya aja, nggak bisa super satu, ya. Semuanya, hari ini karena ini lagi menggoreng, takut hangus.
0: Iya, nah, sokata. Makasih juga, Api, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya lagi ngagoreng, takut hangus, takut tutung. Cenah sok ngagoreng dulu, Api. Semangat beredarnya ya, Api, ya. Diputerin nanti lagunya yang terbaik buat Api di Prosotera Bandung. Tentunya di 100% Indonesia sampai jam 3 sore.

Di Bandung siang ini pendengar di Prosoto RRI Bandung 100% Indonesia. Tadi udah puterin juga lagu Kalah Segalanya Untukku, sama apa sih terakhir tadi teh? Ya benar, Ruth Sahanaya ya tadi lagunya. Juga ada dari Tessa Fitri ini di WhatsAppnya Prosoto RRI Bandung, katanya assalamualaikum Bang Andre yang baik hati, artis Korea, semoga selalu sehat. Waalaikumsalam. Tessa Fitri agak keselak dulu tadi, maaf. Waalaikumsalam Tessa Fitri di Prosatu Radio Menghilang suaranya katanya. Waduh, kenapa ya? Saya mendengarkan melalui RRI Digital. Betul, kalau suara menghilang di terestrial, Anda pendengar bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Jadi tetap bisa didengerin dimanapun dan kapanpun ya. Request lagu Cinta Sejati dari Bunga Citra Lestari. Salamnya buat semua. Terima kasih Bang Andre atas dibacakannya. Terima kasih juga Teh Safitri atas dibacakannya ya. Nanti Andre puterin. Cinta kita melukiskan sejarah. Yang itu ya. Teh Safitri lagi di mana ini? 17 enggak? 17-an enggak? Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang mau request nih, masih bisa, kesempatannya masih ada 30 menit ke depan di 100% Indonesia. Langsung aja requestin ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Barengan Rerdian.

Rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasi, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak mengalami

0: Pro 1 RRI Bandung. Kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun. Namun hari ini ketika Indonesia sudah merdeka, ini muncul pertanyaan nih. Sebenarnya apa yang harus kita lawan sebagai bangsa? Apakah tantangan kini berupa kemiskinan, ketimpangan, korupsi, disinformasi, intoleransi, ancaman terhadap persatuan, hingga melemahnya semangat kebangsaan generasi muda? Nah, pendengar, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.
1: Ada pengaruh luar yang begitu deras, masalah budaya, masalah teknologi, masalah cyber dan sebagainya, itu berpengaruh kuat terhadap keberadaan generasi muda kita. Tanpa adanya pengabdian dari masyarakat, dari generasi muda bangsa Indonesia, negara ini tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari bangsa lain. Guru di masa lalu adalah memang luar biasa. Bagaimana seorang guru, dia tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi beliau-beliau selalu memberikan bagaimana seharusnya informasi ilmu pengetahuan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh dengan sopan santun. Pertanyaannya sekarang, apakah guru kita ini kualitasnya sama dengan guru di masa lalu? Tentunya berbeda. Nah, ini yang terjadi. Tapi juga ini menjadi catatan bagi pemerintah kita untuk memperhatikan bagaimana guru itu supaya bisa eksis dengan baik. Bagaimana kalau dia hanya dapat honor 1 bulan 200 ribu jadi guru? Jadi kita harus angkat mereka pada derajatnya supaya mereka juga memperhatikan dirinya belajar dengan baik, kemudian bisa mendidik murid-muridnya sesuai dengan yang ditentukan oleh di dalam program maupun kurikulum yang ada. Mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk selalu belajar, bekerja dalam etos kerja yang bagus, jujur, kemudian selalu berbakti kepada bangsa dan negara ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Belajar merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia demi Indonesia Emas 2045.
2: Nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

merdeka. Adalah saat kita bisa berkata dari hati, saat kita berani menyuarakan mimpi, dan menjadi diri sendiri dengan sepenuh hati. Tapi ingat, kemerdekaan dalam bersuara bukan berarti kita bebas menyakiti. Namun suara kita justru harus menunjukkan inspirasi dan sikap saling menghargai. Sebab suara yang tumbuh dari empati akan jadi kekuatan, bukan ancaman. Suara kita bisa jadi cahaya untuk perubahan, bisa jadi jembatan untuk harapan, asal diucapkan dengan hati dan tujuan. Merdeka itu saat kita bersuara bukan untuk menang sendiri, tapi untuk tumbuh bersama.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung pendengar di pukul 14.56 menit. Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang udah request lagu tadi di 100% Indonesia. Udah berbagi juga cerita di Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi di 100% Indonesia berikutnya ya pendengar. Tapi jangan kemana-mana dulu karena Andre masih bakalan menemani Anda pendengar hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat di Bandung sore ini. Dan nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol Bandung sore ini edisi Indonesia Cerdas ini dengan Buktuk. Gerbang Baca Baru ini ada mahasiswa UPI nanti yang bakalan ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung di Bandung sore ini setelah yang satu ini.

0: 97,6 FM, Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih bersama saya Andra Ardian di Bandung sore ini, edisi Indonesia Cerdas. Sesaat lagi akan kami sajikan dialog buktuk Gerbang Baca Baru bersama Lina Nurhayati Mukarromah, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia di Pro 1 RRI Bandung di Bandung sore ini setelah yang satu ini.
1: Bandung sore ini.

Airku diciptakan oleh Sarijah Niung Bintang Sudibyo atau dikenal dengan nama Ibu Sud. Lagu Tanah Airku diciptakan berdasarkan inspirasi terhadap para pahlawan yang ketika itu menimba ilmu di Belanda dan Jerman. Sepulangnya dari sana, mereka mengaplikasikan ilmunya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang terkandung dalam lagu Tanah Airku. Sejauh apapun mengembara ke berbagai negara, namun tetap kembali ke Indonesia untuk kemajuan tanah air tercinta.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar masih di Bandung sore ini bareng Andre Ardian di edisi Indonesia Cerdas. Kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol ini bersama mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, ada Teh Lina Nurhayati Mukarromah nih, yang bakalan ngebahas BookTok, gerbang baca buku di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Nah, pendengar, Teh Lina sudah hadir di tengah studio Pro 1 RRI Bandung. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore Teh Lina.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Wow, luar biasa. Kabar baik Teh?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Ini dari mana tadi? Dari Balai Bahasa atau dari kampus?
2: Dari Balai Bahasa, Provinsi Jawa Barat.
0: Dari Balai Bahasa. Ini luar biasa ya. Kalau Anda pendengar bisa ngelihat Teh Lina ini support sistemnya banyak banget. Yang datang juga banyak banget gitu ya. Luar biasa Teh Lina, terima kasih. Sebelumnya udah mau ngobrol-ngobrol lagi berarti ya di Pro 1 RRI Bandung.
2: Ya sebenarnya ini pertama kali.
0: Oh, pertama kali.
2: Tapi sebelumnya saya datang sini sama teman.
0: Oh, pernah visit
2: yang
0: juga.
2: Siaran juga di sini. Jadi sekarang giliran saya
0: yang siaran. Oh, gitu. Luar biasa. Terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung di Bandung sore ini. Kita hari ini bakalan bahas BookTok, ini gerbang baca baru. Sambil Teh Lina sapa-sapa dulu pendengar, sambil kenalan, sambil jelasin sebenarnya apa sih BookTok itu.
2: Oke, silakan. Halo pendengar semua, saya Lina Nurhayati Mukarromah dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi saya mau ngebahas BookTok nih, gerbang baca baru. Nah jadi maksudnya apa sih ya BookTok, gerbang baca baru? Jadi ini tuh fenomena di TikTok. BookTok itu tagar yang ada di TikTok yang isinya tuh tentang ulasan buku, rekomendasi buku. Yang tagar itu dipakai sama komunitas pencinta buku.
0: Wow.
2: Gitu, jadi mereka menggunakan tagar TikTok, tagar BookTok untuk mempromosikan, merekomendasikan segala macam buku, baik itu buku di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, kenapa di temanya itu ada kata gerbang, gerbang baca? Karena BookTok ini tuh bukan sebatas tren hiburan di media sosial, tapi juga berfungsi sebagai jalan masuk untuk orang-orang yang mungkin udah lama nggak baca buku atau nggak pernah baca buku, tapi setelah ada tagar ini, video tentang buku, mereka mulai penasaran, mulai cari tahu, dan akhirnya mereka mulai coba membaca buku lagi. Karena di video TikTok kan menarik ya, ulasan dari orang-orang tuh pasti selalu menarik perhatian para netizen. Nah dari situlah orang-orang mulai tertarik, mulai baca buku lagi. Jadi BookTok adalah gerbang baca buku baru di era ini.
0: Wow, gitu. Ini sesuai dengan zamannya ya. Sekarang kan literasi digital juga sedang dikembangkan dan juga harus terjadi secara masif ya di era sekarang, apalagi generasi sekarang tuh tidak bisa lepas daripada gawai.
2: Betul sekali.
0: Nah ini jadi salah satu gerbang baca baru tuh, benar ya berarti.
2: Benar.
0: Tapi fenomena ini tuh dari kapan sih Teh?
2: Nah ini tuh fenomena udah muncul di akhir 2019, itu secara global, gak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Wow. Dan mulai semakin pesat tuh ketika masa pandemi. Orang-orang kan di rumah aja, gak keluar. Mereka mulai bosan.
0: Bener.
2: Gak ada kegiatan, akhirnya mereka cari kegiatan baru dan bertemulah dengan tagar BookTok ini. Jadi makin situ makin pesat perkembangannya. Unggahannya pun sudah banyak sekali. Dari video yang durasinya cuma 15-60 detik itu bisa memunculkan banyak pembaca-pembaca baru dari generasi sekarang untuk mulai membaca buku. Dan kunci utamanya tuh lebih ke algoritma TikTok itu sendiri. Karena kan ketika kita lihat video, satu video, dan kita tonton sampai akhir, ketika kita gulir lagi terus-terus, nanti akan muncul konten yang serupa, yang sejenis. Nah dari situlah mulai rame tagar BookTok ini sampai sekarang.
0: Wow, gitu. Luar biasa. Tapi kalau kita sederhanakan lagi, ini sebetulnya apa sih yang membuat warganet ini tuh tertarik sama awal notisnya BookTok itu?
2: Awal notisnya itu dari cara kreator membawakan si isi cerita ini.
0: Kemasannya ya, mengemasnya ya. Gimana tuh cara kreator mengemasnya tuh?
2: Kadang ada yang mengaitkannya dengan pengalaman pribadi yang relate. Terus ada juga yang pembawaannya dengan emosional, apalagi buku-buku yang pokoknya menyentuh hati. Pakai kedekatan emosional, dan juga cara mereka membawakannya tuh kayak ngobrol sama teman aja. Enggak kayak polisi literasi.
0: Yeah.
2: Misalkan kayak oh pokoknya ketat banget lah soal literasi tentang perbukuan. Tapi mereka membawakannya kayak teman aja cerita, ini buku yang saya baca, ini buku favorit saya dan harus direkomendasikan ke semua orang.
0: Oh,
2: kayak
0: benar,
2: gitu.
0: Benar. Itu mungkin yang masuk ke pasar di era digital sekarang ya, anak yeah. muda. Tapi kalau misalkan kita berbicara tentang range usia, itu seberapa, dari usia berapa sampai berapa sih Teh?
2: Usianya itu dari mungkin dari 16, 18 sampai 20, 30-an ada.
0: Wow.
2: Karena ada juga sih riset khususnya tentang BookTok ini, itu ada di luar negeri datanya tuh. Dia pakai responden dari usia 16 sampai 25 tahun dan ternyata 59% dia tuh ngaku kalau BookTok tuh benar-benar bikin mereka kembali menemukan minat membaca di usia segitu itu. Bahkan ada dari sebagian tuh mengandalkan TikTok untuk cari rekomendasi buku.
0: Benar, gitu. Benar ya. Sekarang malah apa jadi shortcut juga ya.
2: Kalau
0: dulu kan mungkin sedigitalnya dulu tuh Google gitu ya. Yeah. Sekarang tuh TikTok dengan berbagai penjelasan singkat yang udah memuat informasi banyak gitu ya.
2: Iya betul sekali.
0: Luar biasa. Kalau tetehnya nih,
2: ya.
0: Main juga nggak sekalian riset mungkin atau sekalian apa ya menyebarkan informasi terkait buku-buku yang memang menjadi rekomendasi warganet nih?
2: Saya termasuk.
0: Termasuk.
2: Iya. Saya juga suka cari buku-buku baru mungkin yang nggak pernah saya baca atau genre yang nggak pernah saya sentuh nih. Terus saya kepo, coba deh lihat di tagar BookTok ada rekomendasi genre lain nggak yang nggak pernah saya baca dan ternyata banyak banget, itu membantu sekali.
0: Benar banget ya. Kalau misalkan ini jenis buku apapun yang ada di sana,
2: jenis buku apapun, tapi memang ada beberapa genre yang lebih dominan sih. Kayak fiksi sejarah.
0: Oke. Okay.
2: Sejarah masa lalu Indonesia Orde Baru itu jadi apa ya, mungkin genre yang top, banyak yang dicari juga. Kayak penulis hebat juga kayak Lela S. Chudori itu kembali merajai rak buku kan, terlaris. Yeah. Terus science fiction sejarah juga ada romantasi, perpaduan antara romantis sama fantasi. Karena itu akan mengajak para pembaca itu diajak ke dunia baru, imajinatif yang baru, dan mereka bisa keluar dari realitas kehidupan yang pahit.
0: Ya.
2: Mereka akan diajak ke dunia sihir, naga, ketemu naga, dunia peri, pokoknya itu juga jadi genre yang paling dominan di TikTok.
0: Wah, gitu. Luar biasa, keren. Tapi kalau jurnal nih misalkan yang kayak gitu, rekomendasi yang kayak gitu, adakah rekomendasi jurnal apa gitu yang buat lagi penelitian atau mahasiswa semester akhir itu termasuk mereka yang suka pakai tagar BookTok juga enggak?
2: Sepertinya tidak, karena sejauh enggak ini ya? BookTok ini dominasinya sama karya sastra.
0: Okay.
2: Kalau untuk akademis, lebih ilmiah, beda lagi
0: beda
2: tagarnya.
0: Lagi ya?
2: Iya, ada tagar khususnya lagi. Tuh.
0: Apa tuh kira-kira ada enggak?
2: Ini terlalu banyak ya, terlalu jadi karena saat ini yang dicarinya BookTok, jadi kebanyakan ya karya sastranya gitu.
0: Okay. Luar biasa, ini menarik banget gitu ya, karena buku juga bisa jadi salah satu apa, pencarian terbanyak juga sekarang gitu ya, di era sekarang gitu, apalagi bukunya udah buku digital gitu, nggak rekomendasi film aja gitu.
2: Iya.
0: Ya yang ada di TikTok dan sosial media lainnya pun gitu. Nah, bagi Anda pendengar yang penasaran atau ingin berinteraksi atau ingin bertanya, boleh langsung saja WhatsApp ke WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Tetap di Bandung Sore Ini edisi Indonesia Cerdas.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

0: Bandung sore ini.
1: Ngobrolin book talk ini gerbang baca baru bareng Tehlina Nurhayati Mukarromah di Prasatu RRI Bandung tadi. Pendengar, ternyata memang ini jadi, memang beneran jadi gerbang baca baru gitu ya book talk ini tuh. Tapi ini penasaran juga nih di tahun ini selain genre atau apa sih genre atau jenis buku yang memang sekarang paling mendominasi mungkin di tahun ini ya. Apakah ada perbedaannya mungkin dari tahun-tahun sebelumnya?
2: Perbedaan mungkin gak jauh ya perbedaannya, masih sama saja. Tapi lebih ke ada genre-genre baru lainnya juga. Tapi yang genre sebelumnya pun kayak yang tadi sejarah, romantasi itu masih mendominasi. Tapi ada juga yang genrenya tuh dia ngebahas tentang kehidupan realitas nyata yang relate sama generasi sekarang kayak sandwich generation.
1: Oh, yeah.
2: Terus beban finansial, perjuangan melawan depresi lah di tengah bisingnya kota besar itu juga naik di tagar book talk. Terus selain itu juga dari buku luar negeri internasional kayak terjemahan Jepang, karya-karya Jepang.
1: Oh,
2: kayak ini buku tentang misteri detektif, kan itu banyak tuh dari Jepang, itu juga ramai di book talk. Selain itu yang menawarkan apa ya, ketenangan, kayak latarnya tuh di kedai kopi, santai-santai, pokoknya yang isi booknya tuh bikin healing, kalau istilah zaman sekarang. Tapi selain genre yang di fiksi, non-fiksi juga ada.
1: Non-fiksi juga ada?
2: Iya, tapi itu lebih ke tentang pengembangan diri, motivasi,
1: self-improvement. Iya,
2: kayak mengatasi depresi lah, mental lah,
1: mental
2: gitu.
1: Health gitu ya, mental isu dan lain-lain.
2: Itu juga banyak banget di book talk.
1: Wah, keren banget. Ini jadi ini gak sih, pernah ada risetnya gak ini membantu market buku itu jadi penjualannya jadi lebih naik atau gimana gitu? Fenomena
2: ada,
1: book talk
2: ada
1: ini.
2: Banget. Itu di market buku tuh jadi naik, yang awalnya mungkin akhir-akhir ini sebelum pandemi deh, buku apa ya, toko buku tuh ada yang sampai bangkrut kan, ada yang mulai tutup.
1: Betul.
2: Nah, tapi karena adanya tagar book talk ini, mulai naik lagi toko buku nih, penerbit tuh mulai naik juga.
1: Yep.
2: Dan sampai ada rak khusus yang menyediakan kategori book talk favorite.
1: Oh iya?
2: Iya, ada beberapa di sana.
1: Luar biasa, ini sampai jadi apa ya, klasifikasi khusus ya?
2: Iya.
1: Keren.
2: Terus juga penerbit besar ada yang naik omsetnya tuh sampai puluhan persen di tahun 2025. Terus juga perpustakaan juga sama, gak hanya penerbit. Yang mungkin awalnya kunjungannya tidak mencapai target, tapi di tahun-tahun ini tuh sampai melebihi target di setiap bulannya. Karena book talk ini gitu.
1: Wah, keren banget. Ini juga bisa jadi ini gak sih? Bisa jadi peluang buat apa, penulis-penulis baru.
2: Betul banget.
1: Yang mau promosiin bukunya itu juga banyak ya kayaknya?
2: Banyak, karena di book talk juga banyak dari penulis muda yang baru banget terjun. Apalagi yang dari ini, AU tahu?
1: Iya.
2: Nah, situ kan penulis-penulis awalnya bikin AU tuh kecil-kecilan, diisi chat, slide-slide, banyak yang minat, banyak yang minta, bukuin dong, Kak, cetak dong, cetak. Dari situ mulai dicoba dicetak dan ini, banyak yang minat.
1: Benar, ini punya apa ya? Ini kayaknya harus punya perhatian lebih deh sama tagar book talk ini.
2: Bener banget.
1: Karena ini bisa jadi sesuatu yang besar kayaknya gitu ya. Sekarang aja ini udah masif banget gitu ya pergerakannya di sosial media, khususnya di TikTok. Apalagi kalau misalkan punya perhatian yang gede gitu ya. Terus tadi kalau boleh tahu di toko buku mana nih yang tadi punya klasifikasi book talk ini? Di beberapa toko buku sekarang udah mulai menerapkan itu?
2: Ada gini? Beberapa, ada banyak. Terus di buku toko besar Gramedia juga.
1: Gramedia.
2: Terus di beberapa kota besar juga kayak Jakarta, Bandung, Surabaya itu juga mulai ada.
1: Oh.
2: Terus juga kayak di festival literasi juga mulai ada.
1: Benar. Tapi ini kalau dari Tehlina sendiri, book talk ini kedepannya nih bakal seperti apa sih ngelihatnya, Tehlina?
2: Kalau dipertahankan terus, mungkin bisa makin besar dan orang-orang mulai senang lagi baca buku, atau bahkan mungkin bisa jadi apa ya, suatu hal yang bisa kita validasi bersama-sama.
1: Benar.
2: Bahwa membaca buku tuh sekarang bukan lagi hal yang membosankan, bukan lagi hal yang cuma bisa dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi aja, tapi yeah, semua orang bisa loh untuk membaca buku. Mm-hmm. Karena sekarang tuh baca buku mudah, bisa di mana aja.
1: Benar.
2: Gak harus kita punya buku fisik. Yeah. Ada loh, kita bisa baca di digital, lewat digital. Yeah. Entah itu di aplikasi Gramedia, mm-hmm, atau bahkan perpustakaan nasional, IPUSNAS, Bentang Pustaka, itu banyak banget koleksi novel-novel, cerpen, puisi, mm-hmm, yang layak banget untuk dibaca.
1: Benar. Tapi Tehlina punya ini gak sih, punya kekhawatiran kalau tagar BookTok ini tuh sekedar jadi tren? Takut gak sih kalau seandainya nanti mungkin beberapa tahun atau bahkan bulan ya, beberapa bulan ke depan ini semakin turun trennya dan akhirnya orang-orang meninggalkan tagar BookTok ini gitu?
2: Ada kekhawatiran karena kan TikTok ini cepat ya. Mm-mm. Bisa saja yang viral buku hari ini tapi langsung dilupakan besoknya.
1: Benar.
2: Nah jadi kita harus bisa bijak untuk mengonsumsi si tagar ini. Jadi kicat juga jangan terlalu apa ya, misalkan satu video direkomendasiin 5 buku, kita tampung. Yeah. Mm-hmm. Ada lagi rekomendasi 5 buku, kita tampung. Tampung aja tapi gak dibaca-baca tuh rekomendasinya. Mm-hmm. Jadi kita harus bisa pandai juga untuk apa ya, mengolah dan juga menyaring rekomendasi buku-buku yang ada di tagar BookTok supaya jadi ini tuh gak cuma sebatas tren sesaat saat ini aja, tapi bisa bertahan untuk jangka panjang. Jadi literasi di masyarakat di Indonesia pun masih tetap terjaga untuk kedepannya gitu.
1: Luar biasa. Nah ini nih sebagai Tehlina sebagai ya salah satu bagian daripada Balai Bahasa juga ya, sekarang ini gimana sih sebaiknya lembaga seperti Balai Bahasa ini menyikapi fenomena ini khususnya untuk mendukung pelestarian bahasa dan sastra daerah, Teh?
2: Nah jadi BookTok ini bisa banget kita gunakan sebagai apa ya, untuk kita geser dikit ke ranah sastra daerah. Karena kan
1: benar,
2: sastra daerah saat ini termasuk sastra Sunda lah di Jawa Barat, minim ya orang-orang tahu. Dan dari Balai Bahasa tentu kita ada amanat Trigata Bangun Bahasa, salah satunya itu lestarikan bahasa daerah. Nah kita bisa gunakan, manfaatkan BookTok ini untuk kita kenalkan lagi sastra Sunda yang ada di Jawa Barat. Nah dari sastra Sunda kan ada banyak ya, ada cerita rakyat, naskah kuno, wawacan, sampai sastra modern kayak novel, cerpen, itu pun banyak dan kualitasnya tuh gak kalah sama karya-karya sastra populer yang ada sekarang. Jadi kita bisa mengemas ulang substansi dari isi karya sastra Sunda ini tanpa menghilangkan nilai luhurnya. Misalkan kita coba mengulas dari kisah tragis Dayang Sumbing sama Sangkuriang dari sudut pandang yang modern. Kan itu bagus ya.
1: Benar.
2: Jadi generasi sekarang bisa mengenal cerita rakyat di Indonesia, di Jawa Barat. Jadi harusnya sastra daerah pun punya peluang yang sama dengan karya sastra yang lainnya gitu kan. Kalau karya sastra yang sekarang aja bisa viral lagi, bisa laris lagi, bisa dikenal masyarakat, masa sastra daerah nggak bisa?
1: Benar, jadi harus punya kesempatan yang sama ya.
2: Iya.
1: Luar biasa, menarik tadi dari sisi pembaca sendiri mungkin ya, ini karena tentunya banyak banget rekomendasi akhirnya kalap beli buku. Nah ada tips biar bijak gak sih membeli bukunya, harus kayak gimana? Dari Tehlina nih, silakan.
2: Ada dong, pasti kalap ya, apalagi dikasih rekomendasinya banyak banget. Masuk aja di list, tapi apalagi indeks ekonomi.
1: Betul. Nah,
2: yang pertama bisa manfaatin bazar buku. Di situ pasti banyak banget diskon yang ditawarkan buat membeli buku gitu kan. Apalagi sekarang kan buku tuh dibilang orang-orang tuh mahal banget ya. Untuk satu buah buku tuh bisa puluhan, bisa ratusan. Nah bisa cari bazar buku, itu mudah banget dicari di media sosial banyak. Terus yang kedua, yang tadi, bisa lewat aplikasi, ada layanan digital resmi. Karena Gramedia Digital itu kan ada. Terus dari Perpustakaan Digital Nasional, IPUSNAS, Bentang Pustaka, itu banyak banget novel-novel yang pokoknya dari zaman dulu sampai sekarang tuh ada lah koleksinya, banyak banget, itu tinggal akses aja gampang. Terus yang ketiga, kita harus apa ya, membangun tradisi membaca yang interaktif lewat komunitas. Nah jadi kita bisa ini nih bergabung komunitas buku, mau itu yang online atau yang offline. Jadi dari kegiatan ini kita juga bisa membuka ruang diskusi yang lebih dalam, dan juga di situ kita bisa saling tukar buku kan. Kayak ada buku dari satu teman yang ini, kita punya ini, kita saling tukar buku nih, kita saling minjem biar kita juga bisa baca buku yang lain tanpa harus mengeluarkan banyak uang gitu. Bener. Kan. Tapi tentu harus dijaga buku yang pinjaman itu. Jadi banyak-banyak kok cara untuk kita bisa membaca buku.
1: Luar biasa, keren banget. Tentunya juga ini jadi apa ya, jadi satu fenomena. Mungkin nanti mah bisa jadi ini tagar, asalnya tagar BookTok gitu, nanti jadi komunitas, jadi lembaga, jadi apa gitu.
2: Iya kan, jadi makin besar.
1: Iya jadi makin besar, luar biasa. Dan kami juga mengundang Anda pendengar untuk berinteraksi bersama kami, yang mau nanya, yang mau sapa-sapa, boleh langsung aja ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kita masih bakalan berbincang di Bandung sore ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Bandung Sore Ini edisi Indonesia Cerdas.
1: Bandung Sore Ini.
0: Nah, pendengar, kami mengundang Anda untuk berinteraksi, bertanya bersama kami ini ke Teh Lina Nurhayati, mumpung ada di sini ya. Kita lagi bahas BookTok tadi, gerbang baca baru. Langsung aja WhatsAppin ke 0811-220-9760 atau yang mau nelpon juga bisa di 727-8978. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Teh Lina siap untuk menjawab?
2: Siap.
0: Kayak mau cerdas cermat aja ya. Yang pertama ini ada dari Teh Winnie ini. Kak, suka ada kegiatan untuk masyarakat umum gak? Katanya kalau ada, kegiatannya apa? Apakah BookTok ini menjadi satu komunitas, kumpulan komunitas apa gimana?
2: Sebenarnya enggak ya, tapi lewat BookTok itu muncul komunitas-komunitas. Tapi namanya komunitasnya bukan BookTok. Tapi mereka bikin komunitas tuh lewat tagar BookTok ini.
0: Oke, dipertemukan
2: dari,
0: ya?
2: Iya, dipertemukan dari tagar ini. Itu banyak banget, bisa dicari aja di TikTok lewat tagar BookTok atau langsung aja komunitas buku. Itu muncul banyak sekali komunitas yang ada di Bandung, dan biasanya mereka kegiatannya tuh saling cerita aja isi buku yang mereka baca akhir-akhir ini tuh apa. Mereka saling diskusi, atau mungkin ada mereka baca buku yang satu yang sama, mereka saling tukar pandangan tentang isi buku ini tuh apa, kayak gitu biasanya kegiatannya.
0: Wah, luar biasa, keren banget. Ini jadi mempertemukan orang-orang gitu ya, dari berbagai penjuru dunia,
2: penjuru Bandung.
0: Bandung. Terus juga ada dari Teh Fitri. Kak, bagaimana cara kita membedakan rekomendasi buku yang benar-benar cocok dengan kita dengan buku yang sekedar sedang viral di media sosial? Ini suka kemakan clickbait atau iklan mungkin ya. Gimana Teh?
2: Pasti banyak yang sering kemakan iklan. Jadi salah satu caranya tuh bisa dengan kita coba spesifikin. Mau rekomendasi genre buku apa? Okay. Misalkan mau khusus genre komedi atau horor, kita bisa sudut apa sih kerucutin lagi ke sana. Okay. Jadi nanti yang muncul tuh nggak cuma sebatas karena viral aja. Terus juga selain itu, sebelum kita bener-bener mau beli nih, baca dulu sinopsisnya, baca lagi ulasan dari orang-orang yang bener-bener ulas dengan sejujur-jujurnya, bukan karena dilebih-lebihkan, bukan karena biar naik aja videonya, tapi bener-bener mau mengulas buku ini sesuai pengalaman pribadinya setelah membaca buku itu. Kayak gitu sih.
0: Oh, dikasih tipsnya. Terus juga ada GG ini. Halo Kak, mau tanya gimana ya caranya bisa konsisten baca buku di tengah kesibukan yang harus ngurus banyak hal. Gimana tuh, ada tips mungkin? Itu mah prioritasnya yang mana dulu ya?
2: Iya, prioritasnya mau ngurusin mana dulu nih? Iya. Mau ngurusin hal-hal lain atau mau baca buku? Tapi mungkin kalau ada sela-sela waktu nyantai, di waktu-waktu tertentu bisa tuh, selain biasanya kan kalau waktu santai scroll, scroll. Coba sekarang ganti jadi buka buku.
0: Bener.
2: Kan itu kayak gitu bisa ya. Jadi gak harus sekali duduk ya kalau baca tuh. Bisa sehari beberapa halaman, dilanjut di hari kemudian, itu bisa banget.
0: Benar gitu ya. Jadi metode megang HP-nya bedain, ganti gitu ya.
2: Iya, ganti awalnya di HP, ganti jadi buku.
0: Gitu. Luar biasa. Kemudian juga ada Putri nih. Halo Kak, mau tanya, kalau menurut kakak sendiri, kalau mau cerita mengenai AU yang tadi kakak sempat mention, bisa gak sih meningkatkan minat generasi muda untuk rutin membaca buku, katanya dari Putri.
2: Bisa banget, karena sekarang justru di penerbit tuh dominan tuh buku-buku hasil dari AU. Karena ternyata AU tuh cukup digemari banyak banget dari berbagai platform, gak hanya di TikTok. AU kan itu ada di mana-mana, dan pembacanya tuh sering menyuruh penulisnya tuh, ayo bukuin, ayo cetak, kita butuh versi bukunya. Dan berarti itu minat pembaca tuh antusias kan dengan AU ini, jadi itu bisa banget.
0: Bisa banget tuh, Teh Putri, semoga menjawab ya. Kemudian juga pertanyaan terakhir ada dari Teh Asti, katanya, halo Kak, kenalin aku Asti, mau tanya, menurut kakak apa sih sisi positif dan negatifnya BookTok yang mungkin orang sekarang belum tahu dan jarang dibahas, katanya?
2: Untuk positifnya tentu tadi, orang-orang yang jarang baca buku jadi tahu tentang banyak buku-buku yang layak untuk dibaca untuk saat ini. Dan orang-orang jadi mulai tertarik lagi untuk membaca buku. Dan untuk sisi negatifnya mungkin apa ya, hal itu tuh jadi bisa aja untuk sesaat aja, karena kan ini hadir dari platform yang super cepat.
0: Betul.
2: Dan orang-orang gampang bosen. Dan bisa aja orang-orang kemakan FOMO aja. Bukan bener-bener karena niat baca buku, tapi karena viralnya aja.
0: Yeah.
2: Jadi beli buku ya karena ini viral, biar aku ikutan viral juga gitu kan. Jadi itu sisi negatifnya sih, tapi tentu itu gak bisa kita hindari ya.
0: Yeah,
2: itu adalah hal yang wajar. Jadi tentu ada sisi negatif positifnya, tapi kita harus ambil sisi positifnya dari kehadiran tagar BookTok ini. Gitu.
0: Benar, karena sejauh ini kalau dilihat BookTok ini apa ya, menghadirkan nilai-nilai positif sih ya gitu.
2: Iya.
0: Ya. Cenderung banyak positifnya gitu ya. Luar biasa, keren banget, seru banget ngobrol-ngobrol BookTok Gerbang Baca Buku di Prasatu RRI Bandung di Bandung sore ini bareng Teh Lina Nurhayati Mukarromah. Mungkin terakhir Teh, kalau ada yang mau disampaikan kepada pendengar Prasatu RRI Bandung atau kepada masyarakat, silakan.
2: Oke, jadi mari kita manfaatkan BookTok atau tren media sosial apapun untuk sebagai pintu masuk kita ke dunia literasi. Jadi jadikan ini sebagai titik awal untuk mengenal buku, bukan sebagai tujuan akhir, tapi jadi awal.
0: Betul.
2: Kita untuk mulai mengenal buku, membaca buku secara utuh, atau kalau bisa sampai kita bisa berdiskusi dengan komunitas, jadi kita bisa saling bertukar pandangan. Dan juga kita harus menjaga semangat membaca buku dan tetap menjunjung tinggi penggunaan bahasa Indonesia, karena pada akhirnya yang mampu menghidupkan cerita itu adalah dari kekuatan bahasa Indonesia itu sendiri.
0: Wah, luar biasa. Terima kasih Teh Lina Nurhayati Mukarromah. Ini ngobrol-ngobrol BookTok Gerbang Baca Buku di Prasatu RRI Bandung di Bandung sore ini. Sehat dan bahagia selalu Teh Lina.
2: Amin.
0: Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan di hari baik berikutnya. Salam juga buat jajaran Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat ya. Di Bandung sore ini kami akhiri pembicaraan obrolan di Bandung sore ini edisi Indonesia Cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Bandung 97,6 FM Mendengar, lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 58 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terus saat lagi, pendengaran akan mengikuti Warta Berita Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Bersama saya Subina, Salah Tandi, ada ditemani rekan Andre, pendengar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lintas Informasi.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
2: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
3: Ya insya Allah kita medali. Kalau medali mah insya Allah kita terutama dari junior.
4: Seluruh mitra serta keluarga besar gerakan Pramuka atas dukungan dan kebersamaan dalam memajukan gerakan Pramuka Kota Bogor. Hari kita jadikan Hari Pramuka ke-65 sebagai momentum untuk memperkuat langkah dan memperluas pengabdian.
2: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Masih liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari daerah Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, hari ke-7 pencarian korban diduga hanyut di Sungai Cisadane, Kota Bogor, masih terus berlanjut. Korban atas nama Bayu Zulkarnain diduga hanyut di kawasan jembatan Cipaku Pamayanan seminggu lalu. Hingga saat ini, tim SAR gabungan, BPBD, Damkar, dan juga sejumlah instansi lainnya masih terus menyusuri aliran Sungai Cisadane untuk mengetahui nasib korban yang merupakan aparatur sipil negara ASN pemerintah Kota Bogor. Selengkapnya, Sonya Agung Saputra melaporkan dari Jembatan Cisadane, kawasan BNR, Bogor Selatan.
5: Baik, pendengar, saat ini saya berada di Jembatan Cisadane, kawasan BNR, Kota Bogor, di mana saat ini tim SAR gabungan melakukan pencarian hari terakhir terhadap korban diduga hanyut di kawasan Cisadane atas nama Bayu. Dan di sini juga tim SAR mencari dengan menyusuri sungai di kawasan Cisadane ini hingga nanti dari mulai tempat kejadian awal di kawasan Pamoyanan Cipaku hingga nanti memasuki Bendungan Empang. Tempat saya melaporkan saat ini juga di kawasan BNR Cisadane. Tim SAR gabungan dari BPBD, Damkar, dan juga dari berbagai unsur melakukan pencarian, penyisiran. Dan di sini memang belum ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Dan hingga saat ini juga hari terakhir ini juga terus dilakukan pencarian. Dan saya juga sudah bersama dengan salah seorang masyarakat yang ada di jembatan ini yang melihat, Pak. Doanya apa, Pak, agar cepat ketemu, Pak?
6: Oh, untuk para korban yang kecelakaan semoga ditemukan, dan untuk keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan. Pokoknya biar lancar lah semuanya.
5: Amin. Dan semuanya dapat ketemu kembali ya, Pak ya. Nah,
6: betul, Pak.
5: Biar keadaan sehat ya, Pak ya.
6: Keadaan sehat walafiat.
5: Amin, amin, amin. Ya, terima kasih nih warga masyarakat yang melihat langsung dengan Pak siapa, Pak?
6: Pak Girno, Pak.
5: Pak Girno. Terima kasih Pak Girno, dan hingga saat ini juga proses pencarian masih terus berlangsung. Demikian laporan Sony Agung Saputra dari Jembatan BNR Cisadane. Kita kembali ke studio.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Dalam momentum hari ulang tahun Jawa Barat, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengungkapkan berbagai capaian manis yang telah ditorehkan oleh pemerintah provinsi sepanjang tahun ini dan target yang akan dilakukannya di tahun yang akan datang untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa. Wildan Pratama melaporkan.
7: Dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Jawa Barat yang ke-81, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengungkapkan berbagai capaian manis yang berhasil ditorehkan selama tahun ini untuk mewujudkan Jabar istimewa. Hal tersebut diungkapkannya kemarin seusai rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Barat. Erwan mengatakan berbagai capaian manis seperti penurunan angka stunting hingga 15,9% dari yang semula 31% pada 2018, peningkatan indeks pembangunan manusia hingga kesejahteraan kesejahteraan masyarakat menjadi segelintir capaian manis yang berhasil dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski demikian, dikatakan Erwan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh pemerintah sehingga ke depan terwujudnya Jabar Istimewa untuk kemaslahatan masyarakat bisa diwujudkan.
0: Banyak capaian yang sudah kita raih dan juga masih banyak PR yang harus kita segera selesaikan, diantaranya adalah pengangguran yang insya Allah akan segera kita tuntaskan di tahun 2027 yang akan datang. Juga rumah ya kemiskinan juga terus kita kurangi, sehingga di akhir masa periode saya dengan Pak Gubernur, kemiskinan di Jawa Barat menurun tajam, pengangguran menurun, IPM kita meningkat, indeks Gini kita juga tidak semakin melebar, dan itu PR-PR yang sedang kami kerjakan.
7: Hal senada diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman. Herman mengatakan sejumlah pekerjaan rumah besar seperti penurunan angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran, hingga peningkatan layanan dasar bagi masyarakat menjadi persoalan serius yang menjadi konsen pemenahan pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini.
8: Tanya kita 0,1%. Ya, tapi Pak Gubernur, Pak Wagub juga mengharapkan bisa 0,5. Nah, kami sekarang sedang menskenariokan penurunannya bisa 0,5 sampai dengan akhir masa jabatan. Dan itu bukan pekerjaan ringan, makanya sekaligus saja kepada ASN Pemda Provinsi Jawa Barat ya harus siap-siap, karena kita harus melipatkan kinerja, melipatkan kecepatan ya, karena kalau tidak ya malu dong sama masyarakat. Dan pimpinan sudah memberikan contoh, ya tinggal kami di birokrasi habis-habisan, dan saya yakin bisa.
7: Ia pun meyakini dengan kolaborasi besar bersama seluruh pihak termasuk masyarakat, terwujudnya Jabar Istimewa akan senantiasa bisa diwujudkan untuk kemajuan masyarakat di Jawa Barat. Dari Bandung, Wilan Pratomo melaporkan.
2: Berikutnya pendengar, menjelang berakhirnya masa jabatan sejumlah kepala desa di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, aparatur desa mulai melakukan penyusunan kepengurusan baru perangkat desa meliputi anggota Badan Permusyawaratan Desa, LPM, hingga pengurusan RT dan juga RW. Selengkapnya Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
9: Jelang berakhirnya masa jabatan sejumlah kepala desa di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, aparatur desa mulai melakukan penyusunan kepengurusan baru perangkat desa meliputi anggota Badan Permusyawaratan Desa, BPD, LPM, hingga kepengurusan RT dan RW, baik melalui pemilihan maupun aklamasi atau penunjukan langsung. Seperti di Desa Taman Sari, perekrutan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sudah mulai dibuka, seperti halnya pelaksanaan di berbagai desa lainnya. Calon anggota yang mendaftar diharuskan memenuhi kriteria mewakili satu wilayah dusun atau RW di masing-masing desa. Syarat keterwakilan perempuan minimal 40% dari jumlah anggota BPD yang ditentukan di masing-masing desa. Panitia penyelenggara perekrutan anggota BPD Taman Sari, Sunandar, menjelaskan pendaftaran dibuka hingga tanggal 2 September 2026 mendatang.
10: Organisasi pengisian anggota masyarakat bisa mengetahui semua regulasi, semua informasi terkait adanya pengisian anggota BPD Desa Taman Sari tahun 2026. Sehingga masyarakat siapapun yang mempunyai minat untuk mencalonkan sebagai anggota BPD bisa mengikuti sesuai dengan apa yang sudah disosialisasikan pada hari ini.
11: Ya, dihadiri?
10: Dihadiri oleh tadi ada Babinsa, ada Babinmas, oleh panitia, oleh organisasi, oleh BPD, oleh LPM, ketua RT, ketua RW.
9: Pembentukan anggota BPD desa juga sangat erat kaitannya dengan rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa, terutama desa yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak pada 2026 dan 2027 nanti. Ada peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri yang baru saja diterbitkan, PP nomor 16 tahun 2026 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa. Dimungkinkan ada penundaan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bogor. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengafirmasi penundaan pilkada KD serentak itu pun dilakukan untuk keberlanjutan program nasional di tingkat desa.
12: Ini momentum yang sangat tepat, di mana 2026-2027 pemerintah Kabupaten Bogor dari 416 desa, 19 kelurahan, kurang lebih 50%-nya akan melaksanakan kontestasi pemilu kepala desa serentak. Maka pada saat masa kekosongan, kami ingin program-program prioritas dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten tetap bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan, tanpa ada kendala. Salah satunya adalah operasi Desa Merah Putih yang kita targetkan 2027 bisa tuntas dan beroperasi di seluruh desa sekabupaten.
9: Rencananya tahun 2026 ini ada 19 desa di Kabupaten Bogor yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak. Dan pada 2027 nanti akan ada 241 hingga 292 desa yang tersebar di 39 kecamatan sekabupaten Bogor. Rencana penundaan dan pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Bogor hingga saat ini belum disampaikan secara resmi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berikutnya, Bupati Cirebon mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan melalui pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Reporter Aura Aulia melaporkan.
11: Agar momentum kemerdekaan dapat dipelihara dan diisi dengan aktivitas positif.
13: Upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Cirebon berlangsung di lapangan Rangga Jati Sumber pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara diikuti jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, instansi vertikal, BUMD, camat, lurah, kubu, organisasi masyarakat, serta pejuang dan perintis kemerdekaan. Bupati Cirebon Imron mengajak masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan dan kegiatan positif untuk meningkatkan kesejahteraan. Ia mengatakan bahwa peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Generasi saat ini berkewajiban untuk menjaga kemerdekaan dan mengisinya dengan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
11: Berisikan amanat luhur kepada generasi penerus agar momentum kemerdekaan dapat dipelihara dan diisi dengan aktivitas positif. Tujuan utama kemerdekaan adalah terciptanya tatanan masyarakat yang maju dan sejahtera, kehidupan bangsa yang cerdas, serta membina perdamaian dan keadilan sosial dalam pergaulan dunia yang makin bersahabat sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
13: Pemerintah Kabupaten Cirebon juga terus menjalankan berbagai program untuk mewujudkan daerah yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Tema HUT ke-81 RI yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur menjadi semangat untuk membangun masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Memasuki 81 tahun kemerdekaan, Bupati Cirebon Imron mengajak masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan dengan memperkuat persatuan dan gotong royong. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesinambungan perekonomian di Kabupaten Cirebon agar pembangunan terus berjalan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Aura Aulia melaporkan.
2: Berita lainnya, pendengar. Untuk pembangunan kolam labu di Pantai Jayanti, keberadaan bangunan yang berada di pesisir Pantai Jayanti, Cianjur Selatan akan dilakukan pembongkaran. Berikut laporan Ian Sofian.
14: Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki program pembangunan kolam labu di tahun 2026 ini. Pembangunan kolam labu yang akan dibangun di lokasi Pantai Jayanti, Kecamatan Cidaun, Cianjur Selatan. Dengan akan dibangunnya kolam labu di Pelabuhan Jayanti, semua bangunan yang berada di pesisir Jayanti dilakukan pembongkaran. Demikian dijelaskan Camat Cidaun Gagan Rusganda.
15: Kemarin melakukan pembongkaran bangunan yang berada di lokasi lahan rencana pembangunan kolam labu di Pelabuhan Jayanti. Nah, kenapa pembangunan kolam labu ini sangat mendesak? Pertama itu karena saat ini kondisi kolam labu Jayanti itu hanya bisa menampung 250 unit perahu. Sedangkan jumlah perahu yang ada di Jayanti itu ada sekitar 1.250 unit, sehingga ketika cuaca ekstrim, baik itu angin ataupun hujan, suka terjadi perahu itu karam di lautan.
14: Pembongkaran bangunan sekitar pesisir pantai bersama Porkompincam, Kecamatan Cidaun, berjalan lancar dan aman. Dengan adanya kolam labu diharapkan selain menambah daya tampung perahu juga untuk mengantisipasi cuaca ekstrim.
15: Diharapkan dengan adanya pembangunan kolam labu itu selain menambah daya tampung perahu juga untuk mengantisipasi ketika cuaca ekstrim seperti itu.
14: Kini bangunan yang berada di tanah milik pemerintah sudah dilakukan pembongkaran. Dari Cianjur, Rian Sopian melaporkan.
2: Selanjutnya pendengar, perempuan kini semakin aktif memanfaatkan media digital untuk membangun pengaruh dan juga menyampaikan gagasan. Salah satunya melalui peran sebagai influencer yang juga dinilai menjadi bagian dari perkembangan ruang ekspresi dan juga pemberdayaan perempuan. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
16: Perempuan kini semakin aktif memanfaatkan media digital untuk membangun pengaruh dan menyampaikan gagasan. Salah satunya melalui peran sebagai influencer yang dinilai menjadi bagian dari perkembangan ruang ekspresi dan pemberdayaan perempuan. Sekretaris Umum Pilar Foundation, Elsa Mayori menegaskan, keterlibatan perempuan sebagai influencer bukan merupakan bentuk eksploitasi. Perkembangan teknologi justru memberikan ruang inovasi bagi perempuan untuk mengambil peran di ruang digital.
17: Perempuan menjadi influencer, oh ini bagus malah, dan bukan suatu eksploitasi terhadap perempuan. Kalau kita berbicara eksploitasi terhadap perempuan, kita balik lagi ke titik sejarah di mana perempuan pada zaman jahiliyah, nah itu banyak eksploitasi terhadap perempuan. Tapi kalau hari ini, ketika kita mengikuti arah perkembangan zaman, yang dimana teknologi ini sebagai ruang inovasi bagi kita.
16: Peran perempuan di media digital juga dinilai semakin penting dalam mendorong keberanian untuk bersuara dan berekspresi. Ketua Umum Kohati HMI Cabang Bogor, Indah Ramadhani mengatakan, keterlibatan perempuan sebagai influencer menjadi salah satu bentuk pemberdayaan.
18: Ketika kita melibatkan perempuan sebagai influencer dalam media-media sosial dan juga media digital, artinya kita memberdayakan perempuan itu agar mereka juga bisa bersuara dan juga berekspresi di media seperti itu. Dan ini merupakan sebuah hal yang menjadi sesuatu yang progresif ya, sebuah kemajuan bagi perempuan karena mereka diberikan wadah dan juga ruang untuk berekspresi.
16: Keterlibatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil peran di tengah perkembangan teknologi. Kehadiran perempuan di ruang digital diharapkan tidak hanya memperluas representasi, tetapi juga menghadirkan gagasan dan karya yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
2: Pendengar, penyuluh agama Hindu menanamkan nilai Tatwam Asi kepada pelajar untuk memperkuat persaudaraan dan toleransi sejak dini. Kita simak catatan reporter Vivi Selamiyati.
19: Saya selalu mengingatkan, menanamkan nilainya itu bahwa kita adalah satu keluarga, satu saudara.
20: Perkembangan zaman dan derasnya arus informasi menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga toleransi dan persatuan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut semakin kompleks ketika masyarakat hidup dalam lingkungan yang heterogen dan menghadapi beragam persoalan sosial. Penyuluh agama Hindu Kemenak Kota Cirebon, Made Supartini mengatakan, kondisi masyarakat yang beragam membuat penanaman nilai persatuan tidak selalu mudah dilakukan. Menurutnya, masyarakat perlu terus diberikan pemahaman bahwa seluruh warga merupakan satu keluarga, satu saudara, satu tanah air, satu bahasa, dan satu bangsa.
19: Saya juga karena kan juga ngajar ya untuk anak-anak tingkat SMP, SMA. Saya selalu mengingatkan, menanamkan nilai-nilai itu bahwa kita adalah satu keluarga, satu saudara. Bahwa di dalam diri kita ada sumber yang sama ada. Itu yang kalau saya sebutnya adalah satwa masih. Bahwa kita, kamu adalah aku adalah kamu. Bahwa kalau kita menyakiti, tapi kalau kita coba kembalikan ke dalam diri kita disakiti bagaimana rasanya gitu ya. Nilai-nilai itulah yang lalu tanamkan ya kepada mereka gitu.
20: Made menambahkan, selain Tatwam Asi dalam ajaran Hindu, ia menanamkan pemahaman mengenai hukum karma kepada generasi muda. Menurutnya, pemahaman tersebut dapat mendorong seseorang untuk lebih berhati-hati dalam bertindak karena setiap perbuatan diyakini memiliki dampak yang akan kembali kepada diri sendiri. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Dari Bandung, pendengar, kita ikuti laporan dari reporter Atep Burhanuddin. Terkait dengan pemerintah Kota Bandung mulai menyiapkan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan juga pariwisata, dibukanya penerbangan Bandara Husein Sastra Negara.
1: Pemerintah Kota Bandung mulai menyiapkan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan pariwisata setelah kembali dibukanya penerbangan dari Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan salah satu hal yang perlu segera dibenahi adalah konektivitas dari bandara menuju berbagai kawasan di Kota Bandung, termasuk memastikan layanan shuttle dan angkutan kota atau angkot berjalan dengan baik. Menurutnya, salah satu potensi besar yang dapat dikembangkan adalah sektor pendidikan. Bandung memiliki banyak perguruan tinggi yang berpotensi menjadi daya tarik yang masyarakat dari luar daerah untuk datang dan menetap sementara di Kota Bandung. Farhan menyebut sejumlah perguruan tinggi seperti UPI, UNPAD, ITB, ITNAS, UNPAS, UMPAR, UIN, Telkom University, dan lainnya. Farhan optimis pembukaan kembali penerbangan dari Bandara Husein Sastra Negara Bandung akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kota Bandung. Terlebih, antusiasme masyarakat pada pekan pertama penerbangan dinilai cukup tinggi. Ia menyebut tingkat keterisian penumpang untuk sejumlah rute termasuk Tanjung Karang, Palembang, dan Bali menunjukkan respon positif.
21: Yang juga masalahnya adalah sekarang kita mesti fokus nih, kenapa orang mau datang ke Bandung, itu penting ya. Nah, salah satunya akan kita fokuskan adalah promosi perguruan tinggi di Kota Bandung. Karena orang mau jauh-jauh datang terbang ke Kota Bandung karena mau sekolah di UPI, sekolah di UNPAD, di ITB, di ITNAS, di UNPAS, di UNPAR, di UKM, di mana di IAIN, di

0: musim sepi, sehingga dapat menjadi tolak ukur berkelanjutan minat masyarakat menggunakan penerbangan dari Bandara Husein. Untuk menjaga aktivitas ekonomi dan kunjungan wisatawan tetap tinggi, pemerintah Kota Bandung akan mendorong berbagai kegiatan, termasuk program Bandung Great Sale yang digelar mulai September hingga November.
1: Pendengar mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Sekar Dabayanti terkait dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cirebon mengajak masyarakat memperkuat nilai agama di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81.
2: Tetapi menjadi dua kekuatan integral yang tidak bisa dipisahkan.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 menjadi momentum bagi Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cirebon untuk mengajak masyarakat memperkuat komitmen kebangsaan dan nilai-nilai agama. Sekretaris FKUB Kota Cirebon, Ucu Supardi, mengatakan kedua nilai tersebut merupakan pilar yang tidak bisa dipisahkan dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat.
2: Ini momentum memperingati hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Jadi waktu itu menjaga, memelihara agar nilai-nilai kebangsaan dengan keagamaan ini tidak bisa dipisah ya, tetapi menjadi dua kekuatan integral yang tidak bisa dipisahkan. Maka kami mengajak semua elemen, baik instansi terkait maupun masyarakat, agar sama-sama semuanya menjaga komitmen kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan.
3: Lebih lanjut, kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan agama, sehingga peringatan perlu diisi dengan semangat kebersamaan dan toleransi. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjalankan ajaran agamanya masing-masing, sekaligus menghormati perbedaan agar nilai agama menjadi penguat harmonisasi, bukan pemicu perpecahan. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
4: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Berkibarlah Benderaku adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang mempunyai nama asli yaitu Sarijah Niung. Lagu ini terinspirasi dari pimpinan kantor RRI yaitu Yusuf Ronodipuro yang menolak untuk menurunkan bendera merah putih di kantor RRI meskipun diancam senjata api oleh pasukan Belanda. Insiden tersebut terjadi pada waktu menjelang agresi militer Belanda 1 tahun 1947.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
10: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
11: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
10: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
11: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
10: Yah, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
11: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
10: Alhamdulillah sudah. Pas banget beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
11: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
10: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
12: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
13: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Dari Bandung 97,6 FM Pendengar, nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat lewat 5 menit mungkin Anda akan mengikuti sorotan sore pendengar di 97,6 FM. Tetap bersama kami di RRI Bandung.

0: Cranberries mendengar dengan Zombie tadi mengatakan kita menuju menit 5 ya, lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan nanti ada akan mengikuti sorotan sore, kita akan membahas mengenai Persib ini semakin menunjukkan kelasnya ya. Yaitu setelah menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 semalam ya. Catatan apa saja nih yang harus diperhatikan menghadapi Liga 1 nanti? Bersama narasumber Pak Haji Wawan Darmawan ya, pemerhati sepak bola luar biasa ini, kami sangat merindukan singkong kejunya sebetulnya. Ya, kita sapa saja terlebih dahulu pendengar ya.
1: Warta terkini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam biru, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Gimana kabarnya nih Pak Haji nih?
2: Alhamdulillah, Kang Kriti sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, baru saja.
2: Kang Kriti dan teman-teman sehat juga ya.
0: Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baru saja tadi juga kami mengadakan rapat ya pagi ini. Ada Pak Adi dan Pak Senpi begitu. Wah.
2: Ya, ya.
0: Ini memberikan kenangan tersendiri sebenarnya nih kita kalau dialog olahraga ya. Apalagi kalau bisa temu gitu ya Pak Haji hadir nih di studio.
2: Insya Allah. Insya Allah, insya Allah.
0: Baik Pak Haji, ini yang pertama nih, Persib baru saja menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Menurut Pak Haji Wawan juga ini apa nih yang paling menonjol ya dari penampilan Persib di turnamen ini nih Pak nanti?
2: Betul, betul. Betul Kang Fikri, memang alhamdulillah lah ya Persib juara Dewata Challenge Series. Lumayan lah buat tambah nama mental juara ya. Uji skuad sebelum Liga 1 dan Asia gitu kan. Nah walaupun sudah ketinggalan 1-0 tapi ya mental juara sudah tumbuh ya di para pemain Persib sehingga bisa berbalik menggapai kemenangan 3-2 Kang Fikri ya. Ini suatu modal buat tim Persib, buat para pemain untuk menampakkan mental juaranya gitu kan. Uji skuad sebelum Liga sebenarnya Kang Fikri ya. Ini suatu chemistry yang sudah mulai tumbuh lah, sudah mulai muncul dan memang di babak-babak pertama ini tim Persib ini kurang fokus ya, para pemain ini kurang fokus, terlalu lambat lah startnya ya, di mana transisi bertahan masih bolong, masih panik sepertinya ya para pemain Persib di babak-babak awal itu Kang Fikri.
0: Siap, baik. Lalu kalau berkaca dari sebelumnya juga sebelum Dewata Challenge ya, ada mungkin Piala Presiden. Ini betul. Kalau gapnya dari Piala Presiden ke Dewata Challenge terus nanti akan ke Liga 1, gimana nih Pak perjalanan Persib sendiri nih Pak? Ada catatan khusus kah gitu misalnya?
2: Memang ada ya, dari Piala Presiden kemarin, memang Persib walaupun belum tidak menjadi juara di Piala Presiden, kedua juga lumayan lah ya. Karena para pemain Persib, pemain pilarnya itu sedang di timnas ya, dan memainkan tenaga pemain-pemain yang tersisa di tim gitu kan. Nah itu juga sudah suatu prestasi bahwa pemain-pemain yang ada ketika ditinggal oleh para pemain intinya masih bisa berkiprah lah ya, masih bisa diandalkan ya. Jadi untuk kedepannya mungkin sebagai contoh ya, di Piala Dewata Challenge ini walaupun lengkap karena kan belum padu ya, sepertinya kemarin belum padu karena baru ada yang bergabung ya, yang pulang dari timnas, ada yang cedera dan sebagainya gitu. Tapi mudah-mudahan nanti menghadapi liga yang sebenarnya di Piala Asia, ACL dan lainnya, tim Persib sudah padu. Lumayan lah 2 atau 3 minggu ke depan ini tim Persib bisa beradaptasi dan mulai muncul dengan keluar sebagai juara di Dewata Challenge kemarin dan sudah menampakkan lah ya. Ada kemajuan lah dibanding pertandingan di Piala Presiden sebelumnya Kang Fikri.
0: Siap, betul seperti itu. Ini juga menjawab kerinduan Bobotoh dan juga Viking itu ketika melihat laga tim kesayangannya ini cukup ya bisa dibilang memenuhi harapan apa ya gitu.
2: Betul, betul, betul, betul. Karena apa ya walaupun pramusim lah ya, ini untuk memadukan para pemain, untuk memunculkan chemistry, keterpaduan dan saling pengertian antar pemain lama dan baru ya. Di pramusim ini kita bisa tampilkan gitu ya, bisa memainkan siapa saja ya. Igor tahun ini bisa memainkan siapa saja, pergantian kemarin juga semua dimainkan. Karena untuk mencari dream team-nya Persib ya, untuk ke depannya itu di posisi A, B, C ini siapa saja sih gitu kan. Nah, dengan adanya pramusim ini bisa dilihat, dipantau, dimonitor oleh coach Igor. Jadi bisa ke depannya bisa membuat suatu dream team-nya Persib gitu, Kang Fikri.
0: Iya, siap, baik. Lalu berikutnya nih, dari hasil pertandingan kemarin, apakah kalau melihat komposisi begitu dan permainan Persib saat ini, seberapa siap gitu tim untuk menghadapi persaingan Liga 1 ke depan gitu?
2: Sepertinya baru ya, anggaplah baru 60% lah untuk menjelang liga sebenarnya dan event-event lainnya ya, termasuk AKL ya, Asia. Ini baru 60% lah. Dan mudah-mudahan ke depannya ini para pemain Persib sudah solid dan sudah bisa saling mengerti di antara lini gitu ya. Lini belakang, tengah, dan depan gitu kan. Saya optimis dengan pemain yang bukan aba-aba, bukan kaleng-kaleng, tim Persib bisa meraih istilahnya prestasi yang lebih baik lagi gitu, Kang Fikri ya. Jadi merasa optimis dengan squad Persib yang ada saat ini. Saya optimis Persib bisa meraih bintang yang ke-6 setengah lusin gitu, Kang Fikri.
0: Amin ya Rabbal Alamin, betul sekali Pak Haji ya. Lalu kalau melihat komposisi dan juga permainan Persib saat ini nih, seberapa siap untuk tim menghadapi persaingan liga ataupun nanti misalnya tim-tim lawan yang harus diperhatikan nih, berat gitu misalnya, kira-kira tim mana dan pemainnya siapa gitu misalnya Pak?
2: Kalau melihat kan ini belum muncul ya tim-tim yang apa yang istilahnya dianggap berat ya, karena ini baru pramusim dan mungkin menjelang digulirnya liga ini ada beberapa pemain dari tim-tim lain yang baru mungkin ya, yang pikirin ya. Jadi kita belum bisa melihat tim mana sih yang berat, tim mana sih yang lemah kan gitu. Kalau toh memang sudah mulai mau bergulir, itu ada batas waktu untuk perekrutan pemain, ini baru kelihatan ya. Dan sekarang ini kita fokus di skuadnya Persib. Saya menjanjikan, saya optimis tim Persib bisa lah ya, bisa tampil gemilang, bisa berprestasi yang lebih baik dengan melihat skuadnya Persib gitu. Jadi tidak bisa sekarang itu tim mana yang lemah, tim mana yang berat ya, karena tim-tim lain belum tampak gitu ya, pemain-pemain barunya, Kang Putri.
0: Oke, baik, siap. Jadi masih dalam tahap pengamatan aja gitu Pak ya?
2: Betul.
0: Berikutnya ini, adakah pemain ataupun lini tertentu ini yang menurut Pak Hajawan juga nih perlu mendapat perhatian lebih menjelang Liga 1 ini, misalnya tumpu perhatiannya, harapannya besar di pemain Persib siapa nih gitu misalnya Pak?
2: Persib sebetulnya dengan melihat tumpuan pemain yang ada ini yang penting di lini tengah, Kang Fikri ya, yang bisa melakukan permainan gitu kan, playmaker yang sebenarnya di lini tengah yang bisa membantu lini belakang dan mensuplai ke lini depan ya, ini lini tengah yang perlu diperhatikan. Tapi saya melihat di sini ada Tom Haye ya, ada Maklok dan dibantu oleh Balsa dan sebagainya. Saya melihat ini bisa tinggal dipoles lagi lah, tinggal diperdalam, dipercantik gitu ya, bisa insya Allah diandalkan lah. Kedepannya dari lini tengah ini bisa berkiprah dengan baik gitu Kang Fikri.
0: Siap, luar biasa ya, lini tengah itu playmaker berarti Pak ya istilahnya.
2: Playmaker betul. Ya.
0: Terakhir nih Pak Haji, apa yang paling penting dilakukan Persib ini agar performa positif juga dari Dewata Challenge Series ini bisa terus terbawa ke Liga 1. Jadi yang harus dipelihara gitu ya, ditetapkan, diteruskan gitu di budayanya gitu seperti apa?
2: Betul, untuk istilahnya menghadapi Liga 1 atau event Asia dari dua pramusim ini, dua pertandingan baik Residen maupun Dewata Challenge ini, tim Persib sudah menampakkan lah ya solidnya di lapangan. Dan utamanya Kang Fikri, tetap tugas para pemain ini ya, Igor Tolik ya khususnya, ini penyelesaian akhir ya bagi para pemain, khususnya pemain depan dan penendang penalti Kang Fikri. Ini dua fokus ini yang harus perlu dipush lah untuk ini, karena ya yang namanya adu penalti kemarin kan di Piala Presiden kita ada kelemahan kan. Terus di pertandingan-pertandingan selanjutnya penyelesaian akhir banyak peluang tapi terbuang begitu saja. Itu fokuskan dua fokus ini, insya Allah kalau masalah teknik dan sebagainya mengikuti.
0: Siap Pak Jawan, terima kasih sudah bergabung di Sorotan Sore Radio Republik Indonesia Bandung.
2: Siap, sama-sama. Salam olahraga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam olahraga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja ada ikuti Sorotan Sore kesempatan kali ini membahas mengenai tim Persib Bandung ya. Terus terapkan semangat positif untuk Persib Bandung agar juara terus.
3: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
4: Kepada para bapak, ibu, akang, teteh, adik, kakak, uwa, bibi, emang, dan semuanya, sampurasun. Para pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Beredar video yang mengklaim Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Kepala Badan Pelaksana BPI dan Antara Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan pendaftaran dana hibah untuk masyarakat. Menarik bukan? Padahal setelah Mamang cari ini ya, faktanya atau datanya, kebenarannya, informasi tersebut alias bohong, alias tidak benar, alias hoax, alias dan alias apa ya. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan tidak ada pengumuman resmi mengenai program tersebut. Narasi yang beredar merupakan informasi menyesatkan yang memanfaatkan video tokoh publik untuk mengarahkan masyarakat pada modus penipuan. Sudah mah tertipu cinta, tertipu program, aduh katuru katutu gini mah ya. Ya sudah, Mamang himbau untuk tidak tergiur dengan tawaran bantuan apapun ya. Kalau soal bantuan teh paling cepat di kita mah ya. Ya sudah, Mamang tutup dengan pantun dulu ya. Kecirata mancing ikan bawal. Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung sore ini.

Dahulu, para pahlawan bertaruh nyawa, mengangkat senjata, mengorbankan segalanya demi satu tujuan, merdeka. Hari ini, kita menikmati hasil dari perjuangan itu. Tapi, bukan berarti kita tinggal duduk diam. Perjuangan tetap harus dilanjutkan. Perjuangan hadir dalam bentuk berbeda, bukan lagi di medan perang, melainkan dalam kontribusi nyata kita di berbagai bidang. Kita tunjukkan bahwa semangat merdeka masih membara, meski wujudnya telah berbeda. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan sehari saja, tetapi sejatinya mewarisi kemerdekaan berarti melanjutkan perjuangan dengan meneruskan semangat juang dengan kontribusi nyata. Karena cinta pada negeri ini tak berhenti di kata merdeka, tetapi terus hidup dalam karya dan upaya.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yudhiru ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, para pendengar RRI yang senantiasa dimuliakan Allah SWT dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan jasmani, sehat walafiat, kesehatan rohani dan hidayah dari Allah SWT sehingga semakin mendapatkan jalan yang lebih terang benderang keistiqomahan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian kita diberikan keteguhan dan Allah senantiasa ridho dengan apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan dan ketaatan yang diperintahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis kitab sahih Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan tentang bagaimana etika orang yang melaksanakan sholat, tepatnya pada bab wujubis sholat fisyab wa qali ta'ala khudu zinatakum inda kulli masjid wa man sholla multahifan fi saubin wahid. Dari perintah Allah, firman Allah, khudu zinatakum, pakailah perhiasan-perhiasan kalian inda kulli masjid, pada setiap masjid, artinya pada setiap melaksanakan sholat. Surah Al-A'raf ini menjelaskan tentang ketika melaksanakan sholat hendaklah menggunakan pakaian-pakaian yang baik. Pakaian yang baik memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah layak. Layak di sini menutupin aurat, tidak sekedar menutup aurat, tetapi juga menjaga dari kerusakan sholat. Misalkan ketika menggunakan pakaian-pakaian dalam sholat yang mengganggu pemandangan bagi kanan kiri atau yang berada di baris atau saf belakang, maka ini akan menyebabkan sholat orang lain akan rusak. Oleh sebab itu perintahnya adalah khudu zinatakum, gunakanlah pakaian-pakaian yang terindah, yang terbaik, yang pantas, yang layak untuk digunakan di dalam sholat. Selain layak, juga digunakan pula pakaian-pakaian yang baik, yang bagus, bukan pakaian-pakaian yang jelek atau pakaian-pakaian yang sudah usang atau pakaian-pakaian yang memang tidak layak untuk digunakan ketika memiliki pakaian yang lain, kecuali memang dalam keadaan darurat, kecuali dalam keadaan memang tidak memiliki pakaian lagi kecuali apa yang dia miliki itu, hanya itu saja. Juga dari segi pakaian juga termasuk dari sisi kesucian. Ketika pakaian bagus, pakaian ideal, pakaian yang sesuai untuk digunakan sholat, tetapi pakaian itu mengandung najis, tercipat najis-najis, atau terkena zat yang bersifat najis, maka sholatnya pun akan rusak, tidak akan menyempurnakan sholat. Bahkan sholatnya bisa dikategorikan batal, karena pakaiannya digunakan adalah berlumuran najis. Kecuali kembali lagi dalam keadaannya sangat terpaksa sekali, tidak ada pakaian lagi, kondisi yang sangat darurat, misalkan dalam peperangan, kemudian di tengah peperangan itu pakaian terciprat darah dan tidak mungkin untuk ganti dengan pakaian yang lain, kemudian situasi yang sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pergantian pakaian, dia terpaksa harus menggunakannya, maka itu kondisinya adalah muttar, yaitu terpaksa. Selain harus terbebas dari najis, maka pakaian yang digunakan pun harus halal, thayyib, betul-betul didapatkan dari cara yang halal, dari zat yang halal. Maka tidak boleh ketika sholat menggunakan pakaian-pakaian dari kulit-kulit yang najis atau dari bahan-bahan yang memang dinajis, tidak layak untuk digunakan. Barang-barang ini haramkan. Demikian juga tidak diperkenankan sholat menggunakan pakaian-pakaian hasil curian. Meski bagus, meski pakaian itu layak, meski pakaian itu sesuai, namun karena cara menggunakannya tidak tepat, cara meraihnya juga tidak baik,
cara meraihnya juga tidak halal, maka sholatnya pun akan rusak. Maka perintah Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid, pakailah pakaian kalian yang terbaik di setiap sholat, di setiap masjid. Nah, ayat ini menunjukkan kita untuk memperhatikan selain dari gerakan, bacaan, kehusuan dalam sholat, juga memperhatikan pakaian yang kita gunakan di dalam sholat. Harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah kesucian pakaian itu. Yang kedua adalah kelayakan pakaian itu. Dan yang ketiga adalah kehalalan pakaian itu. Jadi kesucian pakaian, kemudian kelayakan, dan kehalalan. Tiga inilah yang harus diperhatikan di dalam pakaian untuk digunakannya sholat. Sebab bagaimanapun jika satu pakaian tidak halal akan tidak menyempurnakan sholat, membatalkan sholat. Demikian juga ketika najis, demikian pula ketika tidak sesuai. Oleh sebab itu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah SWT, sholat sesungguhnya sesuatu yang diperintahkan yang amat penting, maka harus diperhatikan dari setiap sisi-sisinya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan oleh Allah SWT setiap hari, setiap saat, semakin membaik, semakin baik, dan semakin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak ketika di hari akhir kita akan meraih, memetik apa yang telah kita tanam dalam kehidupan di dunia ini. Dan insyaallah sekecil apapun yang dilakukan oleh seorang hamba karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan mendapatinya kelak di hari akhir. Meskipun mithqala dzarrah, sekecil biji zarrah pun Allah akan ganti dengan yang lebih banyak dari apa yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

El Nino sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Dampak El Nino bagi petani, terjadinya kekeringan, gangguan musim tanam, penyakit dan hama, penurunan kualitas tanaman, dan ketidakstabilan pasar. Untuk menghadapi ancaman El Nino, petani dan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berikut. Identifikasi dan mapping wilayah terdampak, percepatan tanam, peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian atau alsintan, peningkatan ketersediaan air, penyediaan benih tahan kekeringan dan OPT, program adaptasi dan mitigasi dampak El Nino, serta pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri.

perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: berbincang mengenai SD Negeri 026 Bojongloa di segel Ahli Waris, dan sekitar 945 siswa menjalani pembelajaran jarak jauh ya di tengah sengketa lahan tersebut. Kami sudah tersambung dengan Pak Dede Gumilar, Koordinator Pengawasan Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
1: Sengketa ini sudah cukup lama sebetulnya. Hanya memang kalau putusan dari pengadilan itu kan baru-baru ini terjadi gitu. Nah sebetulnya kalau kronologis penggembokan pagi itu, saya kebetulan waktu itu mau berangkat ke kantor. Kepala sekolah menelepon ke saya, Pak, itu katanya sekolah digembok. Sehingga akhirnya saya koordinasi ke Dinas Pendidikan, nih ada kejadian seperti ini. Ya udah di PJJ-kan aja gitu kan. Pada hari itu ternyata memang waktu saya kesana sudah dibuka, Pak, gemboknya. Tetapi kan sebelumnya itu kan terjadi juga pengumpulan anak di pinggir jalan itu, Pak, yang membahayakan itu. Makanya ya pada hari itu diputuskan untuk di PJJ kan, Pak. Sekarang sudah masuk anak-anak seperti biasa. Kebetulan tadi juga dikunjungi oleh Pak Wali Kota ke sana. Kami juga ngobrol juga dengan orang tua, dengan anak-anak ya. Sebetulnya untuk SD 026 ini, pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan relokasi untuk lahan, untuk bangunan juga sudah siap sebetulnya. Tinggal melaksanakan pembangunan di bulan Juli Agustus ini sudah harus mulai. Tapi kemarin juga ada sedikit hal-hal yang memang ada beberapa penolakan dari warga untuk pembangunan gitu kan. Lokasinya tidak jauh, lahan kurang lebih 4.000 meter yang akan digunakan pengganti untuk SDN 026 ini, Pak. Masih di Cibaduyut. Jadi sementara pembangunan ini ya kami mungkin masih menggunakan di bangunan lama, dan bahkan juga kami sudah mengantisipasi untuk dititipkan gitu kan di sekolah terdekat gitu. Kebetulan juga ada di sekolah terdekat itu ada ruangan-ruangan yang memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran untuk shift siangnya. Kami melakukan pendampingan-pendampingan, Pak. Terus seperti tidaknya dari kami juga dari distrik, tapi juga dari BP3A, tadi juga kepala dinasnya hadir ya untuk membantu ya mendampingi mereka. Pokoknya ya kita bersabar saja karena ini memang sedang dalam proses bagaimana nanti anak-anak ini ditempatkan di tempat yang lebih aman, lebih nyaman, juga melihat tumbuh kembang mereka itu ya betul-betul harus diperhatikan gitu, Pak.
2: Bandung sore ini.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia merdeka, RRI Bandung tetap mengudara. Merdeka!

0: Deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Juli, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Bandung sore ini.

0: Pro 1 RRI Bandung. Kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun. Namun hari ini ketika Indonesia sudah merdeka, ini muncul pertanyaan nih. Sebenarnya apa yang harus kita lawan sebagai bangsa? Apakah tantangan kini berupa kemiskinan, ketimpangan, korupsi, disinformasi, intoleransi, ancaman terhadap persatuan, hingga melemahnya semangat kebangsaan generasi muda? Nah, pendengar, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.
1: Ada pengaruh luar yang begitu deras, ya. Masalah budaya, masalah teknologi, betul, masalah cyber dan sebagainya, itu berpengaruh kuat terhadap keberadaan generasi muda kita. Tanpa adanya pengabdian dari masyarakat, dari generasi muda bangsa Indonesia, negara ini tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari bangsa lain. Guru di masa lalu adalah memang luar biasa. Bagaimana seorang guru, dia tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi beliau-beliau selalu memberikan bagaimana seharusnya informasi ilmu pengetahuan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh dengan sopan santun. Ya. Pertanyaannya sekarang, apakah guru kita ini kualitasnya sama dengan guru di masa lalu? Tentunya berbeda. Nah, ini yang terjadi. Tapi juga ini menjadi catatan bagi pemerintah kita untuk memperhatikan bagaimana guru itu supaya bisa eksis dengan baik. Bagaimana kalau dia hanya dapat honor 1 bulan 200 ribu jadi guru? Jadi kita harus angkat mereka pada derajatnya supaya mereka juga memperhatikan dirinya belajar dengan baik, kemudian bisa mendidik murid-muridnya sesuai dengan yang ditentukan oleh di dalam program maupun kurikulum yang ada. Mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk selalu belajar, bekerja dalam etos kerja yang bagus, jujur, kemudian selalu berbakti kepada bangsa dan negara ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Belajar merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia demi Indonesia Emas 2045.
2: Bandung sore ini.

Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fundraise hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
5: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemutakhiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
7: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan 1 unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain makanan juga keperluan anak dan wanita.
6: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
8: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
6: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
9: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
10: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
9: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
11: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. BBZ sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBZ. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBZ sebagai penyanyi.
13: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
14: Berapa jumlahnya?
13: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
15: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
13: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
12: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
11: Membantu pemeriksaan kasus Trini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
14: Oh, artinya ada pengundangan dari PSP?
11: Sebagai penyanyi. Ya, jadi karena ada transaksi pembayaran yang itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena setelahku saya dulu sebagai penyanyi.
14: Berarti secara profesional itu?
11: Secara profesional, okay. Itu saja.
14: Itu aja yang dikonfirmasi?
11: Iya,
14: berapa pertanyaan tadi?
11: Sekitar 29.
14: Itu aja, tapi terkait soal
11: bagaimana kontrak nyanyi? Ya, saya dulu 2000, terkontrak nyanyi 2017 sampai 18.
14: Oke.
11: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
14: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
11: Terima kasih.
14: Pak.
12: Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
17: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5%± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
16: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
17: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
18: Memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch itu menjadi hanya 30%.
17: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: This is very impressive and it shows the way.
20: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
21: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
20: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah
21: salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
1: It's a very nice country. I love it.
5: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
21: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
22: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
21: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
23: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
24: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
23: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
25: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
23: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2020.

0: bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
1: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Sehingga paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila, Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emmanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya.

0: Baik pendengar, sesaat lagi kita akan simak mimbar agama Protestan, yaitu layanan siaran keagamaan. Selamat menyimak.
1: Bandung malam ini.

Shalom saudara pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Kami senang Anda bergabung dengan kami hari ini. Pada Mimbar Agama Kristen kali ini, kita akan mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto dengan judul Ketekunan, bagian ketiga. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu pujian yang berjudul Yesus Peduli.

0: Puji Tuhan. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan satu pujian dari Connect Worship featuring Faith yang berjudul Yesus Peduli. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami diaski.co.id. Mari kita kembali siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Bersihkanlah pikiran dan hati kami dari segala gangguan. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk mengerti, kekuatan untuk melaksanakan, dan kerendahan hati untuk menerima setiap petunjuk-Mu. Agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi setiap langkah kami. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, mari kita dengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Ketekunan, bagian ketiga dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Selamat mendengarkan.
1: Saudara yang terkasih, kita akan kembali membaca Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita sudah belajar tentang ketekunan, bagaimana kita menjadi tekun sampai akhir. Yang pertama kita sudah belajar, hiduplah di dalam realita yang Tuhan berikan. Sekalipun kita banyak impian, kita banyak cita-cita, kita ingin menjadi sesuatu, mendapatkan sesuatu, tetapi belajar menghargai realita yang Tuhan berikan sekarang ini, karena ada maksud dan rencana Tuhan di dalam situasi kita sekarang ini. Sama seperti ada maksud dan rencana Tuhan untuk masa depan kita. Jangan sampai kita terlalu terfokus kepada apa yang kita inginkan, sampai kita lupa dan gagal melihat pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kita pada saat ini. Dan kita juga sudah belajar bagaimana menjadi tekun itu adalah dengan melihat hambatan sebagai petunjuk arah dari Tuhan. Bukan sebagai jalan buntu yang tidak ada jalan keluar. Bukan sebagai akhir yang gagal. Tetapi merupakan sebagai petunjuk arah dari Tuhan untuk kita mengikuti pimpinannya. Dan hari ini kita belajar bagaimana kita bisa tekun sampai akhir. Yaitu dengan belajar sabar. Istilah ketekunan di dalam bahasa Yunani, hupomone, itu juga bisa diterjemahkan dan sering diterjemahkan sabar atau kesabaran. Ketekunan membutuhkan kesabaran. Ketekunan adalah sebuah sikap yang tidak menyerah, tetapi saat yang sama sikap tersebut terus dipertahankan dan dijaga dengan sabar, dengan sikap menantikan pertolongan dari Tuhan. Nah, memang tidak mudah menjadi sabar pada zaman sekarang ini. Karena kita hidup di zaman yang serba cepat dan menuntut kecepatan. Semakin cepat, semakin baik. Sebagai contoh, ketika jaringan internet kita kecepatannya tinggi, tentu kita sangat senang karena bisa memudahkan kita melakukan banyak hal. Dan tuntutan manusia untuk segala sesuatunya lebih cepat, itu semakin tinggi. Sekalipun, kemampuan kita menyesuaikan diri dengan kecepatan itu terbilang sangat jauh. Perkembangan teknologi begitu cepat. Di berbagai belahan dunia kita mendengar kabar penemuan ini, penemuan itu. Begitu cepat setiap hari. Bukan hanya setiap tahun, tapi setiap hari. Selalu ada berita tentang terobosan-terobosan. dalam dunia teknologi, dunia medis, dunia pendidikan, dunia ekonomi, dan sebagainya. Tetapi kemampuan kita untuk menyerap semua itu sangatlah terbatas. Jadi, betapapun zaman sudah berubah, betapapun zaman begitu cepat, betapapun tuntutan untuk kecepatan begitu tinggi, kita perlu menyadari bahwa kita adalah manusia. Manusia yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, yang hidup dalam ruang dan waktu, yang memerlukan waktu untuk memproses, mencerna, dan memahami, dan mengadopsi sesuatu. Menjadi sabar itu tidak terhindarkan. Menjadi sabar adalah bagian dari menjadi manusia sejati. Kita bayangkan kalau orang terus-menerus hidup dalam kecepatan yang tinggi. Apa yang terjadi? Stres. Karena itu melampaui kemampuannya dan naturnya sebagai manusia. Apalagi kalau orang terus-menerus hidup di dalam kecepatan, dia tidak bisa berpikir jernih. Dia menjadi tidak sabar. Dia tidak bisa menunggu, padahal tidak mungkin segala sesuatu disediakan kepada dia secara instan. Kalau dia membeli barang, dia harus mengantri. Kalau dia ingin membayar sesuatu, dia harus mengantri. Kalau dia ingin memesan makanan, dia harus mengantri. Sabar adalah bagian dari menjadi manusia sejati, sekalipun kita hidup di tengah tekanan zaman yang menuntut cepat. Kita tidak boleh kehilangan satu karakter, yaitu sabar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sabar. Sampai hari ini Yesus belum datang yang kedua kali. Menurut 2 Petrus dikatakan, karena Tuhan itu sabar, dia mau setiap orang bisa diselamatkan, bisa mendengar Injil. Dia tidak mau satu orang pun binasa. Itu sebabnya dia rela untuk sabar. Meskipun keadilan Tuhan menuntut, dia harus mengeksekusi akan penghakiman secepat mungkin. Tetapi kasih Allah memampukannya untuk sabar. Tidak heran di dalam 1 Korintus 13 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Untuk kita bisa tekun sampai akhir, kita perlu belajar dari teladan Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus. Penuh dengan kesabaran, penuh dengan kasih yang rela memikul penderitaan, menantikan pertobatan anak-anaknya. Di dalam Lukas 15 kita melihat bagaimana di dalam kisah anak yang hilang, sang bapak yang sudah disakiti, sudah dikecewakan, menanti siang malam agar anak yang melukai hatinya itu, yang mengharapkannya mati sebelum waktunya, itu kembali. Dan dikatakan oleh Alkitab, ketika anak itu kembali, bapak itu melihatnya dari kejauhan. Artinya bapak itu dengan sabar menanti setiap hari, siang dan malam, untuk anaknya kembali. Dia tidak pernah menutup pintu hatinya, tidak pernah menghentikan cinta kasihnya, tidak pernah kehabisan kesabaran. Seperti itulah gambaran Tuhan. Dan kesabaran Tuhan yang memampukan kita untuk bertobat, memampukan kita untuk diampuni, memampukan kita untuk dapat kesempatan bertumbuh, diperbaiki, diperlengkapi, lebih dewasa. Kalau Tuhan tidak memiliki kesabaran, tidak ada di antara kita yang bisa dipakai oleh Tuhan. Tidak ada di antara kita yang dapat kesempatan dan waktu untuk bertumbuh. Karena beberapa kali dicoba sudah gagal, Tuhan bisa saja memutuskan untuk tidak menggubris kita lagi. Tetapi tidak demikian kasih Tuhan kita yang penuh dengan kesabaran. Itu sebabnya ketekunan sangat erat berhubungan dengan kesabaran. Ketika dikatakan Tuhan itu sabar, maka kita boleh mengerti itu sebagai Tuhan itu tekun di dalam kasihnya kepada kita. Tuhan itu setia di dalam kasihnya kepada kita. Kesabaran dan ketekunan tidak mungkin dipisahkan. Demikian pula dengan kita. Untuk kita boleh menjadi tekun, maka salah satu karakter yang perlu kita miliki, yaitu salah satu buah roh, adalah kesabaran. Sebagai contoh hal yang sangat simpel, rata-rata khotbah di gereja yang kita dengarkan berkisar 30 menit. Sampai 40 menit, 45 menit sudah sangat jarang. Mengapa? Karena banyak orang tidak sabar. Sehingga khotbah-khotbah di banyak tempat, di gereja dan dimanapun menjadi sangat lebih pendek daripada 50 tahun yang lalu. Tetapi bahkan setelah diperpendek menjadi 30 menit, banyak orang pun tidak sabar mendengarkan firman Tuhan. Ada yang tertidur, ada yang melihat HP-nya, ada yang tidak mendengarkan, ada yang pikirannya di tempat lain, berimajinasi. Bagaimana mungkin kita bisa belajar sabar di dalam hidup sehari-hari kalau di dalam hal yang paling jelas, paling simpel, mendengarkan khotbah, kita tertidur. Kita tidak fokus. Kita tidak konsentrasi. Kita malah iseng melihat HP kita. Padahal tidak ada emergency, tidak ada yang darurat. Bagaimana mungkin seseorang bisa sabar dalam hidupnya seperti Tuhan kalau bahkan waktu mendengarkan firman Tuhan tidak menunjukkan kesabaran itu. Tidak menunjukkan ketekunan untuk terus membuka matanya dan mengarahkan pikiran hatinya kepada firman Tuhan. Hati yang sabar itu hati seperti apa? Saudara yang terkasih, hati yang sabar adalah hati yang luas. Dan ini hanya bisa dibuka hati yang demikian ketika seseorang menerima cinta kasih Allah yang besar yang dicurahkan ke dalam hatinya oleh Roh Kudus. Karena itu ayat 5, Roma pasal 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan adalah sebuah sikap menanti dan berharap. Betapapun panjangnya, pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Kalau kita memiliki kasih Allah yang berlimpah itu, kalau kita punya Roh Kudus yang memang datang dan tinggal untuk bawa kasih Allah, maka kita pasti bisa sabar. Karena kasih itu sabar. Kasih Allah itu sabarnya Allah. Dan kasih Allah diberikan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Maka hati kita bisa sabar. Sabar menantikan Tuhan. Sabar menantikan jawaban doa. Sabar untuk terus mengikut Yesus. Meskipun keadaan masih belum seperti yang kita inginkan. Sabar untuk terus belajar firman Tuhan. Sabar untuk terus bertumbuh dan berjalan. Sabar untuk bangkit sekalipun sudah berkali-kali jatuh. Sabar dan tidak pernah menyerah. Malah belajar berserah kepada Tuhan. Kasih Tuhan itu yang meluaskan hati kita. Karena kasih itu sabar. Kita bisa belajar mengasihi. Dan salah satu contoh kita sabar kepada mengasihi seseorang adalah ketika kita sabar kepada kelemahan-kelemahannya. Bapak dari anak yang hilang sabar kepada anaknya yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan. Mengapa dia sabar? Karena dia mengasihi anaknya. Itu sebabnya dia sabar menanti siang dan malam. Dan ketika anak itu kembali, bapaknya sudah melihat dari kejauhan, berlari mengejar dia. Dan ketika sampai memeluk dia dengan begitu erat, dengan begitu cinta kasih. Saudara yang terkasih, binatang darat yang tercepat adalah cheetah, ya, yang hidup di Afrika. Dia bisa berlari 120 km per jam. Tetapi masalahnya, cheetah tidak bisa lama berlari dalam kecepatan tinggi seperti itu. Top speed itu 120 km per jam. Tapi cheetah tidak mungkin berlari terus-menerus dalam kecepatan top speed itu. Kenapa? Karena jantungnya kecil. Dia punya jantung kecil. Tidak banyak bisa menyerap oksigen yang digunakan untuk dia terus mempertahankan kecepatannya. Ketika dia tidak berhasil mendapatkan mangsanya setelah berlari begitu cepat dalam waktu berapa menit, dia akan melambat, dia akan berhenti, dia tidak akan mengejar lagi. Dan di situ saat dia sangat lemah. Kalau muncul binatang lebih besar, binatang pemangsa yang akan melukai, mengincar dia, tidak banyak yang dia bisa lakukan. Ada begitu banyak kekurangan ketika seseorang tidak bisa sabar. Hatinya tidak punya kapasitas untuk menyimpan energi yang Tuhan berikan. Kita bersyukur kasih Allah sudah membuka hati kita, melebarkan hati kita, mampu mengampuni musuh-musuh kita, mampu mengasihi yang kita rasa tidak layak dikasihi, dan mampu menantikan Tuhan. Sekalipun kita punya banyak keinginan dan cita-cita, kita bisa menantikan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih Allah telah dicurahkan dengan begitu berlimpah di dalam hati kita. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk sabar, untuk tekun, kita perlu hati yang besar. Big heart. Kalau seekor cheetah punya small heart, hati yang kecil, jantung yang kecil, Itu sebabnya dia tidak bisa terus-menerus mengejar mangsanya. Kita sudah diberikan kasih Allah yang begitu besar. Hati kita besar. We have a big heart. Kita bisa terus mengikut Tuhan, terus taat padanya, terus tekun, terus menantikan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Semakin kita menantikan Tuhan, bukan semakin lemah, bukan semakin suram, bukan semakin down kita. Sebaliknya, kita semakin dikuatkan. Itulah rahasia kuasa dari kesabaran. Bahwa semakin kita sabar, bukan semakin lemah kita, malah semakin kita kuat. Karena itu janji Tuhan. Dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dia bukan jadi lebih lemah, tapi dia menjadi lebih kuat. Karena Tuhan terus melalui kasih dan kesabarannya menginfuskan kekuatan sorgawi yang baru setiap pagi. Ketika kita sabar dan kita mengerti bahwa kita di dalam perlombaan rohani, kita tekun mengikuti Yesus dan kita belajar sabar. Kita bukan sekedar menunggu dengan sabar tanpa tujuan. Kita bukan sekedar menunggu sampai yang kita inginkan tercapai. Kita sedang menantikan Tuhan. Kalau kita sekedar menunggu atau menunggu target, kita pasti lelah. Sama seperti dikatakan anak-anak muda. Orang yang terus-menerus mengejar targetnya, sekalipun tercapai, akan mudah menjadi lelah. Tapi kalau kita belajar menantikan Tuhan, dan itulah esensi kesabaran, menantikan Tuhan. Berapapun usia kita, apapun situasi kita, kita tidak akan menjadi lelah. Akan mendapat kekuatan baru. Untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari selama 3 pertemuan. Bagaimana kita bisa terus tekun, maju, mengikut Yesus sampai akhir dan tidak menyerah? Yang pertama, hiduplah dalam realita. Ada campur tangan Tuhan dalam situasi saudara dan saya saat ini. Yang kedua, gunakan hambatan sebagai petunjuk arah dari Tuhan. Bukan sebagai jalan buntu, tetapi sebagai pointer penunjuk jalan. Langkah berikutnya. Yang ketiga, belajar sabar. Nantikan Tuhan. Karena kasih itu sabar. Dan kasih Tuhan kepada kita adalah juga kesabarannya kepada kita. Ketika kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sabar adalah bagian dari mengasihi Tuhan dan sesama. Dan itulah rahasia kita bisa tekun sampai akhir. Dan mendapat kekuatan baru. Dan tidak pernah kecewa. Terus berharap pengharapan itu. Tidak pernah mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus.
0: Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Ketekunan, bagian ketiga dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Untuk menutup pembahasan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar melalui Pendeta Wilson Suwanto. Terima kasih atas hikmat dan pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar firman-Mu ini dapat menguatkan iman kami dan memandu langkah kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebentar lagi kami akan kembali ke tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat tetap menjalankan kehendak-Mu di dalam segala hal. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Ketekunan, bagian ketiga dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami diaski.co.id. Terima kasih atas firman-Mu. Sampai jumpa dalam mimbar agama Kristen berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Diaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Tuhan Yesus memberkati.

0: 97,6 FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti tentunya siaran langsung Freedom Jazz Festival bersama Pro 1 RI Jakarta. Tetap bersama kami.
1: Bandung malam ini.
2: CSL.studio dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya. Tak kenal maka tak pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
3: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1 2 3. Oke.
2: Okay. Cakep.
3: Penting cakepnya ready ya. Siap ya. Siap-siap.
2: Cakepnya
3: ya.
2: Ready ya.
3: Oke.
2: Okay. Beli kopi di pinggir jalan.
3: Kopinya panas, diminum perlahan.
2: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
4: Tapi malam penuh musik, kebebasan, dan kenangan.
3: Tepuk tangan
2: boleh
3: dong.
2: Ya, boleh ya.
3: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
2: Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber. Yes. Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI. Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
3: Yes.
2: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
3: Ya.
2: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
3: Betul. Wah, sekali.
2: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa itu ada Jer Basuki Maubeo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi, ini Mas David, selalu diskusi dengan saya, dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif, ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli enggak panggung, dosa juga. Mas Doli ke sini dong. Ke sini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong ke sini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yon redek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya enggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya enggak izin enggak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya,
1: kira-kira.
0: Intinya enggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Pak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap,
1: Pak.
0: Pertanyaan Mbak Yeni, apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Siap.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi. Terutama.
0: Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Selalu siap mendukung. Intinya
0: alhamdulillah, aplaus Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
2: ya
0: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Yeah.
1: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di sebelah situ main band juga mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal, bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bear, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa, yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain kita ada, okay. S-nya. Gitu. So, kita dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay, yes, berarti sudah 2024
1: kita,
0: ya?
1: Betul, kita okay. Pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. Memang sudah 3 tahun berturut-turut, closingnya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua karena berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih Bear ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia, legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar.
1: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
1: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
0: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila. Okay. Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard, Pavito ya. Yeah. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums, Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Gak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan
2: aduh,
0: jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya, Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam. Mbak
2: dan
0: Yeni
2: ini
0: Wahid.
2: Saya persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia. Malam.

0: Silakan Bang.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: sih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri.
3: Boleh,
1: ya.
3: Betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali memang
1: abadikan.
3: Yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ini. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi, iya Pak Doli, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih, Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
3: Saya sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh Ber, baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Yang sekarang basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke. Okay.
5: Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
1: Yeah.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: Gunung Krakatau begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
1: Oke. Okay.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke.
5: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80
5: jadi
1: negara.
5: Alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar-benar.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang. Ya,
3: sangat musis. Banyak.
5: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang lain-lain. Drummer cewek loh ini. Nah, share kalian. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak Bir?
3: Betul Mas, masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan. Itu tepuk tangan buat semua.
1: Supportnya selalu berharga ya Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya Pak Duki untuk Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini.
1: Festival ya.
5: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
3: Tahun
5: ini,
3: tahun depan ada lagi Mas.
5: Harus terus dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di kota Depok ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya, ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong, streaming.
1: Oh, seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada Amin Bapak Ibu.
3: Ada Amin.
1: Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada di sana. Studio alam itu keren banget.
1: Sip.
5: Ya.
1: Amin.
5: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih Pak Duki.
3: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
3: Yes, ini spesial banget karena
1: spill.
3: Anak-anak ini adalah, wah anak-anak ini.
1: Waduh baik. Sih.
3: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya?
3: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya? 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu, dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
1: ya?
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on the alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget, grass banget.
3: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto.
1: Okay.
3: Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Dwiki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test, test. Okay, give it up for Nisi Wardoyo on saxophone. Tiala Pramatasaka on bass. Sherry Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Widya Stuti.
1: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

kasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Kahl. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian, sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hendresa song. Kalau ada yang belum tahu, Enda Hendresa itu adalah duo saya dan Mas Resa. Kita punya komposisi like twelve bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is song called Baby, It's You. Okay.

0: apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya. Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah gak tuh manuvernya?
1: Oh susah banget. Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat, recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu.
0: Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda, sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI, Indonesia Jazz Movement, dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa. Halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya. Gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya. Untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
2: Jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak. Dari tahun sebelumnya antusiasmenya bagus, mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh nah, agak lebih, takutnya belum pulang kantor Mbak Lia.
2: Iya sih,
0: kan gak, kita kasih surat izin ya. Aja ya.
2: Boleh, terus saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Oke, okay. Ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
2: Betul, kita ada 8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya, kita
2: jadi,
0: perkenalkan.
2: Biar langsung.
0: Yes.
2: Saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke. Okay.
2: Ya, ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, yeah, thank you.
3: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wastra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
2: iya,
3: tapi kita manggilnya Mbak atau Kakak.
2: Budaya kan?
3: Ya, ya budaya ya. Oke. Mbak Rihaya.
2: Syukur. Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
3: Mbak
2: ini Mbak
3: Yaya? Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya. Ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat. Ya, tetapi dipadu dengan pulos.
2: Ya. Ulos dari Sumatera Utara.
0: Dari ya. Sumatera

0: semangat hidup dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
1: Ya. Kondenya apa nih Mbak, nah, Mbak Yayani, jenis kondenya?
0: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi... Nah,
1: jadi boleh diputar dikit biar lihat. Ya. Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
0: Ya.
1: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
0: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Ya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
1: Ya.
0: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif. Ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah. Terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya, ya jadi kita
1: terancam punah untuk ya, pengrajin.
0: Kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
1: manual,
0: tangan
1: ya.
0: Ya, manual. Dibuat secara manual.
1: Berikutnya siapa nih Mbak?
0: Oke, okay, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
1: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya, ya ciri khas Palembang itu ya. Songket emas.
0: Mungkin juga pakai Prada ya.
1: Ya ada ya. Pakai Prada. Iya. Ya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
0: Oh saya memakai tenun Badui.
1: Nah tenun Badui deket ya Banten.
0: Banten, oh Banten dan Badui. Iya. Terima kasih nah. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
1: saya juga.
0: Mbak Lia pakai. Ya, ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten.
1: Tenun Badui warna hitam ya. Dengan motif
0: Badui,
1: emas.
0: Badui ya. Kan di Banten ya, di provinsi Banten ya.
1: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
0: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya, kalau biasanya kita sebut.
1: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
0: Pending ya kombinasi. Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
1: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia, dan ya. Sanggulnya ini cepol.
0: Ya, sanggul cepol, sederhana ya, ya artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa

0: menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya Putu Baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya Kutu Baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
1: Jadi, batik yang ditenun dulu kainnya, ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
0: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi saluak laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya.
1: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas ya. Dan kondenya nih unik juga.
0: Ya, ya. Konde modern konde sebetulnya modern. Ya. Tapi ya. Yang unik adalah jambul katulistiwa.
1: Nih yang ya. Berikutnya
0: ya. Terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
1: Ya, ini tenun Nusa, Rote.
0: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama dari NTT kan.
1: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
0: Kakak Novarina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
1: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
0: Dari Rote Ndao NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
1: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada Indonesia.
0: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
1: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Itu mungkin ya.
0: Ya.
1: Ya, terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy and the beauty of Indonesia through our showcase.
2: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye!

Tahukah Anda, 90% penyakit berasal dari pikiran. Sehat itu mahal. Sebenarnya untuk menjaga kesehatan itu mudah dan sangat murah. Penyebab utama sakit itu berasal dari pikiran. Selain gaya hidup, beban pikiran juga menjadi faktor penting. Sehat atau tidaknya diri kita, 90% penyakit berasal dari pikiran dan 10% dari pola makan.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Inggit Ganarsi. Asalnya dari Sunda. Saya salah satu istri orang nomor satu Indonesia. Itu Bung Karno. Itu sebutan untuk suami saya. Saya teh cinta sekali sama dia. Walaupun saya mah tahu banyak atuh perempuan yang dia cintai. Terus umur saya juga lebih tua dari Engkus. Ya kalau dihitung-hitung sebanyak gelas kami di dapur mah 12 buah. Jauh lebih tua dari Engkus. Mungkin karena ini atunya.
1: Ini Bu.
0: Makasih Berta. Mungkin karena ininya saya teh lebih mengerti Engkus. Lebih memahami Engkus. Dan setia sama Engkus. Kalau diingat-ingat lagi teh. Lucu-lucu pisan perjalanan cinta kami mah. Saya dulu itu ibu kosnya. Malah jadi istrinya sekarang. Tapi Engkus itu orang hebat. Kuat. Tangguh lagi. Engkus mah sangat cinta rakyatnya. Cinta negaranya. Tekad dan semangat juang itulah yang membuat saya teh jatuh cinta sama Engkus. Inggit Ganarsi akan terus berjuang bersama Engkus, mendukung demi tanah air tercinta. Tekad Inggit sudah kuat. Kemanapun Engkus diasingkan, Inggit Ganarsi akan selalu setia bersama Engkus. Alala, kok jadinya curhat atunya sama Berta?
1: Ibu, tidak apa-apa.
0: Malu
1: Ibu.
0: Saya teh.
1: Saya senang Ibu. Ibu cerita seperti ini Ibu. Saya ini sudah merasa dekat sekali dengan ibu dengan Bapak Soekarno. Saya bahagia ibu di sini. Dulu di Sabu itu saya tidak dihargai. Di sini saya sangat bahagia ibu. Apalagi kalau kami orang Sabu itu mau ibu kalau diajak mau kerja di sini ibu. Sebagian besar penduduk Sabu itu bekerja seperti saya ibu, membantu rumah tangga ibu.
0: Jadi si Berta teh bukan orang Ede Flores atau?
1: Bukan ibu. Saya punya kampung itu di Sabu, di luar Flores ibu. Pulau sendiri ibu.
0: Tapi mah si Engkus teh suka pisan masakan si Berta.
1: Ya, ibu.
0: Si emak Omi teh juga suka. Hatur nuhun pisannya Berta. Terima kasih. Kami teh baru tinggal di Ende. Tapi Berta udah banyak berjasa untuk kami sekeluarga.
1: Iya ibu, sama-sama ibu.

Sampai sekarang saya teh masih berpikir, Mak. Kenapa harus di Ende tuh? Nah, di Flores. Kenapa tuh ente di Digul? Nah, atuh tadi Digul. Kit, lihat ke sana. Tidak kasihan teh sama Engkus. Beberapa hari ini Engkus murung. Pikirannya teh kosong. Emak teh lihat semangat Engkus perlahan-lahan mulai hilang. Kalau nggih terus-terusan teh begini, siapa atuh yang mau kasih semangat sama Engkus? Git, ya, sekarang ini Engkus hanya punya kita. Seharusnya kita teh yang harus beri semangat buat si Engkus. Git, Engkit harus belajar banyak sabar atuh. Emak teh tahu cinta Engkit besar terhadap Engkus. Kita teh harus dorong dia. Git. Kita harus dukung Engkus. Emak mau lihat Engkus seperti dulu lagi. Engkus yang semangat, Engkus yang kuat, yang jiwanya bergelora atuh, meronta-ronta ingin memerdekakan bangsa Indonesia, Git. Karena Engkus sangat cinta rakyatnya. Git. Emak teh cuma bisa pesan. Tetap setia tuh di samping Engkus di masa terpuruknya ini. Git percaya semua ini akan bisa dilalui jika Git sabar, pasrah sama Allah. Ingat Git, cinta Git tetap berkobar seperti semangat Engkus untuk memerdekakan bangsa ini.

0: Ma. Atulah, Ma. Naha atuh di dieu. Naha di dieu, Ma. Gitu rasa-rasanya gak sanggup, Ma. Tidak sanggup, atuh, Ma.
1: Git. Allah itu Maha Adil. Kenapa teh engkus dibuang ke sini? Di ND Flores. Allah sudah punya rencana tersendiri buat engkus, Git.
0: Gak sanggup, Ma.
1: Ma teh percaya, Git. Ada hal besar yang Allah akan berikan buat engkus. Engkit harus bersabar dan jangan putus asa. Mate hanya bisa pesan sekali lagi sama Engkit. Tetap cintai engkus sampai kapanpun. Jika terjadi sesuatu pada emak, jangan pernah tinggalkan engkus.
0: Emak, kunaon eta teh ngomong gitu, Mak? Inggit teh sayang sama emak. Inggit sayang engkus, Mak. Inggit juga sayang Omi. Inggit akan ingat selalu pesan

0: Ibu,
1: Berta, Berta.
0: Ibu,
1: kunaon Berta?
0: Ibu, tinggal kemari itu. Ibu, kita pergi lagi.
1: Kunaon teh Berta? Ada apa sama si emak?
0: Lihat ibu di kamar ibu. Cepat ibu, saya takut ibu tidak bergerak ibu. Lihat ibu.
1: Astagfirullah, emak, emak, emak, emak, emak, emak. Berta si emak teh kunaon? Innalillahi wa innalillahi rojiun, Mak.

0: Ma, bangun aku, Ma.
1: Anakku, Ki.
0: Bangun aku, Ma.
1: Emak deh, sekarang sudah tua. Emak sudah siap ketika sewaktu-waktu dipanggil Allah. Emak deh sudah banyak berpesan kepada Emak. Emak deh harus tetap kuat. Harus sabar. Banyak mendukung Engkus. Cinta Enggit pada Engkus tidak boleh hilang. Semangat Enggit adalah semangat Engkus. Tetap selalu bersama dengan Engkus dalam keadaan apapun. Emak tahu cinta Enggit abadi untuk Engkus. Jangan pernah tinggalkan Engkus di kota ND ini. Emak deh percaya pada Allah. Di sini, di ND, di Flores, di mana Engkus diasingkan, akan menjadi tempat bersejarah untuk bangsa Indonesia.

Husein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Husein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Husein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan Himne.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan informasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung malam ini. Mau menyapa juga Teh Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Malam juga. Semoga di malam hari ini Kakak dalam keadaan sehat, bahagia dan tetap semangat menemani semua pendengar lewat siaran malamnya. Haturun terima kasih Kak Lara ya. Ada Teh Nopa juga di Karangnunggal. Assalamualaikum Kak Alan. Waalaikumsalam. Apa Teh Nopa masih bangun malam hari ini? Coba siapa aja yang masih bangun malam hari ini? Dimana kalau kita melihat ya pendengar jam-jam segini tuh, aduh, ada yang suka haus gitu ya, pengennya tuh yang seger-seger gitu, nyarinya teh manis. Aduh. Emang ya kalau kita lihat masa sekarang banyak sekali minuman manis seperti teh manis kemasan atau soda yang ditawarkan secara menarik untuk membuat kita tergoda gitu ya. Namun varian yang dihadirkan terasa enak ketika masuk ke dalam mulut. Namun menurut beberapa penelitian, seringkali kita lupa bahwa minuman manis itu justru berpengaruh terhadap keseimbangan gula darah dalam tubuh. Dalam pengelolaan gula darah, minuman manis itu mengandung gula sederhana yang tinggi yang dapat menyebabkan peningkatan gula darah yang cepat. Meskipun ini sesekali minum minuman manis mungkin tidak masalah, tetapi terlalu sering mengkonsumsinya ini bisa menyebabkan regulasi darah yang buruk. Nah, di mana juga pendengar disampaikan juga oleh ahli gizi Andrea Copeland MSRD LDCDCAS bahwa teh manis itu mempengaruhi gula darah dengan menyebabkan peningkatan kadar gula darah yang cepat. Ini karena gula dalam teh manis adalah gula sederhana yang dicerna dan diserap ke dalam aliran darah dengan cepat. Dimana menurut Copeland ini mengatakan tubuh itu akan merespon lonjakan ini dengan melepaskan insulin untuk membantu memindahkan glukosa ke dalam sel darah. Namun kenaikan gula darah di atas kisaran normal sesekali seharusnya tidak terlalu membahayakan tubuh kita. Tetapi peningkatan gula darah berulang kali hingga kisaran tinggi dapat merusak pembuluh darah dan organ di seluruh tubuh kita. Ini yang bisa menyebabkan kondisi seperti diabetes. Jadi satu gelas teh manis ukuran sedang atau sekitar 16 ons ya, itu mengandung sekitar 39 gram.

itu bisa mengandung 51 gram gula tambahan atau sekitar 12,5 sendok teh. Sedangkan krim soda ukuran sedang itu bisa mengandung 68 gram atau sekitar 17 sendok teh. Ini yang akhirnya bisa membuat lonjakan darah kita semakin tinggi ya. Jadi perlu dibatasi.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak. Ya.
1: Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kadang itu pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: Pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.

0: merdeka. Adalah saat kita bisa berkata dari hati, saat kita berani menyuarakan mimpi, dan menjadi diri sendiri dengan sepenuh hati. Tapi ingat, kemerdekaan dalam bersuara bukan berarti kita bebas menyakiti. Namun suara kita justru harus menunjukkan inspirasi dan sikap saling menghargai. Sebab suara yang tumbuh dari empati akan jadi kekuatan, bukan ancaman. Suara kita bisa jadi cahaya untuk perubahan, bisa jadi jembatan untuk harapan, asal diucapkan dengan hati dan tujuan. Merdeka itu saat kita bersuara bukan untuk menang sendiri, tapi untuk tumbuh bersama.
1: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
2: Bandung malam ini.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, berbagai informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda dan berbagai lagu enak akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1 RRI Bandung. Kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun. Namun hari ini ketika Indonesia sudah merdeka, ini muncul pertanyaan nih. Sebenarnya apa yang harus kita lawan sebagai bangsa? Apakah tantangan kini berupa kemiskinan, ketimpangan, korupsi, disinformasi, intoleransi, ancaman terhadap persatuan, hingga melemahnya semangat kebangsaan generasi muda? Nah, pendengar, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.
1: Ada pengaruh luar yang begitu deras, ya. Masalah budaya, masalah teknologi, betul, masalah cyber dan sebagainya, itu berpengaruh kuat terhadap keberadaan generasi muda kita. Tanpa adanya pengabdian dari masyarakat, dari generasi muda bangsa Indonesia, negara ini tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari bangsa lain. Guru di masa lalu adalah memang luar biasa. Bagaimana seorang guru, dia tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi beliau-beliau selalu memberikan bagaimana seharusnya informasi ilmu pengetahuan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh dengan sopan santun. Ya. Pertanyaannya sekarang, apakah guru kita ini kualitasnya sama dengan guru di masa lalu? Tentunya berbeda. Nah, ini yang terjadi. Tapi juga ini menjadi catatan bagi pemerintah kita untuk memperhatikan bagaimana guru itu supaya bisa eksis dengan baik. Bagaimana kalau dia hanya dapat honor 1 bulan 200 ribu jadi guru? Jadi kita harus angkat mereka pada derajatnya supaya mereka juga memperhatikan dirinya belajar dengan baik, kemudian bisa mendidik murid-muridnya sesuai dengan yang ditentukan oleh di dalam program maupun kurikulum yang ada. Mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk selalu belajar, bekerja dalam etos kerja yang bagus, jujur, kemudian selalu berbakti kepada bangsa dan negara ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Belajar merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia demi Indonesia Emas 2045.
2: Bandung malam ini.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Bandung malam ini.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum. Mari kita baca, mari kita coba pahami. Mungkin banyak dari kita yang tidak tahu sebelumnya. Mengapa para alim ulama berwasiat agar supaya dikebumikan di tempat mereka menghembuskan nafas terakhir? Inilah jawabannya. Akhirnya kita bertemu perbedaan yang jelas antara orang yang berilmu dan yang jahil. Imam Ahmad An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, seorang lelaki kelahiran kota Madinah meninggal dunia di Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mensolatkan jenazahnya. Rasul kemudian bersabda, alangkah baiknya andai kata dia ini meninggal dunia bukan pada tempat kelahirannya. Mereka, para sahabat, bertanya, kenapa begitu ya Rasulullah? Rasul menjawab, sungguh apabila seorang lelaki meninggal dunia bukan pada tempat kelahirannya, niscaya akan dihitungkan ganjaran pahala seluas jarak antara tempat kelahirannya hingga ke tempat di surga. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dalam Islam, di mana kita meninggal, maka disitulah pusara kita. Kita dilarang mengangkut mayat itu untuk dibawa ke tempat lain. Banyak di antara kita yang berbuat begini. Mayat diterbangkan beribu kilometer, dan sebelum diberangkatkan, mayat itu akan disemayamkan lama di rumah duka. Ini menyiksa mayat. Dan jika orang Batu Sangkar yang meninggal di Bandung, lalu kemudian diangkut untuk dikebumikan di kampung halamannya di Batu Sangkar, itu pun sudah tidak tertanggung siksa pada si mayat itu sendiri. Sebenarnya kalau kita kasih dan sayang padanya, adalah dengan mengkebumikannya dia di tempat dia meninggal dunia. Itulah bentuk kasih sayang yang sebenarnya. Mayat itu kalau kita berbicara, dia akan memberitahu ahli warisnya supaya jangan dibawa dia pulang. Sebab Allah menyuruh dia dikuburkan di tempat dia meninggal. Pada saat kematian pun, mayat itu disiksa, mayat itu dipaksa melanggar perintah Allah, menyegerakan pengkebumian atau pemakaman adalah perintah Allah, dan dikuburkan di tempat kematian juga adalah perintah Allah. Mengapakah mesti kita bawa dia, mayat itu pulang? Dia bukan milik kita. Dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenarnya. Maka semestinya lah kita yang hidup memahami dan kasihan padanya supaya jangan melanggar perintah Allah. Bila kita hendak membawa balik ke kampung, maka azab pada mayat itu yang belum dikebumikan akan semakin bertambah. Contoh, dasar kebijakan perintah Amerika Serikat adalah bila mayat hendak diterbangkan, peraturan penerbangan Amerika adalah sebelum mayat itu dibawa menaiki pesawat, maka segala cairan dalam tubuh mayat itu termasuk otaknya akan disedot supaya memastikan mayat itu betul-betul kering atau on medical ground. Selepas itu baru bisa dikeluarkan surat izin tanda bebas untuk naik pesawat. Tidakkah ini suatu penyiksaan pada mayat orang yang kita kasihi? Cairan dalam tubuhnya itu adalah sebagian dari anggotanya yang menangis-nangis mau dikebumikan bersama jasad. Tetapi telah disedot dan jasad pun dikimiakan. Alangkah malangnya. Ini semua karena gara-gara kehendak ahli waris yang mau mayat ini dibawa pulang. Kalau ini disebabkan oleh kita, maka kita akan ditanya nanti. Perkara ini perlu difahami dengan sungguh-sungguh. Kalau melanggar ketetapan Allah,
maka beginilah jadinya dan akibatnya. Ada juga ahli waris yang berkata, kalau almarhum meninggal di Mekah, tidak mengapalah dia dimakamkan di Mekah, tetapi ini di Amerika. Kita harus paham, kemuliaan mayat atau dikubur itu tidak tergantung di mana dikubur itu terletak. Kemuliaan dan keselamatan mayat di alam kubur adalah bergantung kepada takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidup. Kubur di Mekah sekalipun kalau hidup menentang Allah, maka itu bukan bisa dijadikan pelindung. Kita harus ingat, walau mati di mana sekalipun, kubur yang akan menjadi salah satu dari taman surga atau salah satu dari lubang-lubang neraka adalah tergantung insya Allah kepada sejauh mana kita hidup mengikuti hukum-hukum dan perintahnya. Orang Islam yang faham, dia sanggup mati dan sanggup ditanamkan di mana saja, sebab bumi ini semuanya hak mutlak Allah Ta'ala, dan di mana saja dia bisa beristirahat setelah dia hidup sebagai seorang hamba yang saleh, soleha, yang bertakwa. Insya Allah, marilah kita sama-sama ambil ikhtiar. Wallahu alam bishawab.

saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026, dan tentunya esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali mengunjungi ruang saudara melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

hari ini, Widya Perdani, Ajeng Giri Anjani, dan Randy Purnama hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hingga jelang siang hari nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung.

0: Sesaat lagi membuka jumpa kita di Bandung pagi ini. Kami akan hadirkan program Mutiara Pagi. Menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-20 di bulan Agustus 2019 maksud kami di bulan Agustus 20 Agustus 2026 Widya Perdani, Ajeng Giri Anjani dan Randy Purnama hadir dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung dan kali ini bersama narasumber kami Bapak Kiai Haji Asep Anom SAGMSOS. Pendengar, kita akan mengupas topik mengenai kisah Nabi Jirjis. Begitu di sesi pertama seperti biasa dalam Mutiara Pagi kami persilahkan kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti Anda kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551 ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp juga WA call di 0811-220-9760. Tentunya di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung dan Anda juga bisa saksikan program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Kabar baik Pak Kiai pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, Teh Widi bahagia hari ini.
1: Yes.
2: Jag-jag belejak.
1: Gorejak. Alhamdulillah. Menarik. Hari Kamis di hari ke-20 topik bahasannya cukup menarik berkaitan dengan kisah Nabi Jirjis begitu ya. Ini akan sedikit mengupas sejarah kenabian begitu kemudian apa yang bisa kita petik dari kajian kita pagi ini kita akan simak bersama pendengar dan pemirsa RRI tausiah dan paparan yang disampaikan Ustadz kita berkaitan dengan kisah Nabi Jirjis. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih Teh Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amba'in. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, wargi Anihaya di mana saja berada, wargi alumni umroh Anihaya Cahaya Wisata angkatan 2023, 2024, 2025, alumni haji 2026 dan seluruh muslimin muslimat, tak lupa Teh Widi, bahagia hari ini. Yes, jag-jag belajar, goreja. Nabi Jirjis sepertinya baru kita mendengar. Tapi beliau itu ada. Abi Nasr Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamdani dalam kitabnya yang berjudul Asabiyat fi Mawa'izil Bashar menyebutkan bahwa Nabi Jirjis ini diutus pada kaum Bani Israel setelah Nabi Isa ya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Saat itu Bani Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Darian. Raja Darian ini raja yang sangat kejam, zolim. Ia mewajibkan rakyatnya itu untuk menyembah berhala. Dia bikin sebuah patung berhala dari emas. Lalu masyarakatnya, rakyatnya disuruh nyembah itu. Yang tidak nurut, itu dilempar ke kubangan api sampai meninggal. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Jirjis untuk mengajak Darian agar beriman kepada Allah. Karena begitulah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus dari tiap-tiap umat itu seorang rasul. Jadi tiap umat itu ada rasulnya. Tiap generasi itu ada rasulnya. Dan rasul itu bertugas an ya'budullaha wajtanibut taghut. Semua rasul itu bertugas untuk mengajak umat manusia beribadah kepada Allah dan tidak menyembah kepada taghut. Taghut itu berhala, sesembahan selain Allah, itu taghut namanya. Demikian juga dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah aku utus seorang rasul sebelum kamu kecuali rasul itu kami wahyukan kepadanya bahwasanya agar manusia-manusia itu hanya menyembah kepada aku. La ilaha illa ana fa'buduni. Bahwa sesungguhnya tiap rasul itu mengajarkan la ilaha illallah. Demikian juga Nabi Jirjis. Nabi Jirjis diutus oleh Allah kepada umatnya. Saat itu dipimpin oleh Raja Darian yang kejam, yang zolim, yang menyembah berhala. Maka Allah mengutus Nabi Jirjis agar mereka semua menyembah Allah. Nabi Jirjis berkata kepada Raja Darian, Tuan, kenapa Tuan menyembah berhala? Padahal berhala itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan apapun kepada kamu. Raja Darian menjawab, sesungguhnya harta, tahta, kekayaan, dan kemegahan yang aku miliki ini setelah aku menyembah Raja Darian, setelah aku menyembah berhala, setelah aku menyembah patung-patung ini. Sekarang apa kamu? Coba lihat diri kamu. Setelah menyembah Tuhan kamu, apa yang Tuhan kamu berikan kepada kamu? Kamu tetap miskin. Kamu tetap kere, gak punya apa-apa. Nabi Jirjis menjawab, sesungguhnya segala kesenangan duniawi akan lenyap, akan sirna, akan hilang. Sementara kenikmatan akhirat itulah yang kenikmatan yang abadi. Sembahlah Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wah, Raja Jirjis marah. Kurang ajar kamu, Jirjis. Raja Darian marah. Kurang ajar kamu, Jirjis. tidak ada kesopanan kamu. Sudah nyuruh-nyuruh saya untuk menyembah kepada Tuhan kamu. Pengawal, tangkap dia. Siram dengan air panas. Waduh. Disiram. Nabi Jirjis disiram dengan air yang mendidih. Sampai kulit beliau itu terkelupas. Melepuh. Terkelupas. Setelah itu, tidak cukup sampai di sana siksaan yang diberikan Raja Darian kepada Nabi Jirjis alaihi salam. Pengawal, cincang kulitnya. Waduh. Diiris kulit Nabi Jirjis. Sampai kelihatan tulang-tulang beliau. Masya Allah. Sampai pada akhirnya beliau wafat, Nabi Jirjis itu. Tapi anehnya setelah wafat, mukjizat Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah ditampakkan oleh Allah saat itu. Nabi Jirjis bangun lagi. Bangkit lagi. Dalam keadaan rupa yang lebih menawan. Kulit yang lebih mulus. Subhanallah. Disiksa lagi Nabi Jirjis. Sampai wafat lagi. Lalu dibangkitkan lagi oleh Allah. Sampai 70 kali dibunuh Nabi Jirjis. Oleh Raja Darian saat itu. Dan 70 kali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Apa mukjizat dari Nabi Jirjis selain bisa hidup 70 kali, diwafatkan 70 kali, dihidupkan 70 kali? Banyak sebetulnya ya mukjizat Nabi Jirjis ini. Saat itu Nabi Jirjis sedang lapar. Lalu beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hambamu ini lapar, ingin makan." Maka di tiang rumah itu, tiang rumah beliau, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan sampai menghijau tumbuh-tumbuhan tersebut. Lalu keluarlah buah-buah yang segar. Maka makanlah Nabi Jirjis di situ. Dan ini kelihatan oleh seorang nenek-nenek. Lalu si nenek mendekat, "Tuan, saya itu punya anak. Anak saya sedang sakit keras. Bolehkah engkau berdoa kepada Tuhanmu untuk kami sehingga anak kami jadi sembuh?" Kabulkan oleh Nabi Jirjis. Setelah berada di hadapan anak yang sakit, Nabi Jirjis berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sembuhkan anak ini." Akhirnya sembuh anak tersebut. Melihat kejadian itu, peristiwa ini, si nenek tadi masuk Islam. Itu dengan mengucap dua kalimat syahadat. Syahadatnya tentu syahadat di zaman Nabi Jirjis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Jirjis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Jirjis itu adalah nabi dan utusan Allah. Setelah itu, setelah anaknya sembuh, anak itu disuruh oleh Nabi Jirjis. "Nak, sini. Ada apa, Pak? Kamu pergi ke tempat, ke kuil tempat penyembahan-penyembahan berhala. Lalu setelah kamu tiba di sana, kamu undang berhala-berhala itu agar menemui Nabi Jirjis." "Siap, Tuan." Berangkat anak itu ke kuil tempat berhala-berhala disembah. Setelah itu, lalu dia berkata, "Wahai berhala-berhala, patung-patung, kalian diundang oleh Nabi Jirjis, datanglah menghadap beliau." Anehnya mukjizat Allah lagi di sana diperlihatkan. Si patung-patung tersebut terserabut dari tempatnya dan berjalan menuju rumahnya Nabi Jirjis alaihi salam. Setelah tiba di rumah Nabi Jirjis, patung-patung tersebut menghadap Nabi Jirjis. Nabi Jirjis berisyarat kepada bumi, digebrik cek orang namanya bumi teh tenjrag. Setelah itu ditelanlah patung-patung tersebut oleh bumi. Nah, melihat kejadian itu, sang permaisuri menyeru kepada seluruh yang ada saat itu, "Wahai saudara-saudaraku, rakyatku, kalian harus segera menyelamatkan diri, bahwa betul Nabi Jirjis ini adalah utusan Allah. Kalian semua masuk Islam." Si permaisurinya masuk Islam. Raja Darian tidak terima. "Kurang ajar kamu. Baru satu saja melihat mukjizat Jirjis, kamu sudah masuk Islam. Sementara saya sudah puluhan kali, tapi tetap bertahan dengan ajaran agama saya. Akhirnya disiksa permaisuri tersebut secara kejam, secara brutal. Nah, itu wargi ya, kekejaman Raja Darian di zaman Nabi Kirgis. Selang beberapa waktu, saat itu ada musim panas. Musim panas, tidak ada hujan, tidak ada air. Hampir membinasakan negara Darian saat itu. Karena mereka pada khawatir, akhirnya Raja Darian datang menemui Nabi Jirjis alaihissalam. Wahai Jirjis, mintalah kepada Tuhanmu supaya Tuhanmu mengeluarkan air. Kami di sini kesulitan. Dan jika hujan itu turun, maka kami siap untuk masuk Islam dan menyembah kepada Tuhan. Akhirnya Nabi Jirjis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar hujan diturunkan, kehidupan supaya berlangsung. Setelah itu maka turunlah hujan. Air berlimpah. Masyarakat tidak kekurangan air. Dan setelah saat itu maka Raja Darian itu memeluk agama Islam. Nah, pelajarannya buat kita, satu, kita harus yakin sesuai dengan firman Allah tadi ya, bahwa semua nabi yang diutus ke alam dunia ini mengajarkan satu kalimat, yaitu la ilaha illallah. Sekali lagi, An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus setiap umat itu seorang rasul, dan mereka itu tugasnya mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan taghut. Lalu dalam Quran surat Al-Anbiya sekali lagi ayat 25, wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana wa'budun. Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali kami wahyukan kepada mereka agar manusia-manusia hanya menyembah kepada Allah dan meyakini la ilaha. Nah, jadi yang pertama, semua nabi, semua rasul yang diutus ke alam dunia ini mengajarkan sama ajarannya dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, dan semua para nabi termasuk Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu kalimat yang paling mulia, yang paling agung, yang menyelamatkan kita semua, yaitu la ilaha illallah. Nah itu, dan itu ciri Islam. Dan alhamdulillah, negara kita asasnya itu adalah Pancasila, di mana sila pertama kita mengakui bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu artinya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau dulu kan banyak berhala-berhala, jadi umat-umat terdahulu itu menyembah berhala. Menyembah patung, gitu kan. Dan didukung oleh raja. Bahkan seperti Raja Darian ini, umatnya yang tidak mau menyembah berhala disiksa sampai mati. Kalau sekarang berhalanya mungkin bukan patung. Bisa saja berhala di zaman kita sekarang ini, harta, tahta, ya. Itu makanya dibabat itu semua dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, tidak ada yang paling berkuasa di muka bumi ini kecuali hanya Allah. Tidak ada yang paling agung, paling mulia dalam hidup ini kecuali Allah. Tidak ada yang wajib kita sembah di alam dunia ini kecuali hanya Allah. Nah, itu berhala-berhala zaman kita mah tidak patung ya. Bisa pangkat, bisa jabatan, bisa kekuasaan, bisa harta, bisa uang, bisa cuan, bisa duit, dan lain sebagainya. Makanya jangan kita pertuhankan itu semua. Yang harus kita sembah, yang harus kita takuti di muka bumi ini hanya satu, la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, kita lihat perjuangan Nabi Jirjis tadi ya. Luar biasa pengorbanannya, perjuangannya, kesabarannya. Jadi dalam bentuk perjuangan, di dalam setiap perjuangan itu butuh kesabaran. Dan kesabaran itu membutuhkan pengorbanan. Bagaimana Nabi Jirjis disiksa, Masya Allah. Dicincang tubuhnya, Masya Allah. Ya, dalam setiap perjuangan kita saat ini, pengorbanan, perjuangan, kesabaran sangat kita butuhkan. Mungkin ketika kita menegakkan kalimat la ilaha illallah itu, banyak yang mencibir, banyak yang menghina, banyak yang mencaci, banyak yang mencemoohkan, banyak yang meremehkan, banyak yang nyinyir dan lain sebagainya. Itu semua adalah resiko sebuah perjuangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika kita konsisten memperjuangkan itu, dalam perjuangan itu, maka endingnya adalah happy. Seperti tadi Raja Darian, karena Nabi Jirjisnya sabar, karena Nabi Jirjisnya kokoh dalam berjuang, semangat terus dalam perjuangannya, istiqomah dalam perjuangannya, akhirnya Nabi Jirjis, raja yang kejam, raja yang zalim, dikasih hidayah oleh Allah, akhirnya dia masuk Islam. Alhamdulillah. Demikian ya, mudah-mudahan berkah, ada manfaat untuk kita semua. Amin.
1: Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu dia tadi kisah Nabi Jirjis, bagaimana kalau istilah sekarang itu konsistensi istiqomahnya seorang Nabi Jirjis untuk tetap berada on the track begitu di jalan Allah, memberikan pemahaman, memberikan contoh, memberikan hal-hal yang

Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariah atau wakaf, ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung di sesi kedua, kita akan terima telepon pagi ini. Sudah ada Pak Hobir, juara pertama untuk pagi hari ini. Biasanya balap-balapan sama Pak Ahmad Irwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hobir.
2: Halo.
1: Halo Pak Hobir.
2: Kabar jelas, baik.
1: Ya, jelas jelas salah angkat feeder Pak Hobir.
2: Iya.
1: Enggak. Silakan.
2: Wilujeng tugas Teh Widi. Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia hari ini.
2: Yes.
3: Jag. Boleh jag.
2: Goreng jag. Pak Kiai, kisah Nabi yang di
1: Nabi Ceritis
2: jelaskan atau dibeberkan oleh Pak Kiai cukup menarik sekali. Nah, dulu memang menyembah berhala, sekarang pun juga sebetulnya secara fisiknya tidak terlihat. Memang banyak orang yang sudah bersyahadat mengaku bahwa Allah itu hanya satu dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu berbanyak. Tapi di dalam kehidupan sehari-harinya itu tidak melaksanakan tugas yang diperintah oleh Allah seperti sholat misalnya. Nah, bagaimana dengan hal seperti itu Pak Kiai? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konteksnya mungkin menyembah berhala zaman now mungkin ya. Mengaku Islam secara KTP begitu ketika tapi tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban seorang Muslim, sholat mungkin dan kewajiban-kewajiban lainnya yang selayaknya harus memang dilaksanakan oleh seorang Muslim begitu Pak Kiai.
3: Ya, ini tentu semangat berdakwah kita, terus kita berdakwah menyampaikan itu semua. Kan kemarin sudah saya bahas ya tentang syahadat, rukun syahadat. Jadi syahadat itu ada rukunnya. Ada yang namanya syahadat itu rukunnya itu ma'rifat. Ada rukun syahadat itu namanya tasdik. Ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu pengetahuan kita tentang Tuhan itu sesuai dengan dalil. Nah, kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, apakah itu sesuai dengan dalilnya? Tadi juga kan dalam surah Al-Anbiya ayat 25 Allah menegaskan wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidaklah kami utus seorang rasul ke muka bumi ini sebelum engkau wahai Muhammad. Jadi Allah itu mengutus rasul, mengutus nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa an. Kecuali kami wahyukan kepada rasul tersebut bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, kalau kita berkeyakinan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, sesuaikah itu dengan dalil? Oh, ternyata sesuai. Nah, itu namanya ma'rifat.

0: Artinya rukun syahadat yang pertama sudah kita penuhi. Lalu yang kedua, ada rukun syahadat itu namanya tasdik. Dan tasdik ini ada dua unsur. Satu iddian, yang kedua qabul. Iddian itu apa? Iddian itu ngaku. Jadi setelah kita meyakini dalam hati kita bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, mulut kita harus ngaku. Raditu billahi robba wa bil islam. Ya Allah, aku ridho engkau itu adalah Tuhan kami. Nah itu namanya iddian. Setelah kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita, harus ada unsur yang kedua dalam tasdik itu namanya qabul. Qabul teh artinya nerima. Ridho di pangeranan ku Gusti Allah, artinya ridho dititah ku Gusti Allah, ridho dicarek ku Gusti Allah. Cek Allah salat, salat. Cek Allah tong mabok atuh tong. Sok hari hoyong mah ka istri nu mana wae ge mangga ngan jadikan istri. Selain istri mah tong. Siap. Nah, artinya itu kabul. Berarti kalau yang tadi gitu ya. Nah, itu syahadatnya belum beres itu. Beresan dulu syahadatnya. Dan itu selalu disampaikan, didakwahkan. Dan tidak akan bosan untuk terus-menerus menyampaikan itu. Sebab para nabi, para rasul juga tugasnya dulu itu menyampaikan ini. Nah, hanya mungkin konteksnya berbeda. Kalau dulu itu nyembahnya itu benar-benar fisik berhalanya itu. Kalau sekarang ya tidak terlihat kadang-kadang. Ada yang nyembah cuan, ya demi cuan rela membunuh orang, kan ada demi cuan rela berkhianat, demi cuan rela menipu, merugikan orang dan lain sebagainya, gitu kan? Apakah umat Islam nggak boleh kaya? Boleh dong, bahkan harus. Silakan Anda jadi orang kaya. Tapi kekayaan yang Anda miliki ini semua milik Allah. Dan ketika Allah memintanya, kasihkan. Zakatna, infakna, sedekahna. Ada orang miskin, orang kekurangan harta, ada anak yatim, bantu dong. Siap ya Allah. Nah. Jadi Pak Khobir, ini berarti syahadatnya belum benar. Sudah benar kalau syahadat. Sebab syahadat itu fondasi. Ya, demikian.
1: Sudah terjawab ya Pak Khobir. Kemudian ada Pak Ahmad Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enggak, Pak Ahmad silakan.
2: Ini Ustaz titipan pertanyaan kan. Ini dari Banjaran, tolong disampaikan ke Pak Ustaz. Begini kan, beliau itu punya saudara satu bapak, kan? Dua satu bapak katanya kan. Nah, ketika sudah meninggal, si anak saudara satu bapak itu ada meninggal karena tidak dikasih sama saudara laki-laki, saudara laki yang seibu sebapak. Kenapa demikian? Tapi si saudara sebapak itu kan tidak menuntut karena merasa bahwa itu karena merasa katanya ibunya merebut itu ketika itu seolah bapaknya si orang banyak itu seolah berselingkuhlah kepada ibu, punya anak dua. Nah, bagaimana aturan hukum itu dosanya sejauh mana kan oleh saudara tadi sengaja tidak dikasih karena tetap hatinya merasa bahwa bapak itu direbut oleh waktu sama istri yang sekarang punya anak dua. Nah, besar hukum bagaimana Pak? Sebagai ada aturan-aturan hukum secara bagian, mungkin ada hak waris juga kan, walaupun saudara-saudara satu bapak. Nah, itu pertanyaan dari beliau kepada saya, tolong sampaikan katanya ke Pak Ustaz. Jadi dia itu si ibu bunda itu merasa dirinya merasa dosa. Justru saudara laki-laki yang bersih tegang katanya, sama sekali tadi dikasih apa, tapi saudara laki-laki tidak menuntut. Bagaimana pada hukum? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku Angger.
0: Teh Widi.
1: Iya.
0: Saya kurang menyimak barusan. Jadi, karena suaranya kecil ini.
1: Suaranya kecil ya. Kecil. Jadi pertanyaan titipan ini, jadi ada saudara satu bapak, punya saudara satu bapak sudah, kemudian bapaknya meninggal mungkin ini. Nah, kaitannya dengan waris, Pak Kiai. Saudara yang satu bapak yang dulu, saudara laki-laki satu bapak yang dulu tidak membagi waris kepada si saudara satu, beda ibu berarti ya, saudara satu bapak beda ibu, karena beranggapan bahwa si anak laki-lakinya ini yang bapaknya ini direbut gitu, direbut oleh si ibunya anak ini begitu, sebut saja bu. Hukum warisnya seperti apa? Apakah memang tetap ada hak waris kalau berbicara seperti itu, atau seperti apa hukumnya berkaitan dengan waris begitu, Pak Kiai?
0: Kalau saya tidak salah tangkap dari yang diucapkan oleh Teh Widi ya, jadi ada seseorang, gitu ya, seseorang dia itu punya istri. Nah, lalu punya anak gitu ya. Nah, kemudian si seseorang tadi menikah lagi gitu.
1: Menikah lagi, tapi si anak yang dari istri pertama beranggapan bahwa bapaknya ini direbut oleh si istri barunya ini gitu. Akhirnya tidak mendapatkan, ketika bapaknya meninggal tidak dapat waris nih. Enggak akan dikasih waris deh, kamu mah ngerebut bapak aku gitu. Bagaimana
0: faktanya gitu kan, si bapak tersebut nikah lagi kan?
1: Iya.
0: Nikah lagi dengan istri yang baru, gitu. Lalu punya anak lagi gitu.
1: Iya, punya anak lagi.
0: Nah, apakah anak dari istri yang baru itu ketika si bapak meninggal punya hak waris gitu?
1: Iya, begitu pertanyaan.
0: Nah, iya, punya dong.
1: Punya dong.
0: Jadi dihitung anaknya dari istri pertama berapa? Dari istri kedua berapa? Misal dari istri pertama 3 anak, dari istri kedua 3 anak, jumlahkan itu jadi 6. Misal ini mah misal ya, jumlahnya jadi 6. Nah, yang 6 ini laki-lakinya ada berapa, perempuannya ada berapa, semuanya ahli waris ya, ketentuannya 2:1. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Gitu ya?
1: Tapi bagaimana hukumnya ketika si anak dari istri pertama tidak mau memberi warisnya, sengaja tidak mau memberi waris karena si anak dari istri pertama merasa bahwa bapaknya direbut sama ibu sambungnya begitu, sama istri barunya tuh direbut. Hukumnya seperti apa?
0: Kalau harta tersebut tidak mau dibagikan kepada yang berhak menerimanya, berarti zalim. Faktanya aja si bapak itu kan nikah lagi gitu. Si bapak itu nikah lagi. Dan pernikahannya itu sah. Apalagi kalau misalnya sampai punya buku nikah. Jelas. Ketika pernikahan itu sah, maka anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan itu adalah sah. Maka dia itu juga ahli waris. Jadi ahli warisnya bukan hanya dari istri pertama. Dari istri kedua juga itu ahli waris. Nah, ini mah harus disadarkan. Harus disadarkan. Kalau misalnya tidak sadar-sadar, bisa dibawa ke pengadilan. Pengadilan agama, dan di sana akan dibuka secara hukum Islam ya, di pengadilan agama. Demikian.
1: Ya, sudah terjawab ya, Pak Hobir. Kemudian juga ini ada pertanyaan dari Pak Wawan di Sumedang. Pak Ustadz, apakah kisah Jirjis itu ada dalam Al-Quran dan termasuk atau termasuk kisah Israiliyat? Apakah Nabi Muhammad menceritakan tentang Jirjis? Panjang kali pertanyaannya. Kemudian kisah Israiliyat itu apa? Bagaimana sebaiknya sikap muslim terhadap kisah-kisah Israiliyat? Adakah kitab klasik yang mengumpulkan kisah-kisah Israiliyat? Itu pertanyaannya kedua ya. Dan bolehkah mengungkap kisah tentang berhala itu di satu sesi tersendiri, Pak Ustadz? Ini menarik. Ada sesi, nanti ada sesinya nih mengungkap kisah tentang berhala sendiri-sendiri.
0: Ya, secara eksplisit memang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, secara eksplisit disebut misalnya Nabi Jirjis, tidak secara eksplisit. Karena itu Nabi Jirjis ini tidak termasuk Nabi yang wajib kita percayai. Bukan kita wajib kita percayai. Bukan termasuk Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Kan hanya 25 ya yang tersebut dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Nah, yang lainnya secara implisit. Tadi dalam kalimat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, sungguh kami telah mengutus dari tiap umat itu rasul. Makanya jumlah nabi dan rasul itu sebenarnya itu dalam kitab-kitab tauhid ya, seperti dalam kitab Aqidatul Awam, seperti dalam kitab Tijanu Durori, itu tidak 25 nabi dan rasul itu sesungguhnya. Jumlah nabi ada 124.000 nabi. Jumlah rasul ada 313 rasul. Mungkin saja ada salah satunya di antaranya nama Nabi Jirjis. Kan ada Nabi Sis juga ya. Nah, nama-nama itu ada seperti tadi Abu Nasr Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamdani dalam kitabnya yang berjudul As-Sabiyat fi Mawa'izil Bashar menyebut kisah Nabi Jirjis ini. Yang harus kita yakini, yang harus kita percayai Al-Qur'an. Surah An-Nahl ayat 26, ayat 36, Surah Al-Anbiya ayat 25. Surat An-Nahl ayat 36 tadi menyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut, bahwa setiap umat itu ada rasulnya. Namanya siapa, rasulnya siapa? Ya, itu mah tidak wajib diyakini. Yang wajib diyakini, diimani oleh kita hanya 25 nabi saja. Hanya kita yakin bahwa selain 25 nabi tadi, ada nabi dan rasul yang namanya entah siapa. Ada ulama yang mengatakan ada di antaranya nih Nabi Jirjis. Dan kisahnya dikisahkan secara lengkap. Nabi Jirjis, dan ada bukti sejarah peninggalannya. Ada di Mosul itu Irak, masjid yang bernama Masjid Jirjis itu di Mosul Irak, hanya dihancurkan masjid tersebut oleh ISIS. Nah, mungkin bukti sejarahnya ada, makanya ulama ada yang mengarang kitab khusus menjelaskan tentang kisah Nabi Jirjis. Diangkat ke permukaan sekarang gitu kan, kita ngambil hikmahnya saja, ngambil pelajaran dari apa-apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Jirjis dulu dalam rangka menegakkan kalimat la ilaha illallah. Demikian.
1: Ya, sudah terjawab ya. Kemudian juga ada Pak Kasmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Neng Windy, ya biasa Pak Kasmo. Manco ya pagi. Assalamualaikum Ustaz Anom.
0: Waalaikumsalam Pak Kasmo.
3: Yes, jajan belajar gorejan. Diudag ajak gabat berat padan. Ngajak geram.
1: Ngajak.
3: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya, mau tanya Pak Ustaz Abnom, Malik Pak Kasmu Amran Awan, ingin tahu ayat-ayat Allah yang ada dari Quran itu maksudnya. Jadi supaya ada kejelasan untuk diri pribadi Pak Kasmo ini. Minta diterangkan surat Al-Baqarah ayat 123. Gitu. Bagaimana ini tujuannya atau keadaan ini surat ini gitu.
1: Surat.
3: Segitu aja benar. Dengan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja tanggapi pertanyaan dari Pak Kasmo, Pak K.
0: Surat Al-Baqarah 123 ya.
1: 123.
0: Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'ah wala hum yunsarun. Wataku jagalah oleh kalian, ini seruan ini kepada Bani Israel ya dulu, sebab ayat sebelumnya ayat tentang Bani Israel. Ayat sebelumnya gitu Allah mengatakan, ya Bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, bersyukurlah kalian kepada nikmat-nikmat yang sudah aku berikan kepada kalian. Dan aku sudah mengunggulkan kalian dari seluruh alam. Saat itu maksudnya. Jadi di zaman itu Bani Israel itu adalah kaum pilihan, terpilih. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Bani Israel, "Wattaqu, jagalah oleh kalian yauman," terhadap satu hari. Maksudnya hari kiamat. "La tajzi nafsun an nafsin syai'a." Di mana seseorang pada hari itu, pada hari kiamat, tidak bisa menggantikan yang lainnya. Tidak diterima pada hari itu tebusan, tidak diterima pada hari itu syafaat. Walahum yunsurun, dan mereka sedikit pun tidak ada yang menolong. Nah, ini kepada Bani Israel. Kalau kepada kita, kaum muslimin beda. Ada syafaat bagi kita. Syafaat dari Rasul, gitu kan? Namanya syafaatul uzma. Syafaat yang besar. Rasulullah mengatakan, "Inna syafaati li ahlil kabairi min ummati." Syafaat aku akan aku berikan juga kepada umat-umatku walaupun mereka itu banyak melakukan dosa besar. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang lain ya, ayat kursi, Allah mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Tidak bisa seseorang itu memberikan syafaat kepada yang lain kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Orang-orang yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat itu adalah Rasulullah, termasuk para syuhada, termasuk para ulama, termasuk juga ada syafaat Quran. Sehingga Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran yang kalian baca hari ini, nanti di akhirat akan jadi syafaat. Jadi ayat ini ditujukan kepada kaum Bani Israel. Panjing sieunan ti Gusti Allah. So, cing sieun atuh maneh teh ku poe kiamah. Di poe kiamah mah lamun seseorang ruksak tidak bisa digantian sama yang lain. Tidak bisa ditebus. Moal aya nu nulungan. Tapi kalau untuk kita mah ada syafaat itu ya, yaitu syafaat-syafaat dari orang-orang yang diizinkan oleh Allah, termasuk syafaat Quran. Makanya tiap hari Senin kita berakrabria dengan Al-Quran ya.
1: Baik, terima kasih. Sudah terjawab Pak Kasmo ya pertanyaannya, dan pertanyaan dari Pak Kasmo ini menjadi pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab pada kesempatan pagi hari ini. Kita sampai pada kesimpulan Pak Kay.
0: Baik. Nabi Jirjis memang tidak termasuk nabi yang harus kita imani, kita yakini. Tapi keberadaannya dalam rangka menyemangatkan dakwah kita, dulu dia itu benar-benar hadir di muka bumi ini untuk berdakwah, menyampaikan kalimat la ilaha illallah, mengajak orang-orang saat itu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita teladani beliau, kita teladani apa yang menjadi contoh untuk kita semuanya. Insya Allah untuk hari ini, hari Kamis ya, tanggal 20 September saya akan hadir di Pangalengan Teh Widi, di rumahnya, di daerahnya Teh Nelismina dan Pak Wawan, yaitu di Pangalengan setelah situ Cilenca. Mudah-mudahan warga di sana sehat semuanya ya. Amin. Dan dapat berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk terima kasih untuk semua. Bahagia hari ini.
1: Yes.
0: Gorejang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, program Mutiara Pagi mengupas topik mengenai kisah Nabi Jirjis bersama narasumber kami Bapak Kyai Haji Sep Anom S.Ag.M. Sos. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia menyimak program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live, melalui terestrial juga di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan warta berita.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Diharapkan dengan adanya pembangunan kolam labu itu, selain menambah daya tampung perahu, juga untuk mengantisipasi ketika cuaca ekstrim seperti itu.
2: Di akhir masa periode saya dengan Pak Gubernur, kemiskinan di Jawa Barat menurun tajam, pengangguran menurun, IPM kita meningkat, indeks Gini kita juga tidak semakin melebar, dan itu PR-PR yang sedang kita kerjakan.
3: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah Kota Bandung mengirim bantuan tangki dan mendorong pembangunan sarana air bersih. BNN Provinsi Jawa Barat mengungkap sindikat internasional pengedar narkotika jenis sabu. Mendengar inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Widya Perdani. Krisis air bersih di kawasan Cihanja, Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung mengirim bantuan tangki dan mendorong pembangunan sarana air bersih. Atep Burhanuddin melaporkan.
4: Wali Kota Bandung M. Farhan mengakui adanya persoalan krisis air bersih di kawasan Cihanja, Kelurahan Cimbeluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Kondisi tersebut dipengaruhi sulitnya akses terhadap sumber air di kawasan pemukiman warga. Farhan mengatakan salah satu kendala utama adalah kedalaman sumber air yang cukup jauh. Untuk memperoleh air tanah, pengeboran bahkan harus dilakukan hingga kedalaman sekitar 100 meter. Menurutnya, persoalan juga disebabkan oleh posisi permukiman warga yang tidak selalu berdekatan dengan sumber mata air yang tersedia. Kondisi ini membuat pemenuhan kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah menjadi lebih sulit. Farhan menuturkan, pemerintah Kota Bandung saat ini masih menyalurkan bantuan air bersih menggunakan mobil tangki untuk wilayah yang kondisinya sudah sangat krusial.
5: Itu harus diakui karena memang Pak Dudi, Bu Nina, ya ini yang paling hafal sama Pak Camas, ya. Karena lain teuna jauh teuing itu, jadi nyari airnya memang apanya susah. Pak? Saya terlalu Belanda, kedalamannya, ya kedalamannya terlalu jauh, jadi bahkan kadang-kadang bisa sampai 100 meter ya kejauhan. Warga di atas mata air di sini. Nah, jadi kita sedang mengupayakan untuk titik-titik yang sudah sangat krusial, kita masih kirim tangki ya. Untuk titik-titik yang masih bisa di...
4: Sementara itu untuk wilayah yang masih memungkinkan ditangani melalui program pembangunan lingkungan, pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan sarana air bersih SAB. Farhan menyebut pembangunan SAB dapat didorong melalui program reses dan pokok pikiran polkir sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
3: Menjelang berakhirnya masa jabatan sejumlah kepala desa di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, aparatur desa mulai melakukan penyusunan kepengurusan baru perangkat desa meliputi anggota Badan Permusyawaratan Desa, LPM, hingga kepengurusan RT dan RW. Selengkapnya, Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
6: Jelang berakhirnya masa jabatan sejumlah kepala desa di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, aparatur desa mulai melakukan penyusunan kepengurusan baru perangkat desa meliputi anggota Badan Permusyawaratan Desa, BPD, LPM, hingga kepengurusan RT dan RW, baik melalui pemilihan maupun aklamasi atau penunjukan langsung. Seperti di Desa Taman Sari, perekrutan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sudah mulai dibuka, seperti halnya pelaksanaan di berbagai desa lainnya. Calon anggota yang mendaftar diharuskan memenuhi kriteria mewakili satu wilayah dusun atau RW di masing-masing desa. Syarat keterwakilan perempuan minimal 40% dari jumlah anggota BPD yang ditentukan di masing-masing desa. Panitia penyelenggara perekrutan anggota BPD Taman Sari, Sunandar, menjelaskan pendaftaran dibuka hingga tanggal 2 September 2026 mendatang.
7: Organisasi pengisian anggota masyarakat bisa mengetahui semua regulasi, semua informasi terkait adanya pengisian anggota BPD Desa Taman Sari tahun 2026. Sehingga masyarakat siapapun yang mempunyai minat untuk mencalonkan sebagai anggota BPD bisa mengikuti sesuai dengan apa yang sudah disosialisasikan pada hari ini.
8: Ya, dihadiri?
7: Dihadiri oleh tadi ada Babinsa, ada Babinmas, oleh panitia, oleh seluruh organisasi, oleh BPD, oleh APM, ketua RT, ketua RW.
6: Pembentukan anggota BPD desa juga sangat erat kaitannya dengan rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa, terutama desa yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak pada 2026 dan 2027 nanti. Ada peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri yang baru saja diterbitkan, PP nomor 16 tahun 2026 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa. Dimungkinkan ada penundaan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bogor. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengafirmasi penundaan pilkada KD serentak itu pun dilakukan untuk keberlanjutan program nasional di tingkat desa.
9: Ini momentum yang sangat tepat, di mana 2026-2027 pemerintah Kabupaten Bogor dari 416 desa, 19 kelurahan, kurang lebih 50%-nya akan melaksanakan kontestasi pemilu kepala desa serentak. Maka pada saat masa kekosongan, kami ingin program-program prioritas dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten tetap bisa berjalan dengan baik, tanpa ada hambatan, tanpa ada kendala. Salah satunya adalah operasi desa merah putih yang kita targetkan 2027 bisa tuntas dan beroperasi di seluruh desa sekabupaten.
6: Rencananya tahun 2026 ini ada 19 desa di Kabupaten Bogor yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak. Dan pada 2027 nanti akan ada 241 hingga 292 desa yang tersebar di 39 kecamatan sekabupaten Bogor. Rencana penundaan dan pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Bogor hingga saat ini belum disampaikan secara resmi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur telah mendistribusikan air bersih pada penerimaan manfaat yang mengalami kekeringan, sekitar 50 ribu liter air bersih untuk 1.407 kepala keluarga. Yan Sofyan melaporkan.
10: Kemarau panjang sejak bulan Juni hingga Agustus 2026 yang disebut El Nino sangat dirasakan oleh semua warga di berbagai daerah, termasuk di wilayah Kabupaten Cianjur. Dari kemarau itu berdampak pada beberapa warga yang mengalami kekeringan hingga permintaan air bersih ke BPBD terus berdatangan baik melalui surat maupun melalui pesan singkat. Dengan banyaknya permintaan air bersih pada BPBD, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur Samudra Wira menjelaskan sekitar 50 ribu liter air bersih sudah didistribusikan.
11: Nah ini sudah kita distribusikan hampir 50 ribu liter air ya. Ini dengan penerima manfaat hampir 1.407 kakak dengan jumlah jiwa 1.407 kakak ya. 1.407 kakak. Nah, ini sudah menerima manfaat terkait dengan pendistribusian air bersih dari BPBD Cianjur. Nah, adapun untuk permintaan sampai saat ini kita masih ada juga ya. Kemarin terakhir itu di hari Senin kita mengirimkan ke Desa Sukaraharja. Ya.
10: Sedangkan untuk pengiriman air bersih itu untuk sementara wilayah utara terlebih dahulu. Dan BPBD berkolaborasi dengan PDAM dan PMI.
11: Untuk saat ini kita masih melakukan pendistribusian air ini di wilayah Cianjur Utara dulu. Dan ini permintaannya berulang-ulang ya. Ada beberapa kecamatan tuh Haruwangi itu selalu berulang juga mintanya ke kita. Terus Cibubur juga termasuk ini yang paling banyak juga, Mande juga, Sukaluyu juga, termasuk Karang Tengah juga ya. Tapi kita juga berkolaborasi dengan pihak PDAM dan pihak PMI supaya nanti dengan armada satu ini kalau kita bersinergi berkolaborasi dengan PDAM dan PMI ini bisa terfasilitasi juga gitu.
10: Termasuk untuk pengiriman air bersih ke wilayah selatan, namun dengan jarak tempuh cukup jauh, kata Samudra, seharusnya ada penambahan 2 tangki untuk melayani pasokan air bersih ke beberapa wilayah yang mengalami kekeringan. Namun dengan armada 1 tangki berkat kerjasama dengan PDAM dan PMI bisa terpenuhi untuk pasokan air bersih pada warga yang mengalami kekeringan. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
3: Penyuluh agama Hindu menanamkan nilai Tatwan Asi kepada pelajar untuk memperkuat persaudaraan dan toleransi sejak dini. Vivi Islamiyati melaporkan.
8: Saya selalu mengingatkan, menanamkan nilainya itu bahwa kita adalah satu keluarga, satu saudara.
12: Perkembangan zaman dan derasnya arus informasi menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga toleransi dan persatuan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut semakin kompleks ketika masyarakat hidup dalam lingkungan yang heterogen dan menghadapi beragam persoalan sosial. Penyuluh agama Hindu Kemenak Kota Cirebon, Made Supartini mengatakan, kondisi masyarakat yang beragam membuat penanaman nilai persatuan tidak selalu mudah dilakukan. Menurutnya, masyarakat perlu terus diberikan pemahaman bahwa seluruh warga merupakan satu keluarga, satu saudara, satu tanah air, satu bahasa, dan satu bangsa.
8: Saya juga karena kan juga ngajar ya untuk anak-anak tingkat SMP, SMA. Saya selalu mengingatkan, menanamkan nilai-nilai itu bahwa kita adalah satu keluarga, satu saudara. Bahwa di dalam diri kita ada sumber yang sama ada. Yaitu yang kalau saya sebutnya adalah satwa masih. Bahwa kita, kamu adalah aku adalah kamu. Bahwa kalau kita menyakiti, tapi kalau kita coba kembalikan ke dalam diri kita disakiti bagaimana rasanya gitu ya. Nilai-nilai itulah yang lalu tanamkan ya kepada mereka gitu.
12: Made menambahkan, selain Tatwam Asi dalam ajaran Hindu, ia menanamkan pemahaman mengenai hukum karma kepada generasi muda. Menurutnya, pemahaman tersebut dapat mendorong seseorang untuk lebih berhati-hati dalam bertindak karena setiap perbuatan diyakini memiliki dampak yang akan kembali kepada diri sendiri. Vivi Islamiyati melaporkan.

0: Seminar edukasi CML Leukemia mendorong pasien untuk lebih peduli terhadap kesehatan dan kepatuhan dalam pengobatan. Dwiana melaporkan selengkapnya.
1: Komunitas CML dan GIS Jawa Barat menggelar seminar edukasi untuk para pasien CML, yakni Chronic Myeloid Leukemia, yang bertepat di ruang konferensi lantai 5 Gedung Fresia Ilmu Penyakit Dalam RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Kegiatan tersebut mengangkat tema memahami kesehatan metabolisme dan endokrin pada pasien CML dan GIS. Ketua CML dan GIS Jawa Barat, Adrian Rahmatsyah, ini mengatakan kegiatan edukasi menjadi bagian penting dalam mendampingi pasien agar tidak hanya memahami penyakitnya, tetapi juga lebih peduli terhadap kondisi tubuh. Insert 1. Menurut Adrian, kepatuhan dalam menjalani terapi merupakan salah satu hal yang perlu terus ditekan kepada pasien, karena pengobatan CML membutuhkan proses jangka panjang dan pemantauan secara berkala. Ia berharap melalui seminar tersebut para pasien dapat memperoleh informasi terpercaya sehingga lebih percaya diri dalam menghadapi pengobatan dan tidak mengambil keputusan sendiri tanpa berkonsultasi dengan tenaga medis. Seminar tersebut menghadirkan Dr. Irani Panji Fianza, MSc, SPPD, subspesialis sebagai salah satu pemateri yang membahas evaluasi efek samping terhadap kesehatan umum serta keberhasilan dan respon pengobatan jangka panjang dari terapi target. Materi tersebut memberikan gambaran kepada peserta bahwa pengobatan TKI atau terapi target perlu disertai pemantauan kondisi kesehatan secara menyeluruh. Dr. Irani pun menjelaskan bahwa terapi TKI memiliki peran penting dalam pengobatan CML, namun penggunaannya tetap perlu dipantau karena setiap pasien dapat memberikan respon dan mengalami efek samping yang berbeda.
2: Ya. Nah, jadi kalau cerita begini ke Pak Arief, gitu ya, kok rasanya nggak mungkin gitu. Nah kebetulan saya kenal dengan Dr. Maya gitu, makanya saya minta ke Dr. Panji, dok boleh nggak kita ngadain acara ini, topiknya ini, kemudian kita ngundang Dr. Maya. Oh kan gitu dok ya. Akhirnya satu hari itu kan selesai dok. Jadi berapa jam? 4 jam kalau nggak salah sih. Saya prosesnya selesai, dokter. Kita undang ustazahnya gitu ya, undang gurunya,
1: Ia menambahkan, berbagai keluhan yang dirasakan pasien selama menjalani terapi sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai sesuatu yang biasa tanpa dilakukan evaluasi. Menurutnya, komunikasi antar pasien dan dokter sangat penting agar setiap keluhan dapat dinilai dengan tepat dan dokter dapat menentukan langkah yang sesuai berdasarkan kondisi masing-masing pasien. Dalam pemaparannya pun, Dr. Irani juga menekankan pentingnya pemantauan terhadap kesehatan umum selama menjalani terapi jangka panjang. Pemeriksaan dan kontrol secara rutin diperlukan untuk membantu tenaga medis untuk mengevaluasi respon pengobatan sekaligus memperhatikan kemungkinan munculnya efek samping yang dapat mempengaruhi kondisi pasien. Seminar juga menjadi ruang bagi para pasien untuk memperoleh pemahaman mengenai pentingnya mengenali perubahan pada tubuh selama menjalani terapi. Dalam informasi yang tepat, pasien diharapkan dapat lebih cepat menyampaikan keluhan kepada dokter sehingga kondisi kesehatan dapat dievaluasi sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius lagi.
0: Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Barat mengungkap sindikat internasional pengedar narkotika jenis sabu di Kota Depok. Selain mengamankan 2 orang tersangka, BNN Jawa Barat menyita 5 kg sabu siap edar. Berikut laporannya disampaikan Yuniarti.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Barat berhasil mengungkap jaringan internasional pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Kota Depok. Selain mengamankan 2 orang tersangka, BNN Provinsi Jawa Barat juga menyita narkotika jenis sabu seberat 5 kg. Kepala BNN Provinsi Jawa Barat Brigjen Polisi Sulistyo Pujo Hartono menjelaskan, pengungkapan sindikat sabu internasional tersebut berawal dari informasi yang diterima pihaknya terkait adanya peredaran gelap narkotika di wilayah Cinere, Kota Depok. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan berkolaborasi dengan BNN DKI Jakarta, Kota Depok, dan aparat lainnya. Pujo menambahkan, kedua tersangka ternyata merupakan residivis kasus narkotika. Bahkan salah satu tersangka baru sekitar sebulan keluar dari penjara, sementara tersangka lainnya bebas pada tahun sebelumnya. Keduanya diketahui merupakan warga Depok dan diduga kembali menjalankan aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut.
4: Ada yang baru keluar tahun kemarin, ada yang sudah keluar sekitar 10 tahun. Mereka semua warga Depok, artinya dari hasil pemeriksaan juga, didukung semuksan mereka mengedarkan barang tersebut di Depok.
3: Pujo menegaskan BNNP Jabar kini memburu S, warga negara Iran yang diduga berada di atas kedua tersangka dalam jaringan tersebut. Penyidik telah mengantongi identitas dan foto S sehingga diharapkan proses pengejaran dapat segera dilakukan. Sementara Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jawa Barat, Kombes Hanifa Martunas Siringoringo, mengatakan JS diamankan sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat di Jalan Kelapa Sawit, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Petugas kemudian menggeledah kamar kos JS di kawasan perumahan Kelapa Sawit. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan MI yang sedang berada di dalam kamar. Hasil penggeledahan menemukan 5 bungkus plastik berisi kristal putih yang diduga sabu di dalam lemari pakaian. Total barang bukti mencapai sekitar 5 kg dengan nilai diperkirakan 5 miliar rupiah apabila beredar di masyarakat.
5: Kami nyatakan dalam daftar pencarian orang melalui perantara saudara MI. Atas kejadian tersebut, kedua pelaku berikut barang bukti dibawa ke BNN Provinsi Jawa Barat untuk proses penyidikan lebih lanjut.
3: Sementara Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah yang hadir di kantor BNN Provinsi Jawa Barat mengapresiasi pengungkapan kasus narkotika tersebut. Ia merasa prihatin dengan peredaran gelap narkotika di wilayahnya. Pihaknya pun bakal terus berkolaborasi dengan aparat terkait dalam memerangi peredaran gelap narkotika dan obat terlarang, terutama di kalangan pelajar.
0: Pascal Shopping Center berkolaborasi dengan Play Plus Indonesia untuk pertama kalinya menggelar Festival Bermain Anak Indonesia 2026 di Kota Bandung pada 17 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2026, menghadirkan berbagai kegiatan tradisional yang interaktif dan menyenangkan. Festival ini menjadi wadah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi hingga jiwa sosial anak-anak. Berikut laporan Yosef Matondang.
6: Menyambut momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, 23 Pascal Shopping Center berkolaborasi dengan Play Plus Indonesia untuk pertama kalinya menggelar Festival Bermain Anak Indonesia 2026 di Kota Bandung. Kegiatan ini berlangsung pada 17 hingga 23 Agustus 2026 di Atrium Hejo 23 Pascal Shopping Center, Kota Bandung. Festival ini memberikan pengalaman kepada anak-anak melalui kegiatan yang interaktif dan menyenangkan dengan memadukan permainan, kreativitas, budaya, entertainment, hingga community experience. Salah satunya dengan menghadirkan berbagai permainan tradisional dari Sabang hingga Merauke, seperti lompat karet, engklek, cutik karet, hingga sepak bulu ayam. Rimba, panitia penyelenggara Festival Bermain Anak 2026, menyambut festival ini juga memberikan ruang bagi anak-anak untuk meningkatkan kemampuan komunikasi hingga jiwa sosial mereka melalui berbagai permainan tradisional yang mendorong interaksi dan kerjasama.
7: Oke, dalam hal permainan tradisional ini, kita kan sebenarnya kita tahu juga tadi banyak di era ini tuh orang-orang lebih individualisme gitu ya kan. Tapi dengan beberapa permainan tradisional yang kita ada di sini gitu, beberapa itu melatih kerjasama mereka. Jadi contohnya kayak main lompat karet, itu kan harus dimainkan sama beberapa orang. Terus kayak permainan cublak-cublak suang, belum lagi permainan telepon kaleng yang membantu komunikasi gitu. Anak-anak saling berkomunikasi satu sama lain, jadi kayak gitu. Jadi ini sangat berperan besar sih kak untuk mendukung terkait jiwa sosial anak-anak dan juga masyarakat, terus juga untuk melatih kerjasama satu sama lain melalui permainan tradisional.
6: Antusiasme tak hanya dirasakan oleh anak-anak yang ikut bermain, namun juga oleh para orang tua yang turut menemani buah hati mereka. Hal ini seperti yang dirasakan oleh Triani, warga asal Bandung. Dirinya menilai acara seperti ini dapat menjadi kesempatan untuk mengenalkan kembali permainan tradisional yang sudah jarang diminati oleh anak-anak.
7: Lumayan penting ya, karena kan anak sekarang kan mainnya jarang yang kayak nggak pernah yang kayak gini ya. Jadi di sini juga ngenalin ke anak aku sih permainan-permainan ini, dan emang dia belum pernah tahu juga gitu. Dia umurnya 4 tahun. Sekolah ya mainnya biasa playground yang kayak gitu biasa, dan di sini dia jadi tahu permainan lama ya, tadi baru nyobain ya permainannya semuanya.
6: Selain permainan tradisional, festival ini juga akan dimeriahkan dengan beragam kegiatan budaya dan kreativitas, seperti pagelaran tradisional, penampilan khusus tari Jaipong, hingga drama musikal Barudak Nusantara. Rangkaian kegiatan juga akan dilengkapi dengan flash mob, workshop membuat dan menghias layang-layang, lomba mewarnai, serta berbagai aktivitas menarik lainnya. Festival Bermain Anak 2026 terbuka untuk umum dan dapat diikuti secara gratis bagi keluarga yang ingin menikmati berbagai aktivitas seru selama periode libur kemerdekaan.
0: Dalam momentum Hari Ulang Tahun Jabar, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan ungkapkan berbagai capaian manis yang telah ditorehkan oleh pemerintah provinsi sepanjang tahun ini dan target yang akan dilakukan di tahun-tahun yang akan datang untuk mewujudkan Jabar istimewa. Wildan Pratomo melaporkan.
8: Dalam momentum Hari Ulang Tahun Provinsi Jawa Barat yang ke-81, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengungkapkan berbagai capaian manis yang berhasil ditorehkan selama tahun ini untuk mewujudkan Jabar istimewa. Hal tersebut diungkapkannya kemarin seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat. Erwan mengatakan berbagai capaian manis seperti penurunan angka stunting hingga 15,9% dari yang semula 31% pada 2018, peningkatan indeks pembangunan manusia hingga kesejahteraan masyarakat menjadi segelintir capaian manis yang berhasil dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski demikian, dikatakan Erwan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh pemerintah sehingga ke depan terwujudnya Jabar istimewa untuk kemaslahatan masyarakat bisa diwujudkan.
9: Banyak capaian yang sudah kita raih dan juga masih banyak PR yang harus kita segera selesaikan, diantaranya adalah pengangguran yang insya Allah akan segera kita tuntaskan di tahun 2020. Yang akan datang juga kemiskinan juga terus kita kurangi sehingga di akhir masa periode saya dengan Pak Gubernur kemiskinan di Jawa Barat menurun tajam, pengangguran menurun, IPM kita meningkat, indeks Gini kita juga tidak semakin melebar, dan itu PR-PR yang sedang kami kerjakan.
8: Hal senada diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman. Herman mengatakan sejumlah pekerjaan rumah besar seperti penurunan angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran, hingga peningkatan layanan dasar bagi masyarakat menjadi persoalan serius yang menjadi konsen pemenahan pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini.
10: Tanya kita 0,1%. Ya, tapi Pak Gubernur, Pak Gub juga mengharapkan bisa 0,5. Nah, kami sekarang sedang menskenariokan penurunannya bisa 0,5 sampai dengan akhir masa jabatan. Dan itu bukan pekerjaan ringan, makanya sekaligus saja kepada ASN Pemda Provinsi Jawa Barat ya harus siap-siap karena kita harus melipatkan kinerja, melipatkan kecepatan ya, karena kalau tidak ya malu dong sama masyarakat. Dan pimpinan sudah memberikan contoh, ya tinggal kami di birokrasi habis-habisan, dan saya yakin bisa.
8: Ia pun meyakini dengan kolaborasi besar bersama seluruh pihak termasuk masyarakat, terwujudnya Jabar istimewa akan senantiasa bisa diwujudkan untuk kemajuan masyarakat di Jawa Barat. Dari Bandung, Wilan Pratomo melaporkan.
0: Seorang pejalan kaki tewas tertabrak angkot feeder di Jalan Lodaya, Bandung. Polisi menyebut kecelakaan akibat pengemudi kurang konsentrasi. Bilal Wibisono melaporkan.
11: Seorang pejalan kaki berusia 55 tahun berinisial AR meninggal dunia setelah tertabrak mobil jenis minibus di Jalan Lodaya, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung pada Selasa 18 Agustus 2026 malam. Mobil tersebut merupakan mobil angkot feeder BRT. Pengemudi mobil diketahui berinisial IIN, usia 58 tahun, warga dari Kabupaten Bandung Barat. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Fikri Adi Perdana mengatakan saat kejadian, kendaraan itu bergerak dari arah barat menuju timur di Jalan Lodaya. Ketika tiba di depan gang Jalan Taman Siswa Lodaya, mobil menabrak AR yang sedang menyeberang dari sisi utara menuju selatan. Akibat kecelakaan itu, nyawa AR hilang dan segera dievakuasi ke RS Sartika Asih Bandung.
12: Sepertinya tidak menyadari menabrak orang karena memang yang bersangkutan ini langsung berangkat. Karena saya tanya itu menabrak orang tidak, saya seperti menabrak barang karung kalau enggak kardus. Kami informasi dari masyarakat dan teman-teman ojol menginformasikan di pool angkot tersebut. Hatur nuhun sekali kepada teman-teman masyarakat, terutama sama ojol ya, yang menginformasikan A sampai Z-nya, kemana-kemananya, kami mengucapkan terima kasih.
11: Pasca kejadian, petugas langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga telah mendata pengemudi serta sejumlah saksi untuk mendapatkan keterangan. Mereka juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat khususnya dari ojek online yang telah gerak cepat dalam memberikan laporan peristiwa tersebut. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Bisono melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus mengembangkan potensi wisata lokal, salah satunya di Situ Sanghyang. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan melaksanakan berbagai kegiatan di objek wisata tersebut. Nova Nugraha melaporkan.
13: Dengan potensi objek wisata yang dimiliki, Kabupaten Tasikmalaya terus mengembangkan objek wisata yang ada agar lebih dikenal. Salah satunya adalah objek wisata Situ Sanghyang di Kecamatan Tanjung Jaya. Salah satu upaya yang dilakukan Pemda adalah dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di lokasi objek wisata. Seperti halnya yang dilakukan Pemkab dengan menggelar lomba liwet yang diikuti perwakilan tiap desa di kecamatan setempat. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan kegiatan lomba liwet yang dilaksanakan di momentum peringatan Hari Kemerdekaan itu menjadi upaya untuk lebih mengenalkan Situ Sanghyang lebih luas selain mempererat kebersamaan warga. Kedepan, kegiatan serupa juga akan dilaksanakan secara rutin terutama menjelang momentum hari jadi dan libur sekolah. Sehingga objek wisata yang ada semakin mendapatkan perhatian masyarakat.
14: Undang aja satu kabupaten, tidak apa-apa. So, persiapan harus lebih matang lagi. Kemudian waktu yang tepat itu menjelang bilang kalah saja, awal Juli, begitu anak-anak liburan sekolah, baru dak sinapa parahuan di dia, dibikin lomba, panitia siapkan semaksimal mungkin. Saya sangat bahagia.
13: Sementara itu, Irfan warga Kecamatan Singaparna setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah daerah. Namun demikian, Irfan lebih berharap jika pemerintah daerah juga mementingkan infrastruktur pendukung serta infrastruktur jalan menuju objek wisata yang saat ini rata-rata dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Sehingga objek wisata yang ada, terutama objek wisata perintis yang ada di Kabupaten Tasikmalaya akan semakin mudah dijangkau.
15: Lokasi wisata, tapi yang terpenting itu infrastruktur jalan yang menuju ke lokasi wisata itu harus bagus. Percuma kalau ada kegiatan tapi jalan rusak, misalkan ke lokasi wisata itu juga mahal.

0: Bandung pagi ini.
1: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Tentunya pagi hari ini banyak sekali aktivitas yang harus dilaksanakan. Ada yang sudah mumet pagi-pagi karena berjibaku dengan urusan kantor, urusan rumah, apalagi ibu-ibu yang memang harus bekerja begitu ya. Waduh, ruwet dengan anak antar anak sekolah, ruwet dengan anak yang rewel gak mau sekolah dan hal sebagainya. Tapi ketika memang Anda harus sudah ada di meja kerja Anda, profesionalitas menjadi garansi untuk Anda bisa menyampaikan pekerjaan jauh lebih baik. Kami sampaikan pendengar juga informasi-informasi yang berkaitan dengan situasi lalu lintas pagi hari ini dan informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung. Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Rahmi.
1: Bandung pagi ini.

0: Alhamdulillah kabar baik juga Teh Nahmi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. 17-an kemana nih? Ada yang cedera nggak? Badan ikut lomba tarik tambang mungkin?
1: Alhamdulillah aman ya Teh ya.
0: Aman ya. Ada panjat pinang dan lain hal sebagainya masih ada gitu. Seru-seruan. Walaupun memang udah lewat 3 hari tapi momen-momen 17-an teh selalu jadi momen yang ditunggu begitu ya. Yang macet-macetan pawai beres upacara ada gitu ya.
1: Iya, karnaval gitu ya Teh.
0: Karnaval bikin jalan macet ya udah we wayah nak gitu. Tapi Kota Bandung mah udah enggak macet. Macetnya enggak 17-an aja ya tiap hari. Ini juga di jalan Diponegoro udah mulai padat nih ya. Lalu lintasnya kalau dari pantauan CCTV di Diskominfo sendiri gimana Teh situasi lalu lintas untuk pagi hari ini?
1: Siap Teh. Kalau dari pantauan CCTV yang terintegrasi di Bandung Comment Center, ini kita pertama informasikan dari arah utara kali ya Teh, di daerah Geger Kalong, tepatnya di depan UPI. Ini perbatasan antara Lembang dengan Kota Bandung. Dari arah Lembang ke Kota Bandung ini sangat padat merayap ya Teh. Wow. Baik di dari kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 juga sangat padat merayap, tapi dari arah sebaliknya, dari arah Kota Bandung ke Lembangnya ini sangat lenggang gitu Teh. Kemudian kita beralih ke daerah selatan, tepatnya di Kopo Bis Park gitu ya. Ini kalau dari arah Kota Bandung ke arah Kabupaten ini lumayan lenggang, cuma sangat padat merayap dari arah Kopo ke Kota Bandung ya Teh, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian beralih ke daerah selatan, Kebon Kopi Teh, perbatasan antara Kota Cimahi dengan Kota Bandung. Dari kedua arah, kalau ini mah ramai lancar ya Teh, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian beralih sedikit ke daerah Dago, ini tepatnya di Terminal Dago ya Teh. Dari arah atas maupun dari arah Kota Bandung ke arah atas ini sangat padat merayap Teh, didominasi oleh baik dari kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Kemudian beralih sedikit ke bawah, ini daerah Pasteur, Jalan Dr. Junjunan depan BTV ya Teh. Nah kalau ini mah masih lenggang Teh, Alhamdulillah, dari kedua arah. Ya ramai-ramai lah, dari arah Tol Pasteur ke arah Kota Bandungnya didominasi oleh kendaraan roda 4. Kemudian maju lagi dikit, ini di daerah Gasibu, depan Gasibu, ini juga ramai lancar Teh, didominasi oleh kendaraan roda 2, baik dari arah Gedung Sate ke arah Flyover Pasopati maupun sebaliknya, ke yang ke arah Gasibu juga Alhamdulillah ramai lancar. Kemudian bergeser sedikit ke tengah, ini Jalan Asia Afrika yang depan Tower BRI Teh. Ini sangat lenggang ya, sangat nyaman dilalui. Kalau misalnya warga Bandung mau olahraga bisa lewat sini, sangat nyaman. Kemudian beralih ke daerah timur ya Teh, Soekarno-Hatta Gede Bage. Ini ramai lancar untuk saat ini Teh, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian juga tidak begitu banyak antrian yang arah ke Summarecon gitu. Nah, kemudian ini satu lagi paling nyata di Jalan Buah Batu depan Gria. Ini juga mulai ramai lancar didominasi oleh kendaraan roda 4. Nih warga Bandung kalau misalnya mau keluar atau mau pantau-pantau lalu lintas nih sebelum keluar rumah, bisa aja langsung kunjungi di Pelindung Teh, pemantauan lingkungan Kota Bandung di pelindung.bandung.co.id. Di sana ada lebih dari 300 CCTV online Teh yang bisa diakses gratis, tersedia 24 jam gitu Teh.
0: Itu dia untuk situasi lalu lintas pagi hari ini deh. Kota Bandung mah gak rame kalau gak macet sekarang mah ya.
1: Lagi mau weekend ya Teh.
0: Itu dia, jadi ujian kesabaran yang sesungguhnya itu ada di Kota Bandung pendengar pokoknya mah ya. Ya, Teh itu untuk kalau situasi, kalau prediksi untuk cuaca hari ini ada potensi hujan seperti kemarin kah?
1: Nah, kalau perkiraan cuaca menurut BMKG di hari ini, Alhamdulillah nih Teh, dari pagi sampai siang, dari jam 7 sampai jam 2 nanti, ini diperkirakan Kota Bandung akan cerah, cuma yang perlu diwaspadai memang ada perubahan suhu yang lumayan ya Teh, dari 20 derajat naik sampai nanti 29 derajat di jam 1 siang nanti. Kemudian dari jam 2 sore ini sampai jam 2 sore sampai jam 7 malam juga sama ya Teh, dari cerah. kemudian dari 28 derajat nanti turun-turun sampai di 22 derajat. Cuma ya tetap ya teh yang namanya kota Bandung mah kadang situasi cuaca teh suka berubah-ubah, tetap aja saran kami mah siapkan jas hujan, kemudian payung kalau misalnya mau keluar rumah untuk berjaga-jaga gitu tadi.
0: Itu dia untuk situasi lalu lintasnya. Situasi lalu lintas, prediksinya tetap selalu bawa jas hujan, sendal jepit mah jangan keluar dulu dari bagasi motor lah ya untuk kendaraan. Dan yang pasti jarak pandang juga harus tetap diatur nih, jangan sampai terjadi hal-hal informasi yang disampaikan ada seseorang pejalan kaki ketabrak angkot feeder itu juga menjadi fokus kita ya. Jadi jalannya di mana gitu, angkotnya jalannya ke mana.
1: Teh, jarak aman kemudian.
0: Itu dia, jaga jarak pandang karena kalau hujan tuh kan juga kecepatan dan lain hal sebagainya, ngerem-ngerem nih untuk yang metik ya. Yang motornya metik ngeremnya itu harus bareng katanya. Jadi ada kursus sendiri kayaknya kalau pakai motor metik ya. Ngeremnya itu harus bareng katanya. Tapi kita enggak ngobrolin rem terus, kita pengen tahu juga ada harga kebutuhan pokok masyarakat ada yang kerem enggak nih teh, naik atau turun ya?
1: Untuk harga kebutuhan pokok masyarakat hari ini beragam ya Teh Widi. Ini kami pantau di Arimbi, ada yang naik, ada yang turun. Ini diantara yang naiknya nih ya Teh, ada bawang bombay hari ini di 33.000, kemudian bawang merah 32.000, kemudian bawang putih ini di 35.500-an lah ya Teh, agak naik juga. Kemudian cabai merah keriting ini di 39.600, cabai merah yang besar-besar juga ini di 52.800-an, ini ya di antara yang naik. Kemudian kalau yang agak turun ini alhamdulillah di beras premium Teh Widi di 14.800-an, kemudian beras medium juga di 13.600-an, di cabai hijau juga ada turun di 28.600-an. Nah, untuk warga Bandung terutama ini ibu-ibu yang mau belanja, kalau misalnya mau belanja ke pasar daripada kalap, mending cek-cek harga dulu di arimbi.bandung.go.id atau di Bandung Sadayana, ternyata di aplikasinya bisa langsung di install melalui App Store itu atau App Play Store gitu ya, itu langsung di install aja, di sana ada harga kebutuhan pokok masyarakat gitu.
0: Itu dia, jadi yang di list aja, di daftar aja suka los ibu-ibu mah ya, apalagi nggak ada list belanjaan, kalap kemana-mana, segala dibeli. Niatnya dua kresek aja, belanjanya nggak banyak-banyak, sedikit aja, sedikitnya tilu kresek teh, tilu kresek gede. Ya, untuk layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan warga Bandung yang masuk kah?
1: Nah, untuk di layanan Bandung Siaga 112 per hari ini tadi subuh yang paling terakhir kita terima di jam 2.53, ini kita terima laporan kecelakaan, terdapat dua korban dengan kondisi luka di bagian kaki dan wajah. Ini lokasinya di Jalan Ahana Sution, daerah Cipadung Kulon, Panyilekan ya Teh Widi. Lalu kami langsung koordinasikan dengan PSC 119 Dinkes Kota Bandung. Alhamdulillah langsung ya Teh, jam 2.53 laporan diterima, validasi PSC langsung turun. Kemudian tiba jam 3.15, jam 3.37 itu korban alhamdulillah sudah dirujuk, diboyong ke rumah sakit Ujung Berung gitu tadi. Dan kami juga himbau nih untuk warga Kota Bandung, kalau misalnya subuh-subuh berkendara hati-hati, jaga kecepatan. Kemudian kalau misalnya mengalami kecelakaan, kriminalitas, bencana alam atau kejadian gawat darurat lainnya, langsung aja Teh Widi telepon di 112, pelayanannya gratis, tersedia 24 jam dan bebas pulsa juga Teh Widi, nggak ada kartunya juga, masih bisa langsung terhubung
0: gitu. Yang penting handphonenya ada dan nyala ya.
1: Betul.
0: Tapi hari gini mah nggak mungkin nggak punya SIM card, nggak punya kuota tuh. Jadi anak sekolah aja tuh lebih milih nggak bekal jajan karena dapat MBG daripada nggak punya kuota. Aduh, anak zaman now ya. Terakhir Teh, agenda pimpinan kita hari ini mau udah keintip nih, mau kemana aja Cina?
1: Kebetulan untuk rencana giat resmi hari ini belum rilis, Teh. Mungkin nanti akan kita update, nanti sore juga akan kita update kalau sudah ada informasi.
0: Ya, tadi ya. Belum dirilisnya jadwal pimpinan kita bukan berarti tidak ada jadwal. Bahkan mungkin sampai tengah malam nanti ya, Pak Wali itu kukurilingan mengunjungi warga beserta jajarannya. Teh Rahmi, hatur nuhun pisan untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Sehat selalu, Teh, di tengah cuaca yang memang tiba-tiba panas menterang, gebret, hujan begitu ya. Mudah-mudahan teman-teman di Bandung Command Center juga semuanya sehat. Titip salam untuk semuanya. Selamat kembali beraktivitas, Teh Rahmi. Selamat pagi, sehat selalu.
1: Selamat pagi, hatur nuhun.
0: Perbincangan kami mendengar bersama petugas dari Bandung Command Center Diskominfo Kota Bandung, Rahmi.
2: Bandung pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
0: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
1: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
5: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ada yang mau disampaikan, Pak?
6: Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
7: Iya. Sayang banget, Pak.
6: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak.